Timbrik Nuan Kuasa Tu. Ku Jesus nyawat sida, aku dekat nanya kita semengkah hutai. Lalu untik kita oleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timbrik aku kuasa kena ngereja hutai tu. Hari ini John boleh kuasa kena maptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke, tau ke hari manusia. Dengarnya sida lo belabuh pecakah ngepangan diri. Kati ko kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datai hari Allah Ta'ala, ia tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari manusia, kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Abang sida ngumbai Johnnya dan Nabi. Nyalai ko sida nyawut Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu kau Jesus biaku ngesedak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngereja utai tu. Nama dalam rundiang kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki, ia mansang di anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kediri ngai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri lalu nurun gawok ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ia nyok madah kediri dekok tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuk nyok ti ngasi kejakuk apais duai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus biaku ngasida, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ya. Lebuh kita medak utainya, kita ndak ngelengkak ke dosa serta harap ke ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedekenak ya, dan udah bersaksi kemayuh kerja nyerai tidak gagak ya. Bakal ngerai kura sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demok ribu makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus berdau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dekenak ya, berjalai ke pengau ya. Jesus nemu kuasa ya, datai duduk hari ya di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus berdau kemadah kenya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah ke utai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ya nanti yang ngumbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk de kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ya sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala de kerja ya habis. Bok Tuhan Jesus menjadi, kita yang medok, ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, nitiakai peneka, apa ia di serga, hari Allah Ta'ala. Timpuh yang ngereja, dan nitiakai timpuh, tak letak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai rajudah, nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawak ia, ia nyawak sidak ngetanya hari ampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang reja pengawak ia. Sekali ke hari Allah Ta'ala, tau ke hari manusia. Kati kebala didatai ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan, nyak nitiak ke pengirau ti mensia tak kalawan sidak nyawut iring ngau kangau Allah Ta'ala.
Utai ti ngasuh palok bala sidak tuai rajudahnya bingung, kianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John pembaptisa tu, ndang berpuan arialah talong. Sidak ndak oleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai arialah talong, tu tentung ringat ke orang mayu tiarap sedang ngaku John tu nang penyuruh arialah talong. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajudah. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak tak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadak jeringgain beja tugas ke diberi apaya, tang ngerja udanya. Lalu siku temadah kediri dekat ngerja dan udahnya nak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang temadah kediri dekat nitih keadat ngepenekak lah talau. Tan kebendar sidak nak nitih. Tan bala sidak tijai setelah dikumbai orang berdosa, baka pengumpul cukai dengan bala induk sundal, ngaku diri tidak tertitih keadaan Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung sikut tingasi sedang reja tugas ia. Nyata benar mana agi risiko tindak reja tugas ia. Ya kebenar menjadi anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak diterima tugas ke diberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu mereja tugas ya, ngau pengasih ya. Tu meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tang menjadi sempama tu, besi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih hari utai ke dekerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyau ngelabur langit. Sidak sedia bersemaya ke semua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar. Tang buat pengawak sidak jauh benar ada utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawak sidak, sidak jampak ringat, sumbung serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tindadai mai jaku tak pengawak sidak lebih. Sidak madah kejari ndak harap kalah talah. Tak orang tindadai pengarap. Tang berulah sidak, sidak ngayan ke penelap ngau pengasih. Berulah ngau perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok.
nyalake tau nyeremian

ngujung ya menjadi sempama tu ngajar kita. Ianya semaya terkejaku kita ndak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat kita tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa erti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan dia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengharap kita orang Kristian. Nyala jaku ngotai kita karap kita mesti dikerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lo bersamping dengan aku, agaklah talo tip taro dengan apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah Ta'ala tip madu berkuasa, Nuan dah ngagak kami mensia ke Nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami apa yang tertemu serta terpanggai benuan. Ajar kami merik dari impu ngakai pengawak Nuan. Awak ke dalam dunia tu kami tak boleh pemayak Nuan. Lu dalam nuas serga di dekat datai kami tak mendak Nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus nak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Ya, nyenaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Ikan jadi tu peninga deka maca pesan barat ya ke baru aja diterima kami jadi pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan di kediau baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran suang nangga selepung skip Skuau, Sibu Jaya, Bintulu tatau ngau semua kebemelayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai kesi anak sanggin bernomo 010 700 7877 ya, nanuk baru pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kena kenawit, nangga kabeh kenawit, nangga iran sung, nangga selepung, skim skuau, Sibu Jaya, Bintulu, tatau, ngau semua kebemelayan ikebukai, ikena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagi kesi anak sanggin, bernomor 010 700 7877. Tujuh, okey. Tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi Tok Peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai NK Yongai Sempun Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pala nebiak Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bakulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Selamat temu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ke sekali tu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita bela lantang serta gerai bela peninggal. Tuhan berkat ke kita disempat ninggal ke program tu sekali tu. Dini-dini duar kita diau. Ya tu. Tu sekali lagi peluang alai kita belum mati serta ingat kejaku Tuhan. Dia kena ngeriang ke pengharap kita lalu dia merangsang pengandiri dalam pejalai penghidup roh kita. Aram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih hingga genuan. Lebaru dan beri kami awak, alai kami ingat serta belum mati kejaku nuan. Beri kami hati tilansiak serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesan nuan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita bondur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngazuh kita kalut kelam kabut tau ke keliru maya musien tai ti udu nak temu tunga serta aman mayu tai ti incabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama, moga kita mengkang ngemansang ke berita manah ti mai penglepas ngagi bangsa kita empu ngau ngagi menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngasu hati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup ke dunia hari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sedempu, penusah tau ke tekanan buat tempat kerja, pemerat buat kawal sedap dengan orang, penusah buat hal-hal belanja sedap, enggak buat penghidup peribadi sedap empu. Kadang-kadang kita bisa ningal berita titau ngasuh hati takut, ngasuh runding bebok, serta ngasuh hati lembau. Indah kita itu orang Kristian, kita hendak lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran, kita engkau berasai lelak. Kadang-kadang kita engkau nanya, Tuhan nama utai tu nyadi beketu. Bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku. Kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan. Tang sari tu, sekali tu aku reka ngasuh, Tuhan ingat ke pasal pemendar tu. Pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemai hal-hal dunia. Pemenang kita berpanggai balah tala tidak harap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisi di dalam Kristus. Ukai bautai ti nyadi dalam kitai. Buat John 16 ayat 33 bisi nyebut bunyi tu. Aku dah madah ketuk ngagi kita. Ngambil ke dalam aku kita bisi pemayak. Di dunia tu kita kena perinsak. Tanganang tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus mpu. Perhati ke. Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sidak ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah tau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisik penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi hari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jakuk penetap, ti besai benar kuasa. Pengandal hati kita ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal hati kita berpanggai buat pemenang Jesus Kristus. Bila peningau, engkau menuan dia tu napi utai ti, ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisi pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benar napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tang berasai lembau, berasai lelah. Engkau menuan dia tu benuang bebok runding tau ke keliru, ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemua lagi. Kingat ketu, utai ti nyadi benuan engkau tau berubah, tang Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Penglantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis, ngau penusah. Erti itu pemedis ngau penusah nadai autoriti ngalah ke pengarap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita ulah mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran besampi. Kita mengkang ulah ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi ulah mengkang melau ya. Laban Tuhan kita udah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai tikalut kelangkabut ngerusak pugu penghidup roh nuan. Balam 1 Korin 14 ayat 33 munyitu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, artinya tadi ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelekabut. Kita hidup ti penuh laban macam-macam penerang tau ke informasi dia tu macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita bisi ningau pasal penemu manusia ti bebeda, babeda utai ti dijangka dekat nyadi, macam-macam pesan ti bebeda, lalu macam-macam suara ti bisi dedingau kita berbeda. Sekedar pesan merangsang kita, bisi megau ikubukai ngasu hati rau. Kadang-kadang orang yang berbuat runding pasal sekedar utai, ndak nemu ni ti tau dekarap, siapa ti manah dekarap, lalu ndak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian, kita nembiak Tuhan, patut belajar tentang berkeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu, lekau jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab ti patut dituju, meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita yagi uliah Arab ke Tuhan. Laban ia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di mua kita. Kita boleh ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngenak hati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lepas kita nak tabis berengkah lalu datai berujung jalai. Kita yang ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingi kita. Tang kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti tau kendak tentu di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Belum nyadi dalam Tuhan, anang leju macam bub kudus nuan. Mengkang bersampi, pajak ke pengawak nuan ti begulai ngoraban biak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga, lebuh nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat mendiang kutai ti diringa nuan. Anang jampat Arab, anang ndak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap utai ke diringa nuan, diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan, nyadi ke pugu penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngenak pengharap serta uliah ati-ati ngasih. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngenak pengharap ukai ngenak utai ti depeda. Hidup ngenak pengharap ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu nyerimbai kita ti manggai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Tetap bisi utai tindak diperti ke kita, berutai ke nyadi. Bisi megak sampi ti lama udah dianti kita, ti bedau di sawut Tuhan. Bisi megak situasi tindak uleh diubah kita tekelanya. Tang pengharap ngajar kita, ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu diasuh ngasih ke kuyang tuju ti kuyang. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah ngerja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya, mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melaya, belum ya. Ti Tuhan ngasuh nuan bersampi, bersampi menuan anang itu. Ti Tuhan ngasuh nuan merangsang orang, anang lembau meri orang perangsang. Ti Tuhan muka peluang alai nuan, berkunci keberita mana anang gai bijaku. Pemenang ga pengelantang ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang mega mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan, Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan min, Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemik, pengasih ya kenuan tetap cukup diberi ngagai nuan. Galatia 6 ayat 9 bisi medah. Nyalai leju anak, nyalai anak leju ngerja utai ti badas, leban bawa maya ti patut kita deka ngetau.
nanti kita endak mantul ngapo. Nyalai malam jadi anang jampat medah, anang jampat leju. Pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngasuh kita nyaga penghidup roh kita, ngambil kemengkang rapat ngau ya. Belum jadi dalam Tuhan, siti ari bahaya ya. Maya ti nersok musin ti tusah, ianya kita oleh nyau kelalu balat kiru, mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandak gi peduli ke kawal kita ngau Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru ngau macam-macam tanggungjawab. Kita oleh mega dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk ku, nyau mupuk kurang berguna bagi kita. Macam bob kudus penyau majak jarang, lalu ndak tentu teratur lagi. Pengagit hati tinyembah Tuhan yang mupuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar, kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisik niat hati tidak semak ngagai Tuhan. Buat James 4 ayat 8, munyitu. Datai semak ngagai Allah Ta'ala, lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Artinya ngansak semak ngagai Tuhan. Anang nyawah ke diri. Jadi ngonyak belum jadi lak kenyak tau nyadi ke jaku tangkan jaku perancang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji pemerat ngau cabaran penghidup aram kita bersampi Tuhan apai kami di serga kami nyerah ke program tungkat semangat tu lak ke lebih lagi ngkeman nitia ke pendekat nuan bobalau peninga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kita bersampi. Amen.

Ya, nyanakak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y9 12 kita ya ke diau di luar bagi menua serian dengan Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami dengan RTM Klik dengan Megak Channel Astro 871 peningah ya. Ini jadi ngau tu peningah ningau ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Aka Yanik Mohabat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S Pengerindu di Pesi ngau Racun Pemenci. Mumpuk dulu aku peningah bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
3: Game pagi berdekatan Ewa.
4: Okey, geng pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.18 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk semua yang mendengarkan kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi geng pagi untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan kembali menemani anda bertemankan saya secara solo bersama dengan LY untuk pertemuan kita pada hari ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan harapan LY, semoga kita semua sehat-sehat saja.

Dan juga semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan teruskan kesedaran anda bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita menerusi pertemuan Geng Pagi Miri FM.

0: Info cuaca di Mir FM. Balik info cuaca di Mir FM, kita bersama Dayang untuk mengikuti info cuaca kita untuk pagi ini. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Dayang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Dan Dayang teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini, silakan.
1: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okay, terima kasih Dayang. Assalamualaikum.
1: Masih kembali. Waalaikumsalam.
0: Pada demikian tadi kita baru saja bersama rakan kita dari Met Miri. Kita baru saja bersama dengan Dayang.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

Okay, geng, pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.35 minit pagi. Okay, 9.45 minit pagi ini nanti kita akan ikuti bersama dan segmen positif pagi yang diterbitkan oleh DJ Mol. Dan selepas itu kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan kita akan bersama setiap minggu. Untuk setiap minggu kita akan bersama dengan segmen Halu bersama rakan-rakan kita dari Limbang FM dan juga Bintulu FM yang akan bersama-sama kita untuk pertemuan menerusi segmen Halu selepas kita ikuti bersama Dunia 10 Pagi untuk hari ini nanti ya. Dan kabarnya kita akan bersama dengan rakan kita di Limbang FM bersama Eva dan juga di Bintulu FM kita akan bersama dengan Syah ya. Akan menemani anda menerusi segmen Halu dan teruskan kesan anda bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita pada hari ini anda bertemankan LY secara solo dan anda bertemankan LY pada hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pasti untuk pertemuan kita di Media FM Mesra Permaklumat.

0: Beli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Positive Pagi, Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

Okay, geng pagi bertemankan LY 9.54 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih ataupun yang setia bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan. Kita menerusi pertemuan di geng pagi Mira FM untuk pagi ini. Bertemankanlah LY dan selepas ini kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur dan selepas itu anda akan bertemankan 3 stesen berkembang untuk bersama untuk pagi ini. Menerusi segmen Halu bersama rakan kita di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Teruskan kesan anda bersama-sama kami, Mira FM, mesra bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Roswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipon berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
1: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.07 minit pagi dan tiba masanya untuk kita bersama-sama menerusi segmen Halu pada pagi ini dan pastinya kita akan bersama rakan-rakan kita dari Limbang FM dan juga Bintulu FM untuk perkongsian ataupun pertemuan kita menerusi segmen Halu. Jadi kita bersama rakan kita Nun jauh di sini, sebelah kiri ke kanan. Kami mau dekat sebelah kanan lah, kita bersama dengan Syah yang berada di Bintulu. Hello, halo, selamat pagi Syah.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi Syah. Bagi kami kan dekat situ Bintulu, dekat situ Limbang FM. So kita ambil Syah dulu untuk pagi tu. Okey Syah, apa khabar kita di siang?
2: Kurang sehat itu.
1: Kurang sehat also. Sebab cuaca kan Syah, samalah macam kita tu. Walaupun kita kurang sehat tetapi kita tetap bersama-sama tetap dengan pendengar kita. Okey, kita cuba dapatkan rakan kita Nun di sebelah kiri tu lah, belah tu lah. Okey, kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva, halo.
3: Waalaikumsalam, halo LY dan juga Syah.
1: Ya, kita dengar suaranya macam jauh je bunyi si
3: jauh
1: Eva
3: je.
1: Tu memang tapi mudah-mudahan yang sejauh lah tetap dekat bersama kita pada pagi tu Eva. Okey Eva, apa kabarnya?
3: Sehat alhamdulillah LY dan sehat. Keadaan cuaca sebelum masuk konti tadi LY dan juga Syah. Keadaan cuaca di Limbang hujan lah kalau tadi sebelum Eva masuk konti. Sekarang belum lagi, kata orang belum lagi menjenguk keluar.
1: Belum je lagi menjenguk keluar sebab kita sih nampak Syah ajak nampak kan di luar kan Syah. Senang Syah nak madah dengan pendengarnya Tekno.
3: Pandangannya.
1: Terus sama ada dia tu hujan di luar Nun katanya. Mun macam Eva
2: dekat sebelah ya bakang aja.
1: Yalah Tekno. Senang jak nanggah keadaan cuaca. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi tu kita tiga digabungkan kembali ataupun tok baru pertama kali kita bersama Syah kan Eva. Kan mun LY lah.
2: LY pertama kali dah.
1: Pertama kali ya. Kita digabungkannya seorang jak kumbang pada pagi tu. Kita nak buli sih. Si Bayit. Okey si Bayit. Jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu menerusi segmen Halu, okey kita mulakan dengan Syah Dorot lah nak mewawarkan macam ni pendengar kita ataupun setidaknya boleh call ke ataupun bagi kiriman ucapan ke Syah macam ni Syah.
2: Okey, di Bintulu talian masih belum dapat di atogi. Kami orang hanya menggunakan laman seseorang di Facebook RTM Bintulu. Nanti kita akan bacakan kiriman salam yang korang.
1: Okey, jadi ya dari Syah. Kalau dari Eva macam ni Syah. Syah lagi ya. Eva.
3: Syah kat Eva tu.
1: Syah Eva. Okey, Eva.
3: Di Limbang anda boleh hubungi talian kod 0852-1126. Juga anda boleh kongsikan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi seperti di mini juga LY, ada dua cara jugalah. Boleh kongsikan di Facebook dan juga boleh hubungi Eva di talian konti.
1: Betul. Okey, macam Eva Madah tadi kan, di Miri ada dua cara, di Limbang ada dua cara juga kan. Jadi untuk di Miri, kalau setidaknya nak menghubungi kita, okey, boleh terus menghubungi di talian tu. Talian baru sebenarnya, ramai yang rasa-rasanya call nombor lama lah kan, tapi tu nombor baru. Jadi kepada kita orang yang bersama-sama kami orang di segmen Halu ataupun di Miri FM, okey, tu talian konti kami orang 085-427-053. Okey, 085-427-053 ataupun boleh hantarkan kiriman ucapan anda menerusi Facebook Mir FM dalam segmen Halu tu lah. Anda boleh kirimkan kiriman ucapan anda, insyaallah LY akan tunaikan nanti. Okey, jadi untuk round yang pertama, ting ting ting ting. Okey, pilihan Miri. Kita tok kami nak dah milih tok sebenarnya Syah dan Eva.
3: Lagu apa ya LY?
1: Kepak kepuk. lagunya. Kepak-kepuk.
3: Lagu tu
1: bunyi
3: memang menghiburkan.
1: Kita saya tahu apa maksud ni kepak-kepuk tu yang akan disampaikan oleh Afiq Syazwan tu nak jadi mungkinkahnya kepak-kepuknya tepuk tangan ataupunnya apa sedang mengira duit kan
2: ataupunnya kepak-kepuk di dapur
1: Benar juga
3: betul.
1: Tapi untuk memulakan pusingan yang pertama tu, kita bersama dengan Eva dulu lah. Mungkin Eva dah ada pemanggil ataupun Eva dah ada kiriman ucapan yang mahu ditunaikan. Silakan Eva.
3: Baik, terima kasih Elway. Dan kita terus cuba dapatkan pemanggil kita yang pertama ini dahulu. Hello, selamat pagi.
4: Hello.
3: Hello. Pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Anda pemenangnya. Nat. Assalamualaikum Nat. Apa kabarnya Miss Kita Rian ni?
4: Baik Alhamdulillah.
3: Baik Alhamdulillah Nat. Di luar masa ni masih hujan kan Nat?
4: Tadi awal hujan sekejap-kejap.
3: Sekarang tak ada sudah.
4: Alhamdulillah tak ada dan hangat sudah.
3: Hangat sudah. Salah tentu Eloy.
4: Dapat jamu sangat.
3: Okey. Jadi sekarang Nat berada di rumah lah sebenarnya.
4: Saya orang militer ada jom heboh. Pergi mirik ada pergi jom heboh kah?
1: Eloy belum lagi. Lepas tok lah. Lepas anik lah. Lepas anik.
3: Malam
4: tu ada Konkret Jom Epo lah.
3: Nak pergi
1: Nat. Betul.
4: Dah ramai lagi lah. Dah popular lah.
1: Nak pergi kah?
3: Nak pergi. Oi.
4: Jauh.
1: Jauh. Siapa lah naga dari TV je lah.
3: Betul.
4: Tapi minggu lepas ada tu kan atas Kalimbang ada ada Anna Dira. Sebab ambil gambar dengannya lah.
2: Sempat untuk mendapatkan artis.
3: Tak lepaskan peluang Nat.

0: Ah, concepto nuevo. Buat anak-anak buah kami yang berada di Bintulu, sepupu-sepupu kami. Ucapan pagi. Buat ibu saudara kami yang berada di Bintulu, tanyalah dapat cucu.
1: Wow, baby boy. Tanya. Baby boy.
0: Oh, alhamdulillah lah buat yang nyambut bergerita, ibu pikir lah. Buat warga Miri, warga Bintu, warga yang mampiran tu, jomlah pergi, jom heboh lah. Peluang tu, peluang jumpa hati-hati. Selebriti. Pembaca berita, wartawan dan lain-lain lah. Dapat bertemu artis lah.
1: Kalau orang pun artis juga.
0: Kami dua kali pergi jom heboh di Kuching lah.
1: Rajin berjalan senat tu. Bagus Nat, bagus.
0: Dapat tengok rekaman apa tu? Konsert reunion Academy Fantasia.
2: Ada pengalaman lah ni.
1: Oh, jauhnya berjalan.
0: Bagus.
1: Terima kasih Nat kongsi dengan kami orang kegembiraan Nat. Betul.
0: Semua kami Miri Pintur kalau mau jumpa DJ Miri Esen dan Pintu Raya semua lah. Kalau ada
1: datanglah Nat, sentiasa terbuka pintu RTM untuk Nat.
0: Saya mau jumpa dari tahun lepas lagi.
1: Datanglah Nat ke.
0: Belum sampai yang tapi DJ S1
1: dah.
0: Tak pernah jumpanya lah diimbang.
1: Diimbang lah.
0: Apakah lagu?
2: Lagu apa tu Nat?
0: Lagu Nadira. Lagu Nadira lah.
1: Nadira.
0: Apakah lagunya lah? Saya Nadira je lah.
2: Okey, baik. Itu saja Nat.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Nat. Baik tu dulu dari Limbang. Aifah nak sebut Nat pula. Dan juga Syah.
1: Apa minat ya tu Nadiranya tu.
2: Betul.
1: Okey, ajak dah tu. Okey, kita beralih kepada Syah. Mungkin ada ucapan tu Syah. Silakan Syah.
3: Baiklah. Di Bintulu kita bacakan kiriman daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat Fabian, James B, saudara Mara, mak bapa, adik-beradik dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu Teh Hijau Tulus. Buat DJ Limbang FM dan Miri FM, salam sejahtera katanya.
1: Okay,
3: dan
1: salam juga sejahtera.
3: Dan juga daripada Biah, assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas kepada DJ ketiga station. Diharapkan sentiasa sehat dan juga sama hujung minggu buat rakan Facebook serta pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ tiga orang. Salam hujung minggu istimewa buat Zara Haji Chi, Leha Lekar, kami Syarifah Sarifah Hanifah Syekh Akil, WK Baja, Aida Manja Haji Putih. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Tiga pesanan dulu.
1: Okey Syah, sebenarnya lagu Teh Hijau itu ada dalam senarai LY. Kelak LY putarkan, okey? Dari Tulus. Okey, sebelum kita dengarkan lagu Kepak-Kepuk dari Afiq Sazwantok, kita nak menyambar rakan-rakan kita lah, menyambar rakan-rakan kita, meraihkan rakan-rakan kita di FB Halu tu, dari Indo Kenawit. Akhirnya kata yang sedang menonton dengan kita. Pasal kita ada Dublin Kebaja, good morning. Kita ada Induk Kenawit juga, good morning katanya. Dan juga kita ada Haji Halim Selalu. Katanya, assalamualaikum, hello semua. Selamat pagi semua DJ. Hello. Halu lah. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan kita ada Boni Face Ipe. Selamat pagi dari Selepin pagi tu. Minta mainkan lagu katanya, Jeffrey dan Kenanganku. Jadi, kita dah pilih lagu tadi kan. So, kita dengarlah lagunya. Lagu daripada Afiq Sazwan, Eva dan juga Syah, Kepak-Kepuk.

0: Hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Okay, hello. Okay, masih lagi bersama Halu untuk pagi ini. Anda masih lagi bertemankan LY dari Mira FM dan juga Bintula FM. Kita bersama Syah dan juga Limbang FM. Kita bersama Eva. Ya, aduhan lagunya Syah dan Eva. Lagunya kepak-kepok ya tadi. Bunyi kompang.
4: Kompang
3: ya.
4: Rupanya.
3: Ingat tak bunyi di kedapur. Tak kata Syah.
1: Bukan jua.
3: Apa kepak-kepok duit pun bukan.
4: Bukan.
3: Okay, yalah lagunya tadi daripada Afiq Sazwan dengan lagunya kepak-kepok. Tok lagu nak mencari jodoh lah. Lebih kurang macam ya kan Afiq Afiq Sazwan tok nak nyampe dengan kita lah tentang kepak-kepok. Okay, ya lagu pilihan daripada Mira FM. Okay, macam ni kalau kita suruh Eva pilihkan lagu kedua. Eva, lagu apa Eva?
1: Okay, baik Eva nak tunaikan permintaan daripada Nat tadi. Katanya nak mendengarkan lagu daripada Nadira kan. Kita nak cuba kata orang cuba tunaikan lah. Kedongnya ada dalam apa playlist kita.
3: Betul. Tajuknya tu
1: ya kan lagu Cuba Jadi Aku.
3: Cuba Jadi Aku.
1: cuba Elwa dan Syah jadi aku.
3: Jadi siapa? Jadi Eva kah?
1: Jangan jadi orang lah, kena jadi diri sendiri.
3: Baiklah,
1: ya.
3: Jadilah diri sendiri ya. Macam tu. Okeylah. Okey, kita cuba dapatkan pemanggil dulu lah. Dari Miri FM, Syah dan juga Eva. Okey, hello, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
5: Tok Mas Syah, DJ Eva, DJ Elwa.
3: Betul.
5: Apa khabar?
3: Khabar baik, Sofia.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Ramai je di Miri, di ni
3: studio
5: ya.
3: Ada juga. Betul.
5: Kau kata ada PCR lah.
3: Ada pergi siapa?
5: Sofia pun mau tengok juga. Jom heboh ramai. Penuh penonton.
3: Pergi je lah kalau rasa nak pergi.
5: Rasanya pasti jadi dua langsir.
3: Kalau LY tu
5: jangan dua kali, ketiga kali kan. Kalau salah kami ada tiga kali dah jumpa.
3: Betul. Pergilah.
5: Di awal 14 tahun 2000 kan.
3: Masih ada masa ya. Lagi tu Safia.
5: Tahun 2026 kan.
3: Belum
5: lagi azam baru tahun
3: 2027.
5: 3 bulan lagi. Reza bukannya lama lagi. Betul. 2 bulan nak 3 bulan.
3: Lebih kurang lah macam ya. 10, 11, 12, 3 bulan. Lebih kurang ya lah.
5: Safia ada lagu Sita. Burung tempuan.
3: Enggak Syah.
4: Lagu burung. Lagu burung.
3: Kelak kita mesti mau balas lagu ya.
5: Dari kawan kalah dah terbang tinggi. Di awan-awan nanti kena jerat diambil orang.
3: Ingat tak kena jerbu.
1: Balas LY.
3: Si dapat kami nak balas tu. Dengar belum.
5: Kalau hati dah ke sama dah suka tu ajalah.
3: Kalau hati dah suka lah. Katanya teh. Kalau hari hati dah suka tak sama lah kita terbang.
5: Selamat menjalankan tugas. Eva,
3: Gigi, Elwa, Gigi,
5: apa khabar
3: tong
5: semua?
3: Alhamdulillah sehat. Dengan suara Syah ya, bertenaga.
5: Lagu apa tadi? Bunga-bunga cinta lah.
3: Bunga-bunga cinta, Safia.
5: Buat DJ yang tugas, selamat menjalankan tugas. Salam saudara, Pak Jojo, DJ Riza, DJ Mol, DJ S1, DJ Eva, semualah. DJ YFM, DJ Bana, DJ Venda. Kalau boleh kami mau minta lagu Sesat Madam Bunga. Kalau ada lah.
3: Ya lagu Iban lah.
5: Sida nyari tok nak bukan?
3: Ya betul. Lepas kami lah.
5: Itu yang jangan kan. Radio Miri.
3: Betul.
5: Buat Najib Sena sebelah. Tengah buat Haji Sena sebelah. Haji Sena sebelah. Tengah buat apa? Bibas Tekuaga. Haji Bibas Tekuaga. Kak Sadas yang berada di Murdi. Kak Sadah daripada Limbang, Kak Nas daripada Mudi, Awang Basah daripada Limbang, Usul Resi daripada Kuching.
3: Okey.
5: DJ DJ Eva, DJ Elwasha, yang patah ikan tumbuh, yang hilang akan berganti.
3: Betul. Okey, terima kasih Safia.
1: Terima kasih Safia.
5: Wang berikan orang lain juga. Bye bye.
3: Okey, bye bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam. Okey, Safia betul lah Safia. Yang apa katanya pada yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Kita carilah pengganti kalau dah hilang, teh. Benar sih Syah katanya teh. Okey Syah dan juga Eva. Okey, yang satu panggilan kita pergi ke Syah teruslah. Neto ada ada kiriman ucapannya Syah.
4: Okey, untuk di bintu dulu kita bacakan kiriman daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi buat DJ semua. Salam selamat bersiaran mesti hello. Selamat hari Ahad. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu daripada Amicius Isabella buat hiburan semua yang mengenai diri ini di mana juga berada. Semoga semuanya sehat selalu. Dan buat DJ semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Jessica Itan, hello DJ kesayangan katanya. Kami selamat pagi dan selamat bertugas di hujung minggu. Salam ceria, salam mesra dari kami orang bau ya. Request lagu Dayang Bintang daripada Mawat untuk hiburan pendengar peminat. Hello dan ucapan luangkan masa untuk diri sendiri dan jangan lupa untuk bahagia katanya.
3: Jangan lupa ya ajak dulu. Syah, okey. Kita terus saja bersama dengan Eva dan lagunya kelak Eva. Silakan.
1: Baik. Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya, Elwa dan juga Syah. Kita nak menyapa dululah. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Hello.
2: Pagi.
1: Hello. Ni suara ni macam dari Tawau. Tawau. Mana tu? Tu kau. Tawau.
3: Jauh suaranya.
1: Jauh tu kau. Hello. Apa?
2: Sudah balik tukau.
4: Tapi
2: bukan balik tukau sembarangan.
4: Ini pasti N kan? Aku nak teka dulu.
2: Orang.
3: Siapa tu?
1: N.
3: N kah?
4: M.
1: Betul. Okey, N. Balik tukau katanya. Apa
3: bukan
1: tadi,
3: sembarangan.
1: N? Bukan sembarangan katanya.
2: Sembarangan.
3: Kena N.
2: Ada membawa suami dengan mama mertua.
3: Wah.
4: Tahniah
3: En.
2: Sebab dirayakan hari tu. Dirayakan selama 3 hari 3 malam. Dari hari Jumaat sampai hari Ahad tu.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, lepas ya bersambung lagi ke JB 3 hari 3 malam juga berturut di JB. Pelangsungan perkahwinan En.
3: Alhamdulillah. Tahniah En. Selamat.
1: Kami doakan semoga orang semuanya berjalan dengan lancar dan juga semoga bahagia selalu lah.
3: Betul.
1: Kan.
3: Betul.
2: Amin. Buru-buru nak call.
1: Okey. Teruskan dengan salamnya En. Kita takut nanti tak sempat terburu-buru ni.
3: Busy.
1: Teruskan dengan salamnya.
2: Okeylah, buat salam ni buat yang pergi ke majlis kahwin En untuk hari ini. En, terima kasih banyak-banyak kepada orang semua, kepada Laila yang dari Singapura pergi ke majlis kahwin En hari itu. Semoga sampai ke tenas. Susah nak jawab. Semoga sampai ke. Tak lupa juga buat Anikla yang pergi ke majlis kahwin En di Johor kelak. Semoga taniahlah Anik buat Anik kelak. Semoga secepatnya dapat jodoh. Saya lupa juga buat Cici Fas. Saya lupa juga buat mak mertua Anik. Buat calon suami Anik juga. Calon suami Anik.
1: Jangan sebut nama orang.
3: Jangan salah. Jangan salah. Okey.
2: Buru-buru.
3: Okey.
1: Okey. Ya, Jaen.
2: ada lagi. Buat Mak In, semoga sehat selalu. Selamat buat Abang In yang balik ke Rito. Semoga sempatlah tengok In naik pelamin ke Rito. Lupa jawab cikir bertiga. Semoga sehat selalu. Lupa buat jawab Mama Sofia. Lupa jawab Nat. Walaupun Nat punya marah-marah, tapi tetap In ucapan juga.
1: Tak ada dia marah-marah.
2: Lupa jawab cikir pintu tu. Kenapa diam-diam dah?
3: Dengar kami orang, kami
4: ada
3: orang dengar
4: dulu.
2: In doakan semoga DJ Syah dapat apa, dapat calon isteri.
3: Wow, amin. Kami aminkan saja ya. Kami aminkan saja. Lagunya.
2: Lagu pengantin barulah, Kumpang di Palu.
1: Dah tadi. Tapi dia versi lain sikit.
3: Siapalah kala LY putarkan lagu ya untuk ya selepaslah ha. Selepas segmen tu. Boleh Eno?
1: Okey, aja Eno.
3: Okey. Okey, bye-bye.
1: Itu dia Eno dari kau.
3: Akhirnya bertemu jodohnya.
4: Bertemu jodoh akhirnya.
1: Semoga berjalan dengan lancar lah.
3: Benar-benar, amin, amin.
1: Okey, baik. LY dan juga Syah. Jadi kita nak hiburkan. Dah semua kan bagi bacakan salamkan LY dan juga Syah. Jadi kita nak hiburkan mereka kita. Kita nak tenaikan lagu permintaan daripada Nat tadi. Katanya mendengarkan lagu Nadira. Jadi kita dengarkan lagu Cuba Jadi Aku.

0: Baik, LY dan juga Syah. Lagu peminta daripada Nat. Nak mendengarkan lagu daripada
1: Betul
0: Nadira.
1: Lah.
0: Cuba jadi aku.
1: Semoga Nat terhibur tadi dengar lagu
0: terhibur,
1: Nadira.
0: Betul.
1: Jangan menekan-nekan kawan lah kalau kita nak suruh orang jadi. Jadi kita Eva, okey?
0: Macam tahu jawab sanannya.
1: Kan? Cuba jadi aku loh. Kata orang mana. Kan masih pandai nak jadi orang lain. Macam mana, no? Jangan nak menekan-nekan, okey? Okey. Tadi lagu dah diputarkan. Lagu Nadira. Yeah. Cuba jadi aku. Kita nak suruh, kita nak minta lah. Syah, pilih lagu yang ketiga, Syah. Lagu apa, Syah?
0: Silakan, Syah. Lagu apa?
2: Sendiri daripada Datuk Jamal Abdullah.
1: Ayy, sendirinya kok. Kena
2: tadi,
1: dengan tema.
2: Cuba jadi aku. Lepas tu, kena tak jadi diri sendiri.
1: Benar juga. Sendiri lagunya. Okey, dari Datuk Jamal Abdullah. Okey, sekali lagi lah kita wawarkan kepada anda yang ingin menghubungi kami bertiga. Anda boleh menghubungi LY di talian 085-427-053 ataupun di FB Mira FM Halu. Okey, kalau di Limbang, tak sekali lagi, Aifah.
0: Okey, kalau di Limbang 085-211-246 dah berkelip waktu ni, LY.
1: Dah berkelip. Kalau dah berkelip, silakan terus.
0: Ya, asyik sabar saya. Okey. Hello. Hello, selamat pagi.
3: Hello, DJ Pa, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Jas. Assalamualaikum.
3: Apa
1: khabar
3: semua
1: DJ? Sehat. Khabar baik.
0: Jas.
3: Hai, DJ Sa.
0: Syah.
2: Hai, Jas. Apa khabar, Jas?
3: Baik, eh.
1: Baik.
0: Jas. Ada si Bintang waktu ni, Jas?
3: Nggak, di rumah.
0: Di rumah. Yelah, di Sipitang lah kan. Bukan?
3: Nggak, di kampung.
1: Di kampung.
0: Keadaan cuaca Bandar. Di kampung ini, waktu ini?
3: Ini di kampung ni, di rumah saya sini.
1: Yalah, LY ingat, Tek.
3: Apa ya?
1: Yalah, LY ingat sebab LY badah, Tek. Kita di Sipitang kah, Jasik? Di kampung, katanya. Kan? Di kampung. Benar kan, Jas?
0: Oh, memang tempat lain lah.
1: Okey, Jas. Apa banyak?
3: Bintang tu bandar.
1: Yalah, betul lah. Betul. Kampung.
3: Saya ni di kampung. Di rumah saya.
1: Betul.
3: Di kampung saya sini.
1: Okey, betul.
3: Apa khabar DJ LY?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Semakin sehat. Apa? Apa? Nah, tetangnya apa? Semakin cantik katanya kok.
2: Semakin cantik.
1: Saya ada duit kecil tu. Saya ada duit besar. Makasihlah, Jas.
3: Apa khabar? Sihat?
0: Sehat. Alhamdulillah. Kalau Jas sehat, Eva pun sehat.
3: Kalau tak sehat, jangan lupa makan ubat.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah.
3: Kalau kan ke Sipitang hari Selasa hari Rabu.
0: Kenapa?
3: Ngam tamu tu.
0: Tamu.
1: Selasa dengan Rabu.
3: Ngam tamu. Kalau anda tamu nanti sini. Ngam tamu lah.
0: Baru meriah kan, Jas.
3: Baru meriah. Baru best berjalan.
0: Betul. Jas. Kalau duduk di kampung ni, mesti ada nak tunjukkan salam buat kawan-kawan yang ada di bandar kan? Teruskan juga salamnya, Jas. Pantun satu.
1: Lucu kan mana?
0: Silakan, Jas.
3: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas dengan Sisen. Buat tidak lupa juga buat DJ Pasco, DJ Swan, DJ Rio, DJ N.
0: Sebutkan
1: selamat
0: lagi.
1: Selamat hari
3: Minggu.
1: Mesti ada list tak dulu. Harus sedia list tak. Kena nama Syah sedang, iya, nama LY sedang, nama Eva sedang.
3: Memang lah ingat. Semua DJ ingat nama dia.
1: Alhamdulillah.
3: Yang paling teringat DJ Pas.
1: Ya, memang kan. Sebab iyalah ni ada Fasku kan.
0: Iyalah bintang dalam halu tu.
1: Kan.
0: LY.
3: DJ Pas kami begini tu, kawan sama dia.
1: Iyalah, betul lah tu kan. Sebab tu dia kata Fasku.
3: kalau dia tidak bertugas keceriaan saya.
1: Nah, keceriaan noi.
2: Keceriaan.
1: Orang kami penting kita, kita ah, betul. Iyalah sebenarnya. Ah, siapa tu? Syah. Syah.
3: Kalau di Jisan dah dapat tugas kecerian juga.
1: Nah, Syah. Kecerian juga.
0: Kena ada ni Syah setiap hari minggu.
3: ada masa saya call lah juga hari minggu.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh.
3: Ya, ada masa. Kalau saya sibuk ke kebun, dah lah saya call.
1: Kalau ada hasil dari kebun yang lupa kami kebun, orang.
3: Baru saya boleh,
1: Pak. Nah, boleh Pak dengarnya aku. makasih lah Jas. Boleh Pak kalau kau. Alhamdulillah. Kalau di kebun ada apa?
0: Beritahu lah.
3: Macam-macam
1: ada.
0: Contoh?
1: Contoh?
2: Buah.
3: Contoh?
2: Buah dabai pun ada. Buah dabai ada?
1: Syah suka ya.
3: Saya sekarang ni tengah mengikis buah dabai.
1: Nah, mengikis buah dabai Syah.
3: Ya, untuk dimakan ni tengah hari.
1: Alhamdulillah.
0: Jas. Biasa kalau buah dabai di Sepitang panggil dabai ke ataupun kembayau Jas?
1: LY pun baru mau tanya tadi. Benar.
3: Kembayau lah.
0: Kembayau samalah kita Jas.
3: Kembayau bukannya bayau.
1: Kembayau.
0: Betul.
1: Kembayau.
0: Lurus batu Jas.
1: Lurus batu.
0: Yes. Biasa kalau kembayau tu Jas, cara Jas campur dengan apa Jas? Lepas rendam tu adakah campur kicap, campur dengan gula?
3: Kikis dulu.
1: Kikis dulu.
3: Kikis dulu, buang hitam-hitam tu.
0: Okay.
3: Lepas tu baru cuci. Lepas tu baru siram dengan rendam dengan air panas.
0: Lepas tu campur apa Jas?
3: Kalau sudah licak, berarti sudah masak. Baru aku bubuh gula.
0: Gula juga samalah kita Jas. Sebab
3: kalau bubuh gula sedap.
0: Sedap kan? Sebab LY dia juga Syah.
3: Saya suka bubuh gula saja.
0: Ya Jas. Sebab Eva dah dengar Jas, ada orang yang campur dengan susu manis Jas.
1: Susu manis ke?
0: Si pedas.
1: Tu sebenarnya tu.
0: Eva pun cuba tu. Dengarnya.
3: Apa rasanya tu?
0: Iyalah ya Jas.
1: Resepi hipster. sungguh rare ya. Gen Z, Gen Z. Kalau kita simpan cheese lagi kan. Tapi saya dah original.
2: Last kena jadi dabai cheese ya.
1: Kan.
3: Dikeluai resipi baru tu.
1: Ikut ni kena jaga kita.
3: Biasanya bubuh dengan gula.
0: Gula. Ada juga yang bubuh dengan kicap.
1: Kicap.
0: Sedap.
1: Sedap. Sedap betul. Jas.
0: Elwa dengan Syah mungkin pernah rasa. Selalu rasa.
3: Dijipah kan tuai tu.
1: Indah pandai apa makan.
3: Bubuh susu dengan kicap. Mesti cuba.
1: Dia fas lah. Eva. Eva macam ni.
0: Eva selalu gula je.
1: Gula je.
3: Limbang. Satu kilo. Bubuh dengan kicap atau susu.
1: Boleh cuba Abah Jas.
0: Jas cuba sebiji okay, dulu Jas.
1: Kalau sedap okey lah tu.
0: Lemak
1: manis.
0: Kenapa
1: tiak? Kenapa tiak?
0: Kenapa tiak berkawan?
1: Okay. Terus curhat. Okay lah Jas. Kita okay tinggalkan lah kembayau kita tu kan.
3: Boleh.
1: So, no dengan Jas tu sebenarnya.
0: Itu saja Jas.
3: Terima kasih
0: minat saya. Sama-sama Jas. Terima kasih Jas. Selamat berhujung minggu.
3: Okay bah kalau kamu.
1: Okay bah kalau kamu. Itu saja Kak Jas. Ucapannya mana? Ucapannya. Ucapannya mana? Ucapan, bukan buah.
0: Belum ucapan lagi. Betul lah, belum ucapan lagi. Okey, terima kasih Jas.
1: Terima kasih Jas.
2: Terima kasih Jas.
1: Di Jas Syahku.
0: Thank you, bye.
1: Syah pun ada ku juga sekarang ya. Okey, terus saja dengan Dafan.
0: Apa yang dah bagi aja? Apa invite? Bagi ucapan.
1: Belum. Nyaga gua dengan nyempunnya. Kembayau. Okeylah, Epah.
0: Okey, Epah nak baca kongsikan satu lagi ucapan. Okay. Elwa dan juga Syah. Daripada Hazim Syah. Tak bukan Syah. Hazim Syah. Kita tanya salam buat semua rakan-rakan sekerja yang sedang bertugas pagi ini di hujung minggu katanya. Teruskan semangat bekerja dan semoga urusan kita semuanya dipermudahkan. Terima kasih DJ. Baca ucapan kami katanya. Ya, Jak dulu.
1: Okey.
0: Elwa dan juga Syah.
1: Okeylah, kita nak dengar lagunya, Teh. Syah. Terus pergi ke Syah lah tadi nak. Sendiri ya. Kita terus pergi ke Syah lah.
2: Okey. Kita bercakap sebelumnya kita.
0: Okey, Syahku.
2: Okey.
1: Ucaplah Syahku. Jangan lupa ucap Syahku. Okey, Syah.
2: Okey. Kita bacakan kembali daripada Nori Jarai. Katanya assalamualaikum abad DJ semua. Selamat bertugas. Pagi tu cuaca di Tatau mendung selepas hujan pagi tadi. Salam buat sahabat yang melayan. Hello, minta lagu titian perjalanan daripada ekspedisi dan juga daripada Putra Borneo. Selamat pagi buat DJ 3 station. Ada dari Sibu nak dengar apa-apa je lagu untuk hiburan. Jess Pengiran, Zulaka Sulaiman, Sarifah Pelangi Pagi, Zaitun A, Surgaya Amerikan, Suhayati Abdullah, Masna Loso, Ahmad Suhaili, Zela Ani, Indu Kenawi, Syasha Amanda, Peter Tika Tujam, Poli Mansing, Adira Borhan, Nuryati, Dei Hasan, Doni Lim dengan ucapan selamat beristirahat di hari Minggu. Baiklah, kita terus dengan lagu kita.
1: Okay.
2: Sendiri daripada Dato' Jamal Abdillah.

0: Iya, itu tadi lagu daripada Jamal Abdillah, Sendiri.
1: Sendiri ya, ya lagunya. Okey, kita tibalah ke penghujung. Dan lagu yang terakhir lah. Pilihan daripada Miri lah. Tadi Elwa Badah dalam senarai ada lagu Tulus. Teh Hijau tu. Daripada Hijau. Tulus, nama lagu ya Teh Hijau. Jadi Elwa putarkanlah untuk pertemuan kita yang lagu Tok Las. Jadi kita nak pergi ke Limbang Dolo. Mungkin Limbang nak kongsikan ucapan ataupun info secara ringkas, Aifa.
2: Baik, daripada Limbang, Aifa nak bacakan satu lagi salam ringkas saja daripada Kak Ros. Katanya ucapan selamat hari lahir buat adik tersayang yang bernama Siti Hasrani, katanya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berjaya dalam apa jua yang diusahakan. Baik, itu antara ucapan dari Limbang. InsyaAllah yang lebihnya nanti yang tak sempat dibacakan, Aifa akan bacakan di jam yang ketiga nanti. Dan kepada semua yang bersama dengan kami untuk hari ini, insyaAllah kita akan bersua lagi di masa yang akan datang.
1: Okey, terima kasih Aifa. Kalau Syah, macam mana Syah?
0: Okey, kalau di sini kita bacakan kiriman daripada Nori Jerai, katanya salam DJ Bertiga, salam dari Tatau Cuaca Mendong sama bertugas. Dan Roy Kuang katanya good morning untuk semua DJ. Dan Abang Jimas katanya good morning katanya.
1: Ya Jak?
0: Ya Jak.
1: Ingat tadi ada lagi. Oh, nebus saja. Okeylah, kalau Syah dan juga Aifa dah tadi atau daripada FB Halu kita, salam sejahtera, selamat pagi untuk DJ Aifa, Limbang FM, DJ Syah RTM Bintulu, buat host Mira FM Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya hadir katanya. Nyamada tadi Halu, selamat pagi Induk Kenawit untuk rakannya tadi. Assalamualaikum, selamat pagi juga untuk DJ LY Mira FM Happy Konti. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada Roy Kuang juga, good morning. Tadi Ibra Mat Akib nak ucapkan selamat untuk rakan-rakannya semua lah. Jadi Ibra nyamada tak sendiri lagi, tak sendiri, masih bersama RTM Bintulu, Mira FM dan Limbang FM. Okey, terima kasihlah untuk rakan kita yang telah pun bersama-sama kita untuk pagi tok kan, Aifa dan juga Syah. Jadi sampai setakat tok ajaklah kita bersama-sama menerusi pertemuan kita, menerusi geng pagi bertemankan Syah, Aifa dan LY. Okey, lagu terakhir untuk pertemuan kita pada pagi tok, Syah dan Aifa, dengarkan. Semoga sidak semuanya lah tibur dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Okey, jumpa lagi Aifa dan Syah. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Okey geng, pagi bertemankan LY dan untuk bantuan kita bersama waktu sekarang 11.12 minit tengah hari. 11.12 minit pagi sebenarnya, bukan tengah hari, okey? Okey, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi sudah bertahan bersama kami, okey? Bersama-sama kami fasilnya untuk pertemuan kita ini menerusi segmen Geng Pagi Mira FM. Masih lagi bertemankan LY untuk pagi Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan LY akan menemani anda sehingga jam 12 tengah hari ini nanti menerusi pertemuan di Geng Pagi. Dan tahniah sekali lagi untuk anda yang menjadi raja sehari ataupun melangsungkan perkahwinan pada hari ini, seperti Anne yang akan melangsungkan perkahwinannya di Miri dan juga di Johor. Dan untuk semua yang menjadi raja sehari ataupun menjadi pengantin baru, menjadi kedua mempelai, okay, istimewa untuk anda lagu daripada Wahida dan juga Izam EYE, Kompang di Palu. Dan sepasu nanti kita akan beribu bersama dengan Nuraini Zaidris dengan Salam Kaut.

0: perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
1: Kesehatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesehatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Rebin.
5: Game pagi berdekatan Ewa.
6: Okey, geng, pagi bertemankan LY 11.25 minit pagi. Okey, 11.25 minit pagi dan masih lagi LY, masih lagi bersama-sama anda untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi Mira FM pada hari ini. Okey, dan ini LY ingin berkongsikan bersama berkenaan dengan pertandingan akhir ataupun malam kemuncak Bintang Kecil 2026, lagu Madah Berhelah, bawa anak Kedah juara Bintang Kecil 2026. Jadi ini yang telah pun berlangsung pada hari Jumaat lepas, iaitu pada 25 September 2026. Malam kemuncak Bintang Kecil 2026 menyaksikan peserta dari Kedah, Muhammad Reza Real Indra Ridzwan, dinobatkan sebagai Johan untuk malam kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi beliau yang mendendangkan lagu Madah Berhelah menewaskan 5 peserta lain dan juga membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM20,000, dan tempat kedua dimenangi oleh peserta iaitu Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Akram dari Negeri Sembilan yang membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000. Manakala peserta dari peserta Kristina Izara Roblir dari Sabah menduduki tempat ketiga dan menerima wang tunai sebanyak RM10,000. Jadi untuk program anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM ini turut disertai dihadiri sebenarnya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, dan Bintang Kecil menjadi platform mencungkil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak selain memberi ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Jadi tahniah sekali lagi untuk adik-adik kita yang telah pun berjaya marah untuk ke malam kemuncak Bintang Kecil 2026 yang telah pun menyaksikan peserta dari Kedah Muhammad Reza Real Indra Ridzwan yang dinobatkan sebagai Johan. Lagunya tadi lagu Madah Berhelah yang telah pun membawa tuah kepada Reza. Okey, kita nak dengarkan lagu-lagu lah ya. Lagu tu, lagu Madah Berhelah lah kita dengarkan lagunya.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ke si? Jangan mana faham ke si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tuk bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga si faham. Tak apalah ajak siap.
1: Oh kawan, si boleh mula orang jemnya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh jemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita, lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa, budaya kita.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Kembali disampaikan info solat pagi Zon 2 merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.18 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.26 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.20 minit petang dan solat Fardu Isyak tepat jam 7.28 minit malam serta solat fardu subuh tepat jam 5.05 minit pagi pada 28 September 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

Okay, geng, pagi bertemu dengan LY dan masih lagi bersama LY, tapi tugasan LY akan berakhir sebentar saja lagi untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi Mira FM. Okay, dan LY akan tugasan LY akan berakhir tepat jam 12 tengah hari, dan pada jam 12 tengah hari ini nanti kita akan ikuti bersama berita dari YFM di Kuching, dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan kita juga di YFM Miri akan bersama dengan V ataupun Brenda yang akan bersama-sama anda untuk pertemuan meneruskan ya sebenarnya kesinambungan untuk siaran di YFM Miri ataupun di siaran Miri FM untuk pagi ini sehingga jam 3 petang ini nanti. Okey, dan tugasan LY berakhir di sini. InsyaAllah LY akan kembali menemani anda pada hari Selasa bersama geng pagi LY, pastinya bersama dengan DJ Faz yang akan menemani anda setiap hari Selasa. Dan dari itu, saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Dan sebagai penutup tirai ataupun sebagai lagu ataupun hiburan terakhir untuk pertemuan kita menerusi geng pagi bertemankan LY ini, LY nak hadiahkan anda dengan sebuah lagu daripada Dewa 19, Separuh Nafas.

selamat tengah hari bergulang aku Nancy Tambor bawa berita tengah hari YFM Salitu kena 27 hari bulan 9 2026. Siti Komiti Khas Ali Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalan Sempekat Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Kebagi Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansiknya megak mungkur penetap timpuh Ndoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ari Upis Pengawal Berpilihan Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Engau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Engau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Engau SPR Ndur berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalai ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Komuniti Bahai di Karab Majak bergempung berjalan ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk ngangkat ke pengelantang Engau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemain antara jalan pengarap Engau Budaya Nyadi Puguk ke Buguna, dikenak ngetan ke pedegap sosial, ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemain, berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Yang mansut ke Jakutuk, lebuah nguluk pengerami nyambut Nauruz, peringkat negeri Engau ulang tahun ke-75 Komuniti Bahai Sarawak di Kuching. 400 ribu ringgit diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara bak Sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tik likun, lantang serta menyana agi alain biak belajar serta berjalan ke kurikulum. Yang megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir RM15,000 ngagai tabung kebajikan 11 RAMD ketabung kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta PIBG sekolahnya. Berita tika perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur Bak Anugerah Industri Music AIM25 nyangayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus bak panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Madah Kediri ndak ngadang boleh anugerah kelebih lagi bak kategori lagu Borneo Pemadu Manah Tiket Rubahya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari arti peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik ari pemujurnya Mawat bisi ati dekat maik lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang harap ke kategori lagu Borneo Pemadu Manah majak ditan laban agi mayuh pemukuh seni Borneo di bisik lagu keulih diangkat Dudi Ari Ilak. Tu nak berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Arembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tik ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
3: Oh, sekejap dulu nai.
2: Dum, manuaknya beri makai dulu.
3: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mayu program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
2: Dum, indai benong ninga YFM tu.
4: YFM gulai sejalan.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Hari itu 27 hari bulan 9 2026. Bawa awak ngelah tengah hari hari itu. Bergelayang aku Nancy Tambor minta KC hari YFM di Kuching di itu. Datuk lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Engau, Limbang ke dekat bergelay ngau kita bawa program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi nanti ada penanggul kita dekat bergelay bawa program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello si.
0: Sengaja aku terengah-engah lima dulu. Awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.
1: Begau sudah.
0: Begau kangennya ke beda mikrofon. Lagi Sabau. Ada berita nak?
1: Oh, mana berita direktur si? Puji Tuhan. Lagi lihat sepot pagi tu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lepas si hujan kita di Limbang pagi tu kira pukul 9 pagi nak. Tanya, dah lama aja kira masa kerja lain tadi sih.
0: Yeah.
1: Tanya tadi, mungkin kita syukur mungkin tadi uliah ke uliah muai sekedar sebulan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
0: Amat di kucing yang itu pun nak bekerja mega nah kandang sari dua tu udah kurang sebulan tang agi gak bisik sebulan tajak pan nak bekerja anak jaga dirimpu mana nak madah anggalah orang bukai dirimpu benuang apa diri
1: dengar aku.
0: Awak nak dengar
1: lain menyi serubung asam tadi.
0: Nasi kena berapa mana je tapa lagi nanti je tapa kau lagi ngasuh nukar nukar eksos. Okey ana tu terus ngangau sedak di Miri dulu nena. Hello Miri. Okay.
2: Ya, hello, you see.
0: Hi, B.
1: Ya, hi, B.
2: Nama Betas Duai.
0: Puji Tuhan dari Pumanda.
1: Mana yang bajak bajak tu?
2: Oh, harap ke bajak magang besar itu, Nena.
1: Ya, mah. Oh, kalau bajak magang besar itu.
2: Iya, oh.
0: Iya, jadi kapan nyangkor buka, B?
2: Ya, mah, Nena. Awak kita aja.
0: Rimpu aja.
2: Oh, jadi gayari kita di Miri tu bunyi ko nuan tu terisi bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenyak tanda gaya mayu bunyi ko hanah tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
0: Lawan ke nuan tino abi terkenyit laban dengan hujan ketika
2: nada itu si laman asai ko pelabak ko mayu kita mada program

0: Ya, kebagi di nanti kita perhati ke program jam heboh pun benar menjalankan. Jadi sarito hari kepenuh di diatur di Bollywood Miri itu.
1: Okey lagi nak berkongsi ke sekadar pengawal atau ke program ke bisik diatur engkau angkanya dekang lansau ke ni progress kena program ke dah diatur megak nabi.
0: Iya betul.
1: Okey, engkau ke Bintulu dulu bi ana. Hello Bintulu.
2: Ya, hello, selamat tengah hari.
1: Ya, nama berita flo.
2: Berita berita Siti ni.
1: Berita Derempu.
2: Berita Derempu tau mana.
1: Engkau bisa ke ni.
0: Berita mana ni?
1: Ya, berita mana ke Siti daget ni nah.
2: Berita ke Siti gaya hari pun mana. Lalu si hujan ke kami. Ya, mayu berita ya. Kita tahu pribadinya bukan berita.
1: Engkau tahu. Bukan berita pribadinya bini kan?
2: Bukan.
0: Tapi orang mesti kena mau berita pribadi itu flow. Lepas nuan mayu
2: privacy.
1: Ya.
2: Meminat kutai. Mayu tu jam.
3: Tapi puji flow.
0: Iya.
3: Kalau tapi puji kenuan.
1: Kemaya, kemaya flow. Kemaya mai kami kira.
0: Aku nak jawab flow.
2: Dia tahu liam kita. Dia tahu liam eh.
1: Tak sama ya. Enggak berita ke Siti dak gede.
2: Ni Siti dak ni aku tu nanti nemu mesti ke direct aku nemu.
1: Nah, lagi kita lagi kita nemu nyawa.
0: Munyi kamera Hana tu ya ke QR nya ni ni nah.
3: Oh, QR aja mah. Yeah. Muka kami ke jauh.
2: QR tuh, minta bantuannya apa ya?
3: Tahu. Ya tahu.
0: Tahu.
3: Amal bukan tadi.
1: Pamu na Indo darah tiga ikut. Neng gue lah aku ngangal kaban ke dulu di Sibu dulu lah. Ngarang ke bisik ngaku nyawa lagi. Hello Sibu.
4: Ya, hello Nana di Sibu.
1: Ya, nah, so.
0: Tua kita bisik.
1: Nama berita, nah.
4: Ya berita dari mana gaya hari di Sibu petang hari di atasnya tadi maya aku kuas nanti nanti sudah ina dan ngiruh ke air atas
1: basah jempuak lagi ya
4: nan ya
3: aku irau kini basah nak jempuak sih
1: ya kini kati ketau basah nak ke jempuak
4: basah nak jempuak mandi nak ke basah
1: mandi nak ke basah
3: nak ke kenyang empat mata panas nak jangan
1: aik nama kena aiknya kini kena mandi ukai.
3: Nak nemu si dah tau.
4: Sida tiganya menemanya wat sida be sida hana.
1: Ya muka sona.
0: Nanti bekanya aku
2: basah belama aku mandi. Nekah ke dia tau basah aku kan berbulan. Oh
3: nak kira tau amat.
2: Nanti aku mandi.
1: Nama dia tu dah basah lo. Nak nama macam.
2: Ukai ke aku. Nanti aku mandi. Sikit basah belama ke aku.
1: Anaknya.
2: Nak basah.
0: Nanti nak basah nak jahit tu.
3: Bukan kami ke ia ke lagi darah lagi bujan tu nanti mandi sikit lagi basah ya kami tahu
2: dengar tak ada semua orang saya aku basah nak ngira darah
3: aku nak nemu enggak bukan aku masih mandi isi aku nak nak terima kering nak basah mandi
0: campur nak air garam
3: tidak aja nemunya
1: mbak tak tiga darah nak kuai ngangau ke darah di Sri Aman dulu nak kuai lena hello Sri Aman
2: Daraibian. Darah man. Pemandu darah aja.
1: Kira ke serai meh kami. Udah bisa orang gempu. Kita tiga berdarah gempu nih.
2: Oh. Kati nemu deh.
1: Kati nemu.
4: Sekarang berapa kok? On the way.
1: On the way. Ya, siapa na? Siapa na?
4: Si dah dia.
1: Ya, aku nemu. Kadang nak
0: di. Saya hari hari serinya. On the way ne.
1: Nyanya deh. Nyanya orang nyawut.
4: Nyawut.
1: Apa bi?
3: Temu. Dah temu buat ada.
1: Apa bi?
3: Dah temu buat ya.
1: Ya. Aku nengok bisi bisi ngagai UPS tanya deh hari kemaya mai aku nengok ne. Oh,
2: baru nengok bisi mat isi.
3: Aduh,
1: nemu mat isi.
3: Minggu ni kemarin
1: belajar di Flora.
3: Kayak dua minggu ni kemaya kemaya bana.
0: Kemaya bana ne.
1: Kemar kemar bi.
0: Oh, nyak sigi berita pasunya isi.
1: Kita berita pasal, dapat tu, tapi berita pasal, dapat tu yang luar
0: biasa. Seminat, seminat kami ke raja, minamu, ni flow, ni ana, ni tu semua
2: ini.
3: Aku nak nemu bagi setanya. Lagi tak berkenyaan, mana jauh nama nyawa nyabi.
0: Nanti itu disebut berhadiah, nyu, nanti peminat kita, eh, eh.

0: Dah Neng buat nanya Tapa dulu. Tapa nama baby Tapa.
1: Udah berbini ya.
2: Berita mana tajapan lagi mengkan bersebun tang tajap ya ndak bakal ya ke minggu kuda lalu kira ya nade nanggol pengawak kita di luar tang tajapan pihak kita ya ke ndak pegerai nang ndak ngena sekabo mua leban yang nate ke penanggung dia kita nah jadi berita bukai buah tu tungak ke bagi ke bagi menua betuang tungak ke seratu saya kaki bisik Rian
0: si. Yeah? Nyangkung minggu baru ku ngambil benua.
2: Aku seringnya ngambil di bola ada nang asam dia, buah pekan bisa ya. Dayan buah pekan boleh su.
0: Tapi ya galau kaku seguni.
2: Orang lupa seguni.
1: Anjing.
2: Ingat aku so kaya lagi dah pulai lemah itu.
0: Kesan kini. Nganjung kita kenuan.
2: Iya, mengambil kin.
0: Opio.
2: Ngambil ke krian kin kah?
0: Lawa. Oh, ambil dia nganjung kini.
2: Nganjung kinuan.
1: Oh. Dulu.
3: Kami ke Jawa atau ke Nida?
0: Ni pun yang kuat
1: sudah ke Jawa. Sudah ya aja.
4: Sudah sih bukannya utai nyamai sih. Ngai sih bagi kita.
0: Hari seguni pinta aku lagi apa? Jadi plus tiak lagi mana? Plus tiak.
1: Ya.
2: Berdau. Berdau tulak kerubuang.
0: Nyanyok aku.
2: Menua kita datap ke lubang tu, kita bisa madah ke pon Rian, bisa berbunga baru,
0: na? Kira kena lama lagi mainnya.
2: Masih agak lama.
0: Masih agak lama. Ungkup sida limbang, sida tiga darah pengintan tu dulu mainnya.
1: Oh, nenek lau. Ini bisa
4: buat kami buah ya.
1: Miri itu, mayo buah miri itu.
4: Mayo buah kami lima tu. Lagi benda tu, lagi benda punas.
2: Lawa.
1: Orang yang bisa buah nenek.
0: Orang yang nguji buah menua buka ada tapa aku kok.
1: Aku kok.
4: Banyak sih, udah bisa buah ada sih.
0: Ah udah. Okey, kita kira ke pun ninja Sarawak kita weh awak kena masa jandah dah longgar jam. Tinggal anak dia. Anak ngasuh jam tu terlalu longgar lagi au. Karam kita semua lagi. terus guys, sudah di Sri Aman meh ngepun ke ninjau Sarawak kita. Ngenon apa?
2: Okey, terima kasih sebenarnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua balap ingat kebisi mendak kita sekali kena ninga kita jadi sebelum ngeput ke berita dari YFM Sri Aman mari kita menjang ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Okey, lagu dari Alessandro Kedekumbai, Tosah Nadai Ayang.
1: Tujung ke Hana, engkau Flora, engkau Bin eh.
2: Nah, kita nemu dah. Mama celap di dua malam bungkur ngepuak. Nada kemuan.
0: Puak sedaya aku lagi. Nak kungan ujung.
3: Nada saya tu sah. Ayahnya.
2: Puak baik puak berapa? Eh nama puak nak puak mama celap. Kamu tarik celap.
3: Anak jadi lagi.
1: Arwah tapa enggak hashtag tiga ikut tu tadi.
3: Hashtag nih.
1: Hashtag ngotek.
3: Blog lah blog terus.
0: Terus napa berian tu kan? Napa muta beriannya? Tatatatatatat.
1: Ya, aku.
0: Nana, oh Nana.
1: Patut belajar ini Nana.
0: Kami dito, Nana. Ini anda kami dito benuang mariang ke batu bukuntuar dito dato.
4: Kau jangan tengok buah kayaknya. Oh, nak petang tegayam jadi
0: atas. Ya betul, dito petang tadi. Aku baru masang api ba nama tu tadi. Geladak kita di luar dia tadi. Tak petang dia. Okay, nyagai hari kami di Sriaman jam dia tu Arab hujan meh. Ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah bekawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup 27 hari bulan 9 2026. Sarito bisa diatur badun N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari itu lagi batamu lacau pihak mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ngegai 7 malam Bak Chop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu Bak Dun N36 Layar diatur Bak Dorimat Betong berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngegai 7 malam. Langkan kenyak kepenudi ya. Bak Dun N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ngegai 3 ngali hari Bak Fung Li Debak di pegai bagi menua betong. Jadi ngelansap mimit berkawal ngau Sarawak Aku Sayang edisi bagi Menua Betong 2026 kalai pagi tadi sepengudah sudah dipenyadi ke premier menua ketek Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin dia ada mayu macam program diatur sepemanjai program tu agi mengkang dipenyalai kenyentuk ke Sarito lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah tau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nitiak ke penderang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak di bagi menu betuang ke bising ulo SKS Sarawak Aku Sayang dibagi menu betuang pagi tadi bisi sudah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawal ya kedekumbai senam robik lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya kedekumbai aero dance challenge Sarawak Aku Sayang betung 2026 bisa dipasuk 13 tim lalu ke lumur 1 mujur dalam pekit to ianya sida hari kenyalang sister nombor 1 lalu ke lumur 2 fit dance 1 lalu ke lumur 3 Sweet B Team. Nadai sanggup pawat ngau ya kedemiri nyento Sweet B Team. Lalu ke nangkan kenya Ladies ke tengah lumur 4 lalu kelima 4 Beat Squad ke lumur 5. Lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo ku ya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau ku to Abadi Fit Dance 2, Bunga Bakawali, Bunga Lestari, ngau Bunga Cinta. Yang ketulah kesukati dalam paket Aero Dance diatur pagi tadi berengkari pukul 8 di Komplek Lomba Ngumain. Dibagi menu betuang sebengkap paket yang diatur bersrimai ngau Sarawak Aku Sayang bagi menua betuang. Kita ngalih ngakai berita kedua. Untuk berita yang kebekawal ngau pengawak yang kebisik diatur kemarin. 26 hari bulan 9 2026 mujur dipjalai ke program kedekumbai program Gema Kemas gerakan masa masyarakat desa ya sebengkah program yang dipjalai ke opis pemansang Mesir Mayuah kemas bagi menua Sri Aman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sri Aman Lalu bersama dengan program itu dipjalai ke aktiviti-aktiviti baka senam robek madani, lica pia mega pengawak berkunci ke penerang ari agensi nagang pengawak berpakai kedadah bangsa AADK bagi manusia aman bisa mega demonstration pengawak nyelamat tau kecara napik sebarang penusah nyet diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi manusia aman pia mega bisa diatur pengawak mandang ke penerang pihak muka barang ari upis-upis perintah yang kebisik sama ngau ngemujur ke program to pihak muka bisik diatur muka pengawak mandang ke barang ari upis-upis yang ke dikumbai pengawak mandang ke barang ari orang-orang dagang yang ke dikuasa upis kemas riaman lalu bisik muka dipejalai ke pengawak pekit nyura, pekit karaoke, pekit gubahan tau keng lagu buah semangka ngau tiket penasib. Program itu kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Lalu untuk program yang dipenyalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih maksud ke penerang dia ku yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Jadi ku ya untuk program yang menjadi inisiatif perintah kena ngerembai kaki pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih hage lalu pihak mega kena ngedegap ke ari pengawak ngedegap ke perkara pelajar pendiau pihak mega rundiang penau diri serta penglikun genturung pendiau lalu yang mega madah pemansang menos Sarawak meruan diteruska lalu kerjasama semua patut belama ya tegap ke pemujur menua to ke pemansang menua to terus bersemekiah bergenap perkara batikas antarabangsa kelebih hage ngambil semua kita kelebihan gerbak dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ngulok program untuk kemarin ianya Puan Aslinah Samsir pemesai upis pemansang mesia mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai-pemesai upis perintah yang kebisik dikanggap kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi untuk ngelansak sebengkah program yang kedikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engkelili. Jadi sudah diatur hari 5 atau tadi 25 hari bulan 9 2026, bertuai ke Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi lebih maksud ke penerang projek itu dipjalai ke nengah perambu besai bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak dibenung dipjalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 tu tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028. Lalu penembok loji itu ialah oleh yang ada ke bekal air bersih 75 juta liter sari. Jadi projek tu mega. Projek tu ialah mega dekat di dekat negap ke sistem bekal air bersih dibagi Menua Sri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Sri Aman tinggembuan kapasiti oleh mansut ke 53 juta liter air sari. Serta loji-loji miat yang kebukai dibagi Menua Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah Menua Sarawak mengenai agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat Menua Sarawak. Dipejalai ke Upis Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak ngau Upis Bekal Air Menua Pesisir Jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi menyatuk kemarin ngabas projek itu ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pihak muka sama pesik datai ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh pihak muka adun N33 Angkelili yang berhormat Dr. Junika Rayong Anak Ngipa pihak muka adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor, pihak mega Sekretari Tetap Upis Menteri Utility Engau Telecommunication Sarawak, Datu Jafri Ilyas, pihak mega Direktur Upis Pengatur Pemansang Ekonomi Sarawak, Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan, lalu pihak mega bisik pemesai-pemesai Upis Perintah, engkau bala tuai raban bangsa lebih lagi dibagi manua Sri Aman. Tadinya berita-berita yang kena kongsi ke dulu dalam awak ni Nidau Sarawak dari YFM Sri Aman.
1: Okey, okay, si. Okey, tak apa. Terima kasih ke beritanya. Jadi, dia tu terus dengan kita di Sibuna.
4: Okey, kami di Sibu kita ada lupa perindang dengan lagu kudati pilih kami di Sibu. Jadi, kita dekat berperindang dengan lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

0: Oke, nyata dari lagu Aria, Mary Camilla, Tujuh Mimpi, dikenal merindang, walaupun ingat kita bawa nih, Nyal Sarawak kita ke Sarito ya hari, Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026.
1: Okay. Mana? Kamu nak tahu ke diri nama kami?
0: Nyal saya ke, atau konti ke diri, nyebut bagaimana? Nyal saya ke konti hari satu.
1: Tahu. Neng awak, kami ni ngajak.
0: Okay, berita keterubah hari Sibu. Sapiat Menteri Perambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah udah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di Kapiat dikena merasa dirimpu guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang benua tu. Jadi nitiah ke Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tujuh nemu bagi kaya kebenar tiknya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di tapi institution pelajar ngau pengerai sebenar wagih belanja pemansang di Peri. Laban kaya anggih belanja tadi dalam berjalan ke projek mesti meri pemayak maksimum ya ngagai komuniti kandang benua tu. Ya megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi Bajet Nasional 2027 lebih kurang udah dituku ke minggu nyenila dia UPS Menteri Ekonomi dekat bawang baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitiah ke pematut ngagai agih belanja berplasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai lebuh ke ngabas budi yang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberau tu dipadah kejadian sekolah repuak dia kepala pengajar Senia Osman madahka bergunanya tadi bangunan baru sekolah udah tembok digagak lalu dia tu undur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya lalu 35 ikut nembiak tadi inya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak indo ke dia di budiang lalu ba SMK Kapiat ya tadi udah disempulan Principal Jeffrey Lias dalam matau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas ngah budi yang bak kandang sekolahnya jadi udahnya dia Muhammad Saha Sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapiat ngah hospital Kapiat ngah pemisi pemesai perubat serta pengajar pengawak pengerai ke meri penerang bekaul ngau pengurang staf serta kereban ubat jadi yang madah ke kedua-dua UPS pengerai ngau UPS menteri pengerai nerima agih belanja ti besai dengan bajet nasional tangguna khas di Kapiat patut dipansi aku ya berplasar ke perambu timpuh panjang jadi hospital Kapiat ngebuan pilihan pemansang lalu ya dekat meresa baru langkar pilihan tu bekaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu UKS minat ungkup guna pergilak ke guna jemahila jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjadi ke program SDG bersasar 2026 ngau 7 mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya barengat pelilih menua dengan intervention tik keman ngau guna di kandang menua tu. Okey, hanya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintanguar pemerhati hati tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik patut diterenak ya baraban nembiak rebak baru dikena nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke jadi ini tiah keterangan dari Kaban Kunsel Negeri Sitak Meradong yang Datuk Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk Raban Nimbiak Mereti serta berlati ke penyelai komuniti Bukai yang madah ke penyelai budaya ngau adat tu tadi jadi pesaka tak berguna amat tak mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi hari jadi program kebakatuk ke yang beri awak ngagai Raban Nimbiak ngau medak ngau mata Derempu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah penerbuat waktu megak koya sidak ke semina boleh ha penemu baru tak megak belajar pasal pengawal diri sepilih ya. Kerjasama serta berbahasa ke pangan diri berpelasar ke penghidup komuniti jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Glow Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International Serikai Pian Lama tu tadi jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dipedak seminaknya di palan dia ajak koya dan sidak tadinya di reta budaya kegembuan sejarah main asal ngau identiti komuniti di Sarawak jadi berdua harinya ia berarti ke pengawak murid kelala pesaka budaya gagai rebak baru mesti diteruskan dengan program tik ngau pelajar interaction komuniti ngau penelebak keterubah jadi dengan berarti ke budaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyelih ke salah penemu serta ngerapit ke kawal antara komuniti ading mengambil pesaka terima kasih Raga Jesse Ai Asrikai ngau semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengarap ngambil ke Mayu Hagi inisiatif ke sebakar dekat di pejalan ngau penyerta Mayu Hagi Raban ni biar ngau komuniti di menua tu. Okey, kita ya terus nangga berita kebukai ke udah nyadi ngau ke dekat nyadi di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26/9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia. Tau ke dikumpai program permesehan mega sempena World World Clean Up Day 2026. Jadi pengawak tu dah diatur bahawa Winning Garden Grand Hyatt di Sibu lalu dah dipejari ke Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing Yang Menteri Dagangan Temuai hingga Main Asal Malaysia Kemegak Kaban Kunci Negeri Sita N52 Dudung. Jadi pengawak tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawak berjadi ke Sibu e-sport Championship 2026 sudah dipercayai ke Sepengkah Hotel di Sibu itu pukul 9 pagi lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Marhaman Hamzah Enyak Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak lalu muak ke Lemai. Sehari kemarin mereka sudah diatur pengawak berjadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan lebih kurang dah. Jadi pengawak itu sudah diatur lemai kemarin lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E ini kaban kusin negeri Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngap-ngap ke dekat ke nyadi Sarito hari Minggu 27/9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi nyak pengawal ke dikumpai kita penangguhan Pesta Kenawit 2026 sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Aaron Ago Dagang nyak Menteri Perpaduan Negara Kemegak Kaban Parlimen P210 Kenawit lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Menua Selangau lalu pengawal sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sada Sungai Ngayah Selangau sudah dipercayai ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Yang Kaban Kusin Negeri N59 Tamin lalu pengawal kepenudi kedekat diatur malam tu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu e-sport championship kedekat diatur buat sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam lalu pengawal penangguhan tu dekat diatur menjadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okey, yang tadi antara berita kami di Sibu tu sih apa lebar genwan.
1: Okay, terima kasih dengan Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperinang dulu.
1: Kena ingat kenapa kita aku segi.
2: Bukan nak ingat. Ini banyak kamu layak. Mereka tu jam Isi.
3: Kami itu kan.
2: Betuai mat, Mia. Okay, banyak nak salah aku tu deh. Okay, jadi berperinang dulu. Kita ngau lagu hari Linda, Kau Hati Tua.

0: Ya, terus ke berita kami ya, di YFM Bintulu bawa ni yang Sarawak kita Sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya, berita ke terubah atau peninga berkawal dengan pengawak ya, atau ke program ya, ke benuang diatur di Bintulu jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya, Sarawak Agrofest tau berlabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tau tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tok ilak ya, artinya 10 hari program tok ke diatur ya. Jadi ya, palan nur ngatur ianya bak padang bilun lama Bintulu tok ke lasar kenyalang Bintulu, lalu ke penemu ramah semua madah ke Sarawak Agrofest tok Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua Kitai Sarawak di tok ya. Lalu mayo macam utai kulinarit ati kelebih lagi bak Sarawak Agrofest 2026 tau. Laban ukai seminak mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanah Majak tang megak mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah di pedak dibeli serta megak uliah kita megak uliah boleh penemu berkawal ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam megak buf ke bisik serta dibagi ngagai kategori bakal bisik laman pertanian pintar, agrofresh, laman padi, laman ternakan, laman ikan, laman nanas, bisik megak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan megak agro trade ya. Pian megak kita boleh meda inovasi dengan megak teknologi pengawak bertanam atau ke pertanian ya, ke pemaduk baru atau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai dengan megak dipandang ke bak dia kelimparinya. Ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tau bisi Sarawak Agrofest Kitchen dibuka ya, kelebih lagi berserimai dengan Sarawak Agrofest tau ya. Anda ngirau ke dirimpu menyekurang, anda ngirau ke dirimpu aus tau ke lapar, laban mayu macam pemakai ke bisi dijual dia ya. Bisi 60 itik palan tau ke booth pemakai dibuka, lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau megak nak halal ya ke bisi dijual. Jadi ya, Sarawak Agrofest Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dor ngigak mayu macam bangsa pemakai tang megak tok Siti Ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kage pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai ya, ngambil kesidak yang uli yang laku kage produk tau ke pemakai asal di menua kitai ngagai mensia mayuh ya ke bisik datai kia kianya ya keterubah. Lalu berita kedua tau agi megak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya, berserimai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ia ke diatur tumu pagi tu tadi ya, 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026. Kelimpah ianya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya untuk kategori nembia mid. Lalu pergilah 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya, atau ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026. Kayaknya pengawak ya ke bisik diatur. Pian megak bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 atau ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pergilak megak peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu serta di pelabak ke di Gulo Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nya berkawal dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest. Lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu ya, serta di pelabak ke di Gulo yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Kayaknya berkawal ngau Sarawak Agrofest. Agi megak tau ba Sarawak Agrofest bisik megak jualan agro madani bisik megak diatur berlabuh 28 hari bulan 9 tu, ianya pergila nyentuh 2 hari bulan 10 2026 ya. Okey, terbahagi berita Ribin Tolo tu mayuh nyebut berkawal dengan Sarawak Agro Fest ya, lah banyak ia ke benung diatur di Bintulu jam ke dia tu. Lalu Siti lagi berita tu isi kedekat dikunci kaku untuk madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersih rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya, majak ditegap ke dengan pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi bak pengawak gotoroyong ya. Dia kaban kunci negeri tau ke adun cepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke ubah ulah komuniti bak perkara pembersih majak diperhati ke laban komuniti tau ke Munsia Mayuh udah ngayan ke tau ke udah cakah ya kelebih lagi bak pengawak ngintu pembersih rampak menua ya. Jadi ya berjakuk munyinya maya ke nguluk program gotoroyong berserimai ngau Hari Cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey, isi nya berita kami hari Bintulu ke ngali hari tu. Okey, boleh baru ngin Wan.
1: Okey, terima kasih ya Flo ke berita ya tadi. Jadi dia terus ngagai Wan B di Miri.
2: Okey, terima kasih isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekarang berita ke Benun Yatur tang kita dekat menu yang kedua itik promo tu lagi tang ditangkan ke ngau Siti Lagu Hari Penny McLean diberi nama Ngumai Diri Kuat.
3: Zone Activity Y Miri.
4: Ni kat Buk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa Buk, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan hasil pengelandik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
3: Zone Activity Y Miri.

0: Sondi TV Why Miri
1: Ujung minggu tu Niah dekaricah Laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026 Sepenglamat 3 hari Berengkari 25 Ngagai 27 September Mayuh macam pakai lumak perau Dekat diatur Bisik kategori lumak perau kayuh Sakai 8 Ngagai sakai 30 iku Nyengkaum longboard Tanabot Ngemegah lumak perau kayuh Berebut ke gelar Raja Sungai Lumak tu Berengkah pukul 7 pagi Hari 5 Lalu pengawal berjadi Pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf Ada muai peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 Laban pengeram itu ukai semina lumba ai aja Tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
0: Zondi TVT Why Miri
2: Ya, jadi ya, kita baru dah merinansi lagu hari Penny McLean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya. Jadi terus meri selamat tengah hari ngagai kita lima sedebuan, kelebagi ngagai balap ninga kita. Harap ke kita di benung ninga ke kami di rumah atau ke dinia lain nur berjimat lebuah ngerja ke pengawak ya. Okey, jadi tadi kita sudah meniang kedua IT promo yang program Sarawak Literature Festival 2026 ke Benuang di Pejalai ke di Miri Ngau Regatta Subis ke sama maga Benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama belak. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di dinilai nu kita ke Semak Ngau Miri Ngau Niah sama mula ngenatai ke diri berdua bengkah program ke benung di Berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban dua ti programnya kira ke hari ke penudi jadi bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri neh na lama ngeri awak ke sama mula kita yang ngericah ke agi program biannya program Sarawak Literature Festival ngau regata subis ke benung di Berjalai ke di Niah Sarito tadi jadi tu dua itik berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006 hanya di Geoscience ukai seminat pasal dunia yang mega pasal penghidup kita ya jemaah ila hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri yangnya kena satu ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema ya yangnya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience dari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranologi piamga innovation ngau tenaga jemaah ila. Jadi antara program ke bisik diatur tau ke digagak inya sesi from ancient ocean to future energy kena 2 hari bulan 10 2006 ti ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansia inya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat Mansia gage pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 kena 1 ngagi 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur nyanya Upis Mineral Ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di program tu dekat ngelaku kagi Innovation Science Bumi untuk penghidup Tim Merwan agi serta tegap jemaah ilah ya. Hanya di tok siti program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban atau bekau ngau geografi. Hanya di ngagi kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngatai gini program tu ne. Jadi siti ke berita tu inya berkaul ngau berita ke inya berita penusah bilun engkabang long lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiap penusah bilun engkabang servis lutut terbai tau ke FDS di long lelang ulu baram agi di pejalai ke lalu kebuah penusahnya empai ditemu. Jadi sapit menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola amadah ke bagi pansiap penusah berbadi langit BSKU benua dengan mansiap mayuh bukti yang kaum endur bilun labuhnya. Jadi rekod bilun dengan operation penerang ari kru serta gayari lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiap megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari hari penusahnya di sebedau dia bantai ke ngagai keminden. Jadi pansi agi terus ke lalu kebuah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi yang masuk ke jakunya lebuh dirandau melia pengudah berjadi pengerami nyuak ke lisien program mantuk lisien riba kelas B2 2006 di long lamak baram apin lamak ke udah. Jadi tu tadi sisi tiga berita ke penudi dekat kongsi kaku di Miri tu inya bekal ngau program inya program jom heboh. Jadi ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di sisi palan terbesar di Bolivar Miri tu.

0: hanya di BC BC 6 mitik finalis dekat berebut kegelaran Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2026. Hanya dua itik promo ngau, tiga itik berita ke dikongsi kami di Melito isi nanti semua BC berita bukai atau ke BC awal lagi nampung baru berita ke BC atau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru ngan dia kucing.
1: Okay, B. Terima kasih ke berita dikunci ke Nuan Mega. Yeah. Jadi itu terus dengan Nuan di Limbang nah, yang datang ke berita kita.
2: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumat kita tinggal ke berita kita di Limbang. Mak dulu kumat kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: Ianya tadi lagu Rory Maxwell Franklin Saran Temuai Ari Panggau kena menang kita ungkap ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sreman Sibu Bintulu Ngau di Miri. Nda tinggal megang kepada peninggal kita ke bisa tinggal kita bawa ninyo Sarawak bayanya bercurung radio teka bartim klik teka berradio kita nih. Agau tak ke media sosial kita, tak ke media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station serta bala peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak itu. Jadi keterubah berita di, dekat dikunci ke kewenya potensial gas di Limbang agak di Pansia. Jadi potensial pengeraja asal gas di Limbang agak di Pansia dikenal nentu ke apa misi buat kandang menua atau Sepil Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kena Menua Datuk Dr. Brahman Ismail Madah anti pengeraja asal giasnya disah ke bisik nyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka menyuhagi peluang ngagai komoditi menua tu. Jadi kajian teko pansia ngiga minyak ngau gas di Limbang ngelawas benung dipejalai ke Petros lalu dipelabak tembu ujung tahun tu. Jadi buat pemansang ke Bekaul pemansang infrastruktur bakal Jematan Limbang kedua engau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR megak di karap ke uliah ngenegap kaki penyambung serta muka ruang ekonomi baru dalam sektor dagang engau ando diau serta asekraf engau servis. Jadi bermacam pengamak bakal Pesta Limbang NRMF engau pengerami main asal terus mantu nyungka ekonomi engau dagang temuai menua tu. Jadi nyatanya berita terubah. Jadi berita kedua tidak dikunci kaku. NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Jadi RTM Limbang merambu dekat ngerembai ke pengawal ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engau target dekat ngempur ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawal pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawalnya dikharap mulia muka peluang ngagai NRMF ngulih ke penganggun Ari Malaysia Book of Records engau tebing Sungai Limbang di Berambu jadi palan ndur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega nerima sokong Ari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kandang menua Sarawak Dato' Dr. Brahman Ismail ati setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 nanti dibanding dengan RM150,000 sebenar tu. Ini nanti aku manager stesen RTM Limbang Isham Hadi Siddiq NRMF Ukai Semina pengerami muzik aja tang apa lasar dikena nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni engau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawal aktivis seni ketua bangsa ngau gerempuang raban bangsa nyendia ke raban pemuzik ngau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ila. Ini pengawal ngatur pengawal berdandang besar itu dikharap ke uliah ngangkat ke Limbang nyadi siti ari palan ngatur pengawal seni ngau muzik berdandang besar di Sarawak kelimpah hari nyungka ke ekonomi kita di Limbang. Ya, tadi berita kedua, jadi dia tahu kuduga berkongsi ke berita kita ketiga di Limbang. Jadi aktiviti dagang temuai nyungka ke ekonomi Limbang. Aktiviti dagang temuai ngau ngatur pengawak terus muka peluang dikena ngulih ke penatai pemisi ngagai komuniti Limbang kelimpah ari merik spillover ke ekonomi ngagai sektor hospitality pemakai ngau sebis. Jadi cemen Konsep Lilih Limbang Sofian Mohd Madah pemansangnya megak di pedak nengah penambah peminta lisian dagang mengudah pandemik COVID-19 kelimpah hari bisi ruang dagang bakal tamu hari lima tamu ikan ngau pasar tani. Jadi niti aku ya Pesta Limbang megak ngayan ke potensian pengerami menua tu dalam nyungka ke ekonomi lebuah siku pedagang pemakai direport ke uliah teulih ke penatai pemisik lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kuya penduduk Limbang ke bespiak ngebrunai terus dalam megak merik pangkak ngagai pejalan ekonomi menua tu. Ini berbaik ngonya pemansang infrastruktur bakal tebiang air Limbang sepemanjai 1.8 kilometer di pedak patut mindah setipat enggau penumbuh ekonomi pulilih menua tu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation Konsil Pulilih Limbang 2026 kemegak nyadi pelasar dikena merik puji ngagai pemerik peranak MDL, Kaban Strategik dengan Pemain Ekonomi Menuatu dengan pengawal nyuak kemayuh macam anugerah dengan anugerah pembayar cukai teladan, anugerah pedagang cemerlang, anugerah kontraktor terbaik 2026 dengan anugerah ikon restoran dengan Salon Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak ada kongsi ke aku. Ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkongsi ke amal tip pemadu amanah. Jadi penemuai kapan konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas memberi exposure ngagai cara pemadu manah ngatur penguat enggak efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikena ngangkat ke quality service ngagai community. Jadi penolong pemesai pengerai rampak menua konsil pelilih matu daro Aporozi Ezri madah ke lawas DPD berplasar ke penyemak ke batukuh enggak potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dijapai MDL. Jadi kuya penemuannya mega merinspiration kelebih lagi buat pemansang kena benua pesisir enggak palan ke bisik potensial buat matu enggak daro. Jadi berbaik kuya pemesai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak uliah diteruskan dengan pengawal berkongsi ke penemu enggau nemuai baru jemaah ilak. Jadi antara palan ke dilawak raban ianya Kampung Punang enggau Kampung Lawas menenggau mata dirimpu pemansang enggau cara ngatur kandai menua ke dipejalaikan di peliliah menua atau. Jadi ya tadi sekedar berita kita dikongsi kaku si ngagai balap meninggal kita enggau kita lima stesen kebukai. Jadi engkau bisa berita ke udah terlagi kita dekat berkongsi baru. Jadi play barong genuan di Kuching si.
1: Okay, terima kasih ke berita di nuanya Ana. Jadi sebedau mendengar berita kami di Kuching itu dulu merindang bala peninggal engkau Siti lagu ku dah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumaga dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Safa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
3: Ya, masuk Datai Berbayar, Datai meh berbelah mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul kena 3/10/2026. Berengkah hari pukul 5 lemai bunyi ke didingar kita tadi. Masuk Nadai Berbayar sambang mata ke Pekit Final Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, jadi terus kena tai ke berita hari kami di Kucha di tu kalai tu berkawal ke Pekit main Parlimen Bowl P2-0 Renggat semifinal udah tembuk diatur kemari bak Stadium Mini Semunjan kemari. Pekit tu di bagi ngagai dua kategori, ianya senior ngau veteran, kategori veteran X-Force ngau Abo FC mujur nyingka ngagai Renggat Final. Lalu kategori senior pemuda gedung adaka bersatu ngau Zaz FC final diatur sari tu ba Stadium Mini Semunjan. Lalu champion ba kategori veteran deka boleh prize RM6,000 lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu abak kategori senior champion boleh RM3,000 lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan Pekit main Parlimen Bowl P2-0 Renggat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawan dengan College POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak dia tu dipelabak ke dekat oleh Alai Belajar berengkah bak tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sema SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembui lah dia kolejnya deka Alain Durenembia Ari Sebuyau Asajaya ngau Kota Semerahan pu belajar bak Siti Ndur pengawak ti ngelumuk ke Nembia POM 6 tu deka ngurang ke sekolah tik lalu mayuh Nembia di Kota Semerahan. Serta kolej tu dekat BC Infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar bak palan pelajar tinggi. Jadi berita ti ke peduli tu dikunci bawa Ninjau Sarawak hari Kuching kalai ngenang berkawal ngau regata Batang Kayan Lunduk 2026 udah berengkah diatur hari 5 tu tadi lalu dah dipenyadi kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan sari tu hari ke peduli regata tu diatur kalai kelimpah hari lumbak perahu program bukai kediatur yang kawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayuh agi bisi diatur asal itu aritik ke penudi diatur gata Batang Kayan Lunduk 2026 yang ngujung ke berita hari Kuching tu minta Anuan Nana di Sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen.
4: Okey, nyanyi lagu kerepilih hari Sibu setiap lagu hari Antonio ngetan kemenalan.

0: Ya, Nana. Sige, sengaja tu.
1: Jangan mungkin jangan jengiat, ada tau.
0: Tungguan jangan jengiat. Kenyal.
1: Tidak ada hodoh, dah kenyal.
0: Palau, nak palau. Okay, terima kasih nak ada apa lagu mana ke kita tengah hari tu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen. Agi bisik dia nuan apa?
2: Bisik.
0: Bisik. Okay. Tu awak kenuan membungkal program kita lagu peminta antara stesen.
2: Oh, terima kasih ya sebarang siapa kita kena dari teleponnya mana dulu.
0: Siapa ndak kini? Ni ya, ana nadai telepon.
3: Sumbuang lah, benda tempo besar telepon lawa lagi tak. Mesti,
4: nai nunduk kurang ah. Nanti kan nunduk memang
3: itu jam. Mak, kau nunduk kurang.
0: Bisi handphone deh nak.
3: Oi,
0: angin nak handphone deh. Nanti orang telepon. Soi kena buat.
3: Kalau tumpil ke mic kita apa?
0: Aw, piok. Kenyal ya.
3: Kega.
2: Terus telepon kini. Ya kedes dia
3: siaman
2: 0833254 36. Lagi flow lah. Lagi nanti mesti orang telefon. Kelebih lagi ya ke single lelaki segi dia suah flora.
4: Kau main ni ke jodoh main tu jam.
2: Okay.
4: Kau main tu gawa. Kau main tu gawa.
2: Berdawa jam.
3: Baik dah semak kena flow mau dah berjangkam tu
2: deh. Jual mahal mah.
0: Mana yang bisa
2: telefon?
4: Bukan main yang berjual.
2: 0833254 36. Hello Flora, berkongsi ke senu hati dia. Okay. Berarti tu memang main tadi, minta lagu lah. Minta kawan kita berlagu lah.
0: Benar Flora jawab.
4: Ini stoker man.
0: Benar Flora jawab dia.
4: Orang dia ni tu?
0: Empat itu, aku peningat kepada
3: luar. Betul.
4: Okay.
2: Lipat dengan baju tadi. Wah menal.
4: Ya, sedia kau mukut ibinnya, ngelipat lengan baju.
0: Ada mukut ya, Flo.
2: Sedia punchback yang itu.
0: Oh, elok mau berganti nadai yang ngok kita nadai orang di indoor nom belayar, ngok belayar. Kau
4: bukannya pedih yang gak kisah yang mungkin.
2: Okay, teruskan.
4: Okay, teruskan ya. Keterubah tu hari yang kini di ya baru kan nyebutnya tadi. Okay, keterubah tu hari kini di amah hari lambia ko ya. Jadi dia minta lagu Stanley Pua ngerumban umur. Kaya ditujuh ngagai semua orang kenglala. Kelebih gig bala pangan bala grup pihak megak Facebook ko ya. Serta ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili ko ya, Lasah Sebili, Ndok Sudah Sebili di Bintulu. Serta ngagai sidai serumah harap kata perindang bakal kengali hari to. Lalu ngagai kita 6 pintu megak semua berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Lini Lampun hari ladang BBC Jalan Semarakan, salam saya salam lelengau ke ditujung ngagai apak ngemak ya, bak peking tinjar Baramdin, mak ten bak sibu, mak Mak Celah ba SK Nangah Kedup, Mak Tukau ba Sungai Pelan, selamat belelak ba ujung minggu nuju kita ko ya, nuju semua orang kang lala. Lalu ya minta lagu orang utai orang hari ini. Okey nya Ibin
3: lagu orang.
2: Itu lagu orang.
4: Nah orang mah orang mah yang mumpul lagu kita kena dai. Ningi ka penyali aku.
2: Okey, mula ninga ke dekat telefon ke Flora 0833254 36 0833254 36. Baik bisa itu Miss Manis hari Bintulu. Kena tanya ke pesan di Facebook dulu. Mas Diana, selamat ngali hari kita 6 pintu. Selamat menjalai pengawak bakonti. Pasang mai peniang seduai dia. Salam ke kita di Limbang ku ya. Salam hari Limbang juga tu ditujuh ngagai semua yang ngelala nalah sebut mak ngaujang di Sabah din. Nak tinggal muka Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, Christina Anthony, Juliana sedua itu ba Paris, Elizabeth Chong, Lily ba Pahang, Mariana di Hospital Kedah, Peter de Squaw tua rumah Kelimen Medan di Apakan, Aunty Iba Sibujaya, Rudison di Miri, ibu ayah balawas nama berita lalu ngajak ke pesan ngarap kita yang gerai magang ya ke dituju pesan harap kemegat terperindang mendiang ke bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu salam sayau salam lengau Ari Masdiana di Limbang lalu kedua tu Nur Agat selama menjalai ke pengawal ngagai semua kita dia kebisi merindang kami minta main ke lagu Seminak Lolo Ari Erika Joseph di kena merindang semua peninggal YFM ya kebisi mendiang ke program tu lagu peminta antara stesen harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih habis flora untuk pesan hari SK Lulu Durian Kibak Sibu ku ya mestinya mention Raymond Staff selama hari minggu dekat minta lagu Florent Hike Bujang Apai Orang dikenak merindang sedap semenadik semua kabar melayan grup peminat ya ke ngelala pihak megak dituju ngagai semua ya ke ngelala di Facebook ya ke ngelala Serata Sarawak dikenak merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi Apai okay. Terima kasih ya. Nya sekedar pesan ke di kunci. Bisik tut-tut-tut sedak dia. Empai bisik. Engka sedak takut ke Miss Flora kini. Ko nando baru.
4: Ko mai makan orang. Ko makan asik.
2: 083-325436. 083-325436. Empai bisik Flora. Nuan ngelatai ke pesan Sitik dulu. Sebedau aku ngelatai ke pesan dulu.
4: Aku sih tak. Aku ni kan ngenyit mat. Tahu. Hari
2: Elis.
4: Okay, hari Elis Spencer tahu ke semua ngalih hari serta semua berjalan ke pengawak bangat hujan bak sibu kena dia minta lagu bergedik tang sayau okay, dikenak yang berenang apa kibin bak IPD Miri isan yang bak sungai besar Lacau entimu min bak nangalup rimbas sidak serumah bak engkerbai paku sepawah serta semua kengelala pesan salam rindu serta salam salam gak sayau nuju kita semua aku ya kasih DJ okay, sama-sama sama udah menyibin.
2: Okey, Siti Dagi Ari Sriaman Marnik. Pesan selamat hari Minggu untuk ku ya dituju ngege balaya ba rumah igang selepin bakung lawin ba miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lambir. Okey, kanau pia mega baki di seluruh sebuti tu rumah jantan sebilia banengat telawes apai bakat di nanga jelak lubang tu harap ke gerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia. Okay, jadi ke lagu ya ke sebenarnya bisik peninga netek kangau. Halo, selamat ngalih hari.
5: Halo, selamat ngalih hari.
2: Siapa tu?
5: Kamba tu.
2: Siapa tadi?
5: Kamba.
2: Kamba. Hari ni Kamba.
5: Minta lagu tu.
2: Lagu nama?
5: Lagu Kenya Sawong
2: Kenya. Oh, ni bagi.
5: Lagu Kinsil Penuh Dua.
2: Kinsil Penuh Dua. Oh.
5: Ini sekarang.
2: Ini aja. Terima
5: kasih.
2: Hari ini itu tadi kembak.
5: Mana?
2: Mana? Okey lah. Okey, okey.
5: Bye.
2: Bye-bye. Okey. Walau peningan buka di dekat telefon, harus telefon Sri Aman 083-325436. 083-325436. Okey, nak dengar awak. Kita terus berperindang mendiang ke lagu. Harap ke terperindang ya ke bisa minta lagu dari Erika Joseph kedekombai Semina Kelolong.

0: Aquí sí, ya la gude con singao, Miss Flora Wenda Guena.
1: Panjaina namo Flora Brena.
2: Oh, maya maku tu kanu kai si asuha ya.
0: Namo tanyian.
1: Anak gue dulu, nu kai si, maya tu, ada Flora.
2: Man, nare buka, ada maya tu.
1: Hari tu hari minggu deh.
0: Anak gak isi ke surat bertau.
1: Surat apa?
0: Sudah bisa.
2: Surat.
0: Surat sudah nyinyinyin.
2: Surat sudah hanah nih.
1: Sudah hanah. Gak pernah nyambut hanah ku ya.
2: Oh, kena nyelamat ke diri orang suwe ke.
0: Brenda, mungkin ini Brenda.
2: Tutup ke mikrofon.
0: Oh, bis Brenda.
3: Ui, bing aku. Benda surat-surat dia ku ya. Oh, kau tu juga siapa?
1: Ya. Dan nama apa nya bi?
3: Nama irau. Mayo surat kita itu.
1: Okay, apa enggak?
3: Surat cinta.
1: Apa nama tadi?
0: Surat ka.
1: Surat ka. Nama Flora tadi? Flora aja kagak tadi?
0: Flora Guena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
3: Antartika. Nama artisnya Ibis.
2: Guena tadi bagaimana Antartika. Celah Kongo kian.
0: Kayak ada diam.
1: Hari ni, mana nama orang. Okay, tu terus again di lima kena.
2: Okay, terus meh.
4: Terima kasih.
1: Terus. Lalu mupu.
4: Lalu mupu, bye.
3: Nang gue enak.
2: Sejam lalu bye.
3: Sejam gitu.
4: Bimbo jauh meh tuh. Tua meh bi.
3: Okay.
0: Anak mecah kekotnya bi.
4: Anak mecah kekotnya. Nggak aku mecah kekotnya. Iya jam kerekotnya.
3: Okay.
4: Tutup sejam meh tuh.
3: Anang baka Gabby-nya, kita ay sarito.
4: Luka bay pulai.
3: Daban sarinya, ya suh, aku tak ke DJ bana, aku yang ngasuh, ngagay station, tambi, aku yang dengar aku sarinya.
2: Station tambi?
1: Nama apa, nama apa?
3: Nah, namo,
0: tau,
3: bana ngau Gabby, ne, benar, asuh aku, mindah ke station tambi, aku Gabby.
4: Bukan aku.
3: Okay, Ana. Kira jual nombor telefon dulu nih, Ana. Okay, nadi ngagai kita ke dekat telefon baju minggu tu ngagai kami di miri nih, bakusung 85427053. Okay, sampai bisit tu nah, nyadi ku baca di Facebook resmi Miri FM atau ke bisiknya apa kita yangnya bisik tu Robert Ganja. Robert yang anjung stiker tu, stiker good ko ya dia. Okey, jadi ke Siti tu hari Malnik, Plana hari Pam Villa Miri, ama dah ke pesan
4: dah tadi. Ati.
3: Oh, dah tadi ne?
4: Dah.
3: Okey, jadi Alex Data Bina tu bedau ne?
4: Bedau.
3: Okey, jadi tu hari rumah Jonas Laja Penti Barung Kelili, ama dah ke selamat anggal hari DJ Benuninga kita yang sebuat di lubang ribut curung radio. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kena merindang animate di Selula Betung Bulan Pengerinduk di Batunia. Ripin Yada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Dintai itu. Madah ke ya pen pesan salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia menadi, serta salam sejahtera adi nikmati ku ya. Oh, majak batu atau baca ku ujung-ujung pesan tu ni. Okey, jadi ke Siti tu hari
4: kurang casnya.
3: Nyak meh laman hari tu sebun kini saya ku. Nak okey kurang cas terlebih casnya Hana.
4: Apa?
3: Oh, jadi tu hari Boniface IP, mana keselamat tengah hari, hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega, Kaban Sampai Mati, kena merindang ringa renga senga, pian mengat Dennis Lani, Chai Linang, James Anyau, Jun, Guru Besar, Daniel Jayan, ngau ke Bukai ke Bisik, minta itu madah ke Ngau nuju kami serumah Arab ke Tepinang, nuju kita 6 stesen Arab Tepinang bakal ke tengah hari tu. Okey, alu mpai bisi orang tu tadi Ana hanya di kujuan baru ngai kita dekat tinggal ke pesan Indo Ati Bojo Minggu tu tau terus ngai harus telefon kami di Miri berkusung 85427 kusung 53. Okey, mpai bisi tu nah. Mulai baru nuan di Limbang ya. Kaki malu okay, ngau tua sari tu papa ko.
4: Malu sih kita kita lagi darah sih.
3: Iya, amat setuju.
4: Kita ke baji.
3: Kita ke pemandu pentas.
4: Amat kita ke pentas.
3: Iya.
4: Kita ke batas, kita ke bagas, kita ke baji ya. Empuk macam. Oh. Terima kasih Bih. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati ya, walaupun tinggal kita ke pesan ya, ngerintai ke pesan rindu hati sudah ya. Banyaknya TikTok 5 FM itu ngomong ke Facebook kumpul dia ngomong ke pesan kan juga WhatsApp ngomong aku itu hanya itu
3: lawa ngomong ke WhatsAppnya.
4: Oh, sekedar aja nya nata mayu nata semua. Semua dilayan kalau balat dilayan lain cerita ya. Atau hari bulan perindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hana nabah lagu melegai perindu hari igu nteni lagi ya. Kecubah pesan nujung minggu tuju menyadai ya mayang renggan seda sebilia mupu hari niah kelimbang. Lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan. Kaban belayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang. Jalani Nai Jiji di Sibu Jaya. Why ayutku ini giman apa laja lalu ruju uncle Alexis David Biju apa Dublin ke baja Stamos TV still love yang di jalan airport kucing mak pi yang di selula betul grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu ke penudi dituju ngagai ke di kesayau kia Mr. DS kia asal jam minggu rindu selalu kia hanya aku bersini rintai kaki aku jadi tu ber TikTok tu akek ko ikan kaloi ikan kaloi akek ko kaloi hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mambung stapa yang ke ya nda lancar ke
2: tiba ikan kaloi
4: amak lama kaloi nama ya
3: amak nama aja
0: nah malai
4: amak lah betitok tu kaloi nama ya ah betitok ni ko ya ya ke kurang minyak m nya ke batu nya ko ya yang mada gede
3: tapi apo ne
4: dek kurang minyak m ko ya
3: baru debu ko mensia nemu ngirup air minyak m
0: minyak m
4: dia lu mum
3: lain minyak m nya nemu ko kecelum nya ne na
4: ya mana nya air kopi
0: ya air minyak m tu celum apo
4: kopi likat
3: nama
0: cair kecelum no nya spayet nya
3: dia kecelum nya pupuk nya ibian ko hana tadi nya
4: Udah makai DJ kayak udah aku nanya tadi mah udah belau petai ko ya goreng campur sadian ikan poso ngabuh dah baik
3: apo
4: ya. Johnny lawa kita kami tu udah makai itu minum bekeramek tadam tu jadi tu ri jang burung sempidan sebab tengah hari DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu Ari Ricky El ku ya nuan solo nuan meisan ku ya ya jaku tunde ja na dai lagu nya kemdar ku nanti nak DJ lagu tu nuan mukan aku nyala ku ya bisik kata rek bisik DJ Ari Sibu tarik ke angkai kaca nana gini rek ku ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar suara pranek na dai ku ya
2: aku
4: saya terena aduh mai boleh belum siap ke aku. Oh jadi macam sekedar dulu sebagai saya kan ada orang tipe gitu apa?
3: Bisik tadi nah jadi tahu uji baru ngaji kita ke baru dah nguji telefon kami di Miri berkusung 85427 kusung 53 jadi pada bisik tu ana
4: belum saya dah
3: ya
4: kau macam dulu gitu dah
3: saya nanti
4: nih Uka Bash ya hari Uka Bash selamat ngali hari 6 DJ Hujan kami di Kemunyang ya DJ minta lagu minta tebak lagu nuan taban aku ke bulan ke hari kai aku mutar ke tu, nama tu me Ari Acana ya. Okey, tu saya sebut itu Ari Acuan. Kena merindang semua ke mendeng radio ngalih hari tu. Aku bagi anak bujangnya Joe Peter Jabun Benuang Bak Negeri Sembilan lalu kami serumah rumah Unja Besh Malangan pesan dari tujuh sarito yu yu ya si yu yu belakangnya dari tujuh aku ya hari Minggu punya Tori James Anyau sama tengah Ridi James mau jelek pengawa minta tempat lagu Christopher sudah terkena Juni Benda
3: Bedau
4: Bedau dah. Nah, sementara hari DJ semua jalan ke pengawak gaya hari dimiri panas minta DJ mutar ke lagu hari just penjalin ambai aku tidur dulu kena merindang dari empu nggak kaban FB kepesi di tag yang itu anda tinggal megang gaya apa yang indaya batu rumah murian bakuang air jalai lingga anu juga kita DJ nampin tuga selamat belalak bojo minggu terima kasih ya ya Tori Jessica Itan hello DJ keyword DJ asik ya. Kami selamat tengah hari Minggu hati berberkat tu selamat berjalan ke pengawal ungkup ke sarito lagi bersebuan gaya hari di bau ke bawa lagu pintaan terus station tu minta tebah ke lagu patah tiang sukuang hari penyanyi Robert Ngalang kena merindang sida semadai ini biak ya Chan Jimbat sebilik Bapahang ini biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang Kak Isa sebilik di Johor admin PWI serta Ali Grup CK, Grup NS, Grup Rambu Pantun lalu kelebih lagi merindang kita DJ kesayangan kami 6 stesen berkunti dia moga serta ia kebukai buat selampur menua. Terima kasih ya DJ ya. Nama tok gitu ya. Sinon Didi. Selamat hari DJ Nam Pintu sama jelek pengawal enggak kita semua Nam Pintu. Tori Ros Diau. Ya sama ngalih hari DJ sama ngerja ke pengawal. Mana hari di bayang tasih mukah minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan. Hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantu dimiri Isan di bayang ulu Balamade Sunti Induk Kinoit Mary Ubuan Martin Emilia Mary Richard James Anyau Stemos Stevie Selef ngabala kebukai ngal semua ke ngelala pesan rindu-rindu masa lalu ngagai kita semua terima kasih DJ ngau tu Siti tu Roy Kwang, selamat kali hari DJ serta kita enam pintu selamat jalan ke pengawal serta selamat hujung minggu on the way kucing streaman tu DJ terima kasih anang bayang tipuan te kita ninga ke kami tu au te kita benon tre bawa tu tadi eh yeah. Jadi nada ur tipuan ni be
3: ya ke sini berjalan minya hana kebege baka sarito segi moyo program gene ni ke sorok ku saya enggak dimiri pembisik program iya
4: iya lima itu pun baru dah ngau program
3: nama dari
4: program, program tanya moon festival
5: program saya sayang
3: iya membawa sayang sayang enggak ge sida ke
4: sayang bujang
3: ke
4: bayar sida bayar
3: sayang mau berjalan segi moyo bunyi sayang
2: sida bayar
4: oh jadi ngambil kita nak mulai masa kita ya, lapan belah peninggal pernah dapat telepon. Nanti ketipu tahu tipu gigi kucing, teka gay sereman lagi kini gay sibuk kini lagi. Jadi
3: aku jadi bayar belalai tidak ya Hana.
4: Awak kesel jadi bayar belalai. Oh, lagu Ari Roslin Jati kena ganti lagu Jus Pinjalin hanya ambai aku tidur loh.

0: Ianya tadi lagu Rosin Jati mai ikuti dulu bisik yeah. Langsa takau bisik mangsa apa penghidup diri ko sidaya apa TikTok itu. Terima kasih ya, Kei. Mana mak lagu dipasang ke ya? Mana mak lagu ditebah ke ya? Jadi nya tu sih, la berungan on sih.
1: Oke, Hana, Habi, terima kasih ya. Mayu mama deh terima kasih kita deh. Baru. Oke. Okay.
0: Terima kasihnya paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya nya keduanya, ya ke satu minta ampun. Pedih orang nyebutnya.
1: Iya, aman. Ada tengah ampun enggak ku lagi au.
0: Ada salah.
2: Besar ya mama.
0: Ada salah bisa. Ada salah bisa penyalah minta ampun mah.
1: Iya, aman. Kalau kita nak nemu deh nama pengawak nama tu di kejak tu bisa nak ngasuh hati yeah. Orang Siban kini.
0: Tukar kemarin menunggu kini sebubu ngapa kurang ke minta ampun mah dulu. Nah.
1: Amat. Amat.
2: Ya kan ngasuh ngaga surat tarik minta ampun mah. Minta ampun.
0: Udah. Saya nyalahnya.
1: Oh. Tinggal ada apa?
3: Mesti lah ngaga surat ngambil ke official kita. Oh.
2: Minta ampun dia tahu.
3: Sayang kia, sayang kia.
2: Tahu dia tahu minta ampun. Mesti nomor aku minta ampun dia tahu.
3: Nak ada kesalahan.
4: Besai kiasnya dia tulis surat nek lo.
3: Ay mesti.
4: Bisa nak dendam lo tu ibin.
1: Okay, tu awak ke Anana mengingat kabarnya siapa kenggai berkongsi. Kenapa Anana?
5: Kebjakau
1: nya. Ngaku.
2: Kan ngaku diri nan mau ya kan.
5: Sempo sadian.
0: Sempo sadian.
1: Baru aku ningo. Okey masin-masin pok sadian. Sisin pok sadian.
2: Sisin pok sadian. Sisin pok sadian. Empai kali.
0: Ya banyak.
2: Masin-masin.
4: Masin pun boleh.
5: Aku
2: pun masin ngajak. Oh, inspired man.
5: Pese dalamnya masin banyak
2: ya,
1: kayaknya pun. Isi. Udah betul. Hei, Nana.
3: Daun nyantai inspired.
5: Aku kesalahan.
1: Salah Nana.
2: Oh iya, kenyumbu masin.
1: Okay, tu. Dah pergi jat telefon. Berhenti wifi di kucing di tu. Nah, kucing nyawat kangalo. Hello. Hello. Hello, siapa tu? Ni orang yang kakut berjangkut.
6: Hello.
1: Ini
2: kesal.
1: Siapa tu?
6: Ada sampah berungan.
1: Ada sampah berungan?
6: Au.
1: Siapa tu deh?
6: Sunti tu.
1: Sunti?
6: Au.
1: Au, nama pegawai Sunti?
6: Dari sekolah tu duduk tu.
1: Duduk. Au, okey.
6: Berjam.
1: Apa ya, saya tengok radio ni?
6: Bisa
1: ninga belama. Ninga belama. Bisa ninga Flora nganu orang dan tadi.
6: Ada.
2: Aku sih kena ada nganu orang.
6: Ada yang kena nganu orang.
2: Kan? Minta ampun
1: sih. Aku. Aku. Sentit. Ah, nama?
6: Oke, pesan tu. Dia baca lindu hati. Nggak bala menyadik tu. Bila kaban gayam di sini nga di semujan bedin sungai bulu serangan sungai sungai di kami kampung tungkah daya dia semua bila menyadi iku di sini nga menyadi pada ibu nyama kita pesan ku ngagai resliau tadi kita kasih wai ngirum lah kantun i lagu ngagai aku ngagai kita enam emang
1: au.
6: Jadi kita nampak pintu dia. Pintu ni ngah kita ni ketawa. Ada ya ketawa ke diri aku tu.
0: Ya, nah, nuan ketawa kita tengok kami nuan ketawa. Tapi kita rein kami nanda lagi kami baru lain bunyi.
1: Anak nyok kemai orang ketawa.
6: Ya.
0: Mana ya?
6: Ya jaman.
1: Okay, sentai sahaja minggu.
6: Okay, sama-sama.
1: Okay, hanya kangau ke Siti tu gina. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu?
7: Hello, si.
1: Oh, hai, siapa tu?

0: Bintulong.
1: Iban na rin Bintulo? Iban?
0: Iban na rin Babuleng.
1: Ari Babuleng, kay Jawa na niya. Buwa Bintulo. Hindi yan. Hindi yan. Ano mo, Brita?
0: Wala.
1: Niya, Flora.
0: Wala.
1: Niya, Flora niya ka na. Tanya, ngano ko. Ano mo na iban?
2: Alam, ripon. Tampon ba rin? Ang ripon na ngayon. Ako may paduli yun.
0: Tampon ya. Tampon ya. Tampon ya.
1: Bita sangko ang urang. Aho, ano mo pagawa iban?
0: Kapasan.
1: Aho, terus kapasan. Terus kapasan.
3: Urang kapasan.
2: Magisi ito.
0: Aho, pasan baru hari itu tujuh kong guys. Sida Giri, Anita Naway, Nagay Giskaitan, Nagay Leo, Nagay Makping, Nagay Inday Birlo, Nagay Inday Mau, Nagay Inday Jambu. Hindi ko ba sana rap kasi da, garay selalu. Kaya si.
1: Okay. Ojo Bingo.
4: Oh, Iban.
0: Oi.
4: Nak kebetuang
0: lah. Oh, Ben. Hah?
4: Nak kebetuang.
0: Oh, malam, malam.
4: Malam? Oh.
0: Malam, bisa.
4: Anang, lagi orang muka nomor satu lagi.
0: Oh, iyalah. Mari, bisa.
4: Ini mau.
0: Malam kebetuang, bisa.
1: Ya.
4: Mari. Saya boleh ya? Saya boleh ya?
0: Ladai.
4: Ladai.
0: Ladai boleh ya?
4: Apel baru. Belak
0: oh, iyalah.
4: Oke, okay, terima kasih ya. Aku nadai aku semanggang. Ila kita temu semanggang.
0: Oke.
4: Terima kasih harap boleh yang
0: sama.
1: Ya, ya Iban, kapan mana tapa?
4: Kapan?
1: Kapan?
4: Dio, kapan? Kapan kita?
1: Kapan nih?
2: Kapan seru aja?
1: Udah nyap lo, no itu tak. Oke, gue ngegay Facebook YFM tu. Nah, macam tiga itik meh. Pesan peringat tu dulu. Galau kaku lagi. Eh. Tok Arin Nur Alicia Aida, selamat ngalih hari ke hari miri tu. Gaya ready mu di miri muari mambam. Harap ke na hujan meh ke amat nyak bi. Ada hujan de tu.
3: Iya, benung hujan.
1: Benung hujan.
3: Boleh ninga bunyi guntur baru-baru tu tadi.
1: Pihak 25 minit udah arah ya ke hujan.
3: Oh, ngejil.
1: Oh, lalu yang minta lagu hari Sila Francis ko ya, Asak Ketegal Janji kena merindang bala kenglala ba julau pakan miri. Okay, lalu tu hari Marnik hari miri mega pesan rindu hati tu dituju ngagai terumah enggang.
3: Dah,
1: oh dah tu. Siapa macam tu?
3: Aku umpo macam
1: tu. Oh, Robin. Catherine Robin deh.
3: Catherine Robin. Bedau, baik.
1: Bedau. Okay. Ini Kestri Robin. Selamat berjalan ke pengawal ke kita. Minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Dituju Gaga Indah Giri di Miri. Indah Tony di Seratu. Serta Kaban Facebook. Ke Ngelala. Kera ke semua gerai. Serta selamat ujung minggu semua. Siti tu lagi. Nana tadi udah pada orang dah baca. Ari Dennis Jiram di Alutong Miri anong guai ko mada tolo selama ngali hari buba tanya nya translate nya
2: utai nama
1: utai tu mai dekat-dekat
3: dekat-dekat nama jangan ana menekan-nekan
1: sih translate kiri munyo go tapa deh selama ngali hari
4: serang sudah tiga.
1: Nya, mai sudah tiga tu. Pama na tutup ku mikrofon tadi.
2: Ana salah guna kuasa.
3: Ma, ana salah guna kuasa. Ni tahu.
1: Dah nak cakap lagi nana, ana sempat macam pesan lagi. Aku macam si tetu.
3: Nak makannya dia gebi. Pakai tutup itu. Pakai tumbuh tu.
1: Ana guna. Selamat kali hari, selamat je bingo kagai enda pintu kami madah diri di ni tu di miri petang muari ko ya minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan enda bertampung kena merindang semua DJ ko ya serta kaban ke Kelala. Salam rindu, salam ujo minggu nuju semua. Okey, Kena. Eh, Nana.
3: Orangnya nya.
1: Ni Nana.
2: Sampai, you dah salah.
3: Minta ampun dulu.
1: Minta ampun.
3: Minta ampun dulu.
1: Lagi apa? Minta ampun.
3: Nya kena no.
1: Minta ampun nah.
2: Aku ke Tuhan. Oh, sentap kuningan.
4: Jadi pengetua.
2: Okey, terus sangai sibu. Hangga kami di sibu ku 08435324 terus telefon dulu kita nak tanya ke pesan hujung minggu. Tang sebenarnya kita ngujing nak tanya ke pesan dengan Facebook Ariwati T Kenny. Selama lemai DJ kami tak putar ke lagu Ari Edmund Edward Nuan BC Menalan lagu tu dia tujuh kagai semua akan lala nuju Nuan Mega selama berjalan ke pengawak. Okey, terima kasih Wati Rije-Rije. Selamat tengah hari Rije dan nak sama hujung minggu nuju semua ramu jalan sama pengawak Saritu nuju Nuan serta semua DJ ko ya. Okey, terima kasih Jerry. Lalu saya mas TV Still Love udah tu tarik bedau.
3: Bedau.
2: Okey, halo DJ Nana, sama ngali hari selamat berkat bari minggu koy amin. Mambam serta beribut hari kami di tahu kami di tahu kami tanya ge tahu udah ada buah kini anan telu aden. Siap dengan ngancau ke batuan cau. Okey, minta tambah ke lagu Kuman Sandari hari Musangking kau ke kayak Derian ya nama Musangking. Saya penyanyi nama Musangking. Dikenal renang semua bala kawan ke ngelola selama berkat bari minggu ke terima kasih DJ Nana aku insaf mat ku macam
3: halo tobat ni nah
2: sekarang tobat
3: tampun nah halo dulu gereja nah lagi.
2: Oke, Richa uno udah tu tadi
1: Bedau.
2: Sama ngalih hari DJ Nana sama jalan Pak Genuan ke mama mereka medito bajalah simpan semunjan bas barang lagu dikena merina kaman FB ngau semua peningau ku harap kata perina menuju kita DJ 6 pintu ku ya. Okey, ke penduduk hari Frederick Ryan IDJ ku ya. Selama hari minggu sama berjalan ke pengagai kita 6 session dia minta nuan nebah ke lagu hari Florence Hai bujang pahurang dikena merindang semua kenglala meh bala kaman FB ngagai nuan muka DJ ku ya. Pesan happy happy selalu, thank you DJ. Okey, ngonya kita merindang semua ngau lagu hari sepak minta dari hari Moon Sang King, Kumang Sanawari.

0: Oke, okay, hanya lagi pada lagu tu sih aku yang sandawari ku ya.
1: Bakat tu waktu main eh. Ngenana muji diri nah.
2: Mampu suai meh.
1: Mampu kami dua.
2: Mampu suai. No, ngelak sandawari.
1: Oh, kami dua rindang meh.
2: Rindang suai.
0: Kami dua rindang mama yang air hari celap tu.
1: Ayah, kucing itu. Maka ke hujan me. Kadang nak hujan.
2: Bantuan satu. Nanti kami nanya. Nana celam. Kami nanya.
1: Aku kau mana?
2: Kita
1: nggak
2: kenapa. Kami kita bisa puak kita empau.
0: Oh, berbungkul kau itu.
1: Kau yang kau puak dengan mana nah?
2: Okey, nyaw mereka kau sedoi bisa puak sedoi empau.
1: Nyaw bagi kau puak dari empau.
0: Mesti berpite kami dia.
2: Aja dia.
3: Puat sabat.
2: Aja.
1: Puat apa tambah? Puat sabat.
0: Oh. Ketek ngancau kan.
2: Asa mau puat.
0: Tilam bisa bantau bisa ketek ngancau.
2: Kau tu saya tekan tenan lah bisa main bantau main tilam main pangan dia. Apa bagau benung ke garing yang megai mikrofon.
1: Kalau balai imaginasi itu.
0: Ini adalah suai dan
2: suai yang bisa kita ayas.
0: Ambo bisa kita ayas ini.
1: Nemu apa nana? Mayuh mata simpan dua dalam tayasnya.
3: Ya. Ya, maka udah hantu gam ada. Nah.
2: Nah. Ya, duli lah. Kita ulang ambil.
4: Mohanan yang special. Nama si?
1: Tuan.
0: Mai? Ya kau.
4: Anak-anak ni kau makun sari tu vlog.
0: Nai.
4: Okay.
0: Sama. Sina kapan? Tumu man. Tentu man ya kapan tu?
3: Guys, pipat ena.
0: Aku tahu buka kapan sampai mati itu. Tumu kelarai. Kapan okay. Dua setengahnya?
4: Kapan pun ini? Kenapa sih?
1: Aau, siapa gunawan?
4: Aau nengok aku, baik aku vlog kan? Itu apa vlog? Nama ni
0: apa ini aku?
2: Lembau.
0: Lembau
2: jadi lembau pulau tau.
4: Kapan pun
2: rasa lembau mati. Lembau lembau ni tau.
0: Iga nak tanah tunde kita tu hari minggu sehari tu.
4: Anak kenyap pulau, nak jauh tu atau? Ya,
0: uji itu nuan
2: masuk ke belakang.
4: Okey, awak tu berkah nih pulau. Okey, jadi kira ngagai balap ingat dekat nguji nak arus telefon kami di Miri. Ini macam batu waktu pulau.
3: Aduh, nyawa kawan.
2: Nah, sudah putul lagi. Pulang ngiru air kicap.
4: Kicap lain, kicap asin.
0: Nak hidup kapannya.
4: Okey,
2: kicap popoknya irup.
4: Oh, tapi inti celap gitu. Ni bu hanya nena ne. Okey. Jadi di Miri 085-427-053. Sampai bisik tu floor. Jadi kira baca sekadar pesan di Facebook Min FM. Atau hari Jonathan Rayang, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke kat nyebut pengawak itu tapi salah tulis pembawa ngagai kita enam pintu ko ya. Hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari ani yang Michael jemat ya
3: yang paling lincir
4: ya empai ne empai ku aku. Okey pulo tua nguji nyaut kangau ke coba tu halo selamat tengah hari
0: nguji meh
4: halo
5: tengah hari
4: karena ngau flora ne au.
0: Nah, iya aku nyambut aku keserah. Maka aku nekan ke telefon.
4: Karena ngoploh. Okey, siapa baru telefon?
5: Hei, Flora.
4: Ui. Oh, siapa tu?
0: Au.
2: Dengar ke Flora ya.
4: Kenik ah?
5: Aki jambut.
4: Akik jambut.
2: Akik jambut.
4: Akik jambut. Oh, nama Rita Akik jambut. Akik
2: jambut.
3: Ha? Lima Akik jambut. Rejak orang lagi.
5: Ini dengan Mbak Rina.
4: Hari ini orang Akik jambut.
5: Hari sempat menghari.
4: Oh, bisi hujan kita dia kini.
5: Oh, nak mau hujan kata. Hujan mau.
4: Oh, ah.
5: Di matang ya, dan leha. Hujan hari dan leha sedaya.
4: Oh. Okay. Terus ke pesan Wan.
5: Oh, pesan Omria. Pesan agak balan aku di Bintulu, dan sama aku sudah di Jiplora, dan Marba Bintulu.
4: Ya.
5: Kaban yang dulu
4: sudah ya. Oh, kaban kaban di Jiplora nih.
5: Kaban yang kaban sudah ya.
4: Oh.
5: Ada bawa di kaban magang nih ya. Tiangnya kabannya itu orang nyawas kita tadi.
4: Betul.
5: Minta ampun
4: kan?
5: Minta ampun kan? Tak kaya guys sudah di luang sebelah pas Sungai Pelan nama berita Made. Arab Pegerai, Hotel Gajunika Lagung, Oleh sudah Juna, di Kampung Mugas Munyan, lagi ngegai tuan rumah kami, Raymond Los, Arab Kemujur, dalam semua pemawal, dan ngegai bala anak Obas Buran.
4: Oh.
5: Sudah ya. Tadi itu hujan tuh, itu. Jadi ngegai grup, agar nih grup pasilau ingat dan madam deh kalau pesan saya jangan gagal grup JKT mat mereka kalau kamu jual setelan tanah semua semua bagi ngaget pengurus satu yang sorry lah punya saya udah nggak bisa dia tadi pengurus satu yang oh dan agar ucuk punya buat ya lama ada dengar ya ini dia ucuk
3: ini yang
4: berjalan ya.
2: Ya, Trini yang kak ngambil tahun 2 ya.
5: Oh ya lah. Oh. Okey. Kita 6 pintu. Okey. Kaban ku iben. Ana lah dan laban sudah ya dan.
2: Alah ya, nak boleh ya.
4: Lama.
2: Tahu laban ya.
4: Beli ya main laban. Dulu iben Allah tadi.
5: Ya kak.
2: Serindel ya.
5: Kita ampun dan.
3: Ngai.
2: Nah, orang minta ampun, minta ampunnya pian mesti sambut ampun orang.
3: Ngai tak payah.
4: Oh,
6: bakau rindau udah keringan.
2: Lebih rindau. Weh, renar.
3: Baik.
4: Oke, okay, terima kasih ya
3: Ki Jago. Mancau cok lenyak Ki.
4: Oke, pesan dari Akik Jambut. Nyak ya, udah bagi gak ke Jambut jam dia tuh nih. Oke, jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang madah ke minta mutar ke lagu hari Rick Anderson nama tu. Ia nyak buah Pinang, bungai Pinang. Dituju ya guys, kami serum.
2: Gak perlu tapi gak perlu buat lagunya.
4: Ama ya tapi yang pu kan boleh buah Pinang. Oke, bungai Pinang tau gak buah Pinang.
3: Menah mainin ya.
4: Oke, out.
3: Sudah menang orang.
4: Ih, out.
2: Terumah. Pantun satu terbien. Pantun satu terbi.
4: Oh, kira kenyak meh pantun satu.
2: Oke, okay, ga.
3: Mana namanya? Ibu jawab. Tania.
4: Oh, nang gue Tania. Bien, awak ke Flora dulu. Baru kami dah hana. Nitih ya deh.
6: Kini kenyue kurang kena ada kaitan.
4: Benar, Ibin. Nih, langsung kita tiga di Kenanjung Surat. Misi nak tu, aduh.
6: Oh.
4: Irau mat, Ibin.
6: Ya, panjung ke Surat sama.
4: Irau mah, Ibin, nih, Flo. Okey, untuk tadi hari lanjak tu tadi. Madah ke hari tuai rumah Sandum, Sungai Burik Bakung, Baram. Madah ke Salam Lelengau, Kuya. Jadi, minta putar ke lagu tadi Buah Pinang ko ya tadi au nyedinya Siti pesan ke penudi hari lanjat Nick Agang. So, okay Flora mulai baru ngai doa
6: okay ko ga to
4: iya
6: oh okay to hari
4: Junior
6: semua Ampai bisik kangau, engkau sih kena ada kangau ni tau. Okay. Kami sih nak tanya deh,
4: telefon ada kangau lah. Kira ke jual mahal sah itu nih peloh, laban ibian tu semua kara ibian tu.
6: Ya. Okay.
2: Semua salah ibian.
6: Hashtag semua salah ibian.
3: Hashtag nak tahu.
6: Nak dai. Isi nutup mikrofon. Kau berjaga kau kata. Isi nama bunyi.
2: Benda makan kejari dia. Kenekan tu.
6: Menangkan kenekan ini. Okay.
4: Ketutup ya. Kacori.
6: Hari ini aku tuh hari.
1: Kalau nak berjaku, no, 15 minit lalu closing lagi.
6: Okay, tu amat tu hari Junia 92. Yang minta lagu pengerindu udah berserangan gue ya. Catherine 89 gue ya minta lagu Gwen kedi tujuh ngagai abak ngomak ya. Udahnya Eric semangat hari ke minta lagu berai ngante. Ko ya Ari Anderson ngalai. Lalu Siti lagi tu Misha jadi yang minta lagu Angin Selatan dari Yasima antik bisik DJ ko ya. Okay, siapa masalah lagu tu? Bia kan?
4: Noan tahu, aku tahu. Mana?
6: Mana?
4: Miri tahu me buah pinang.
6: Pasal buah pinang kita ni.
2: Buah pinang. Pasal buah pinang kita. Tukup mana buah pinang?
4: Iya, buah pinang.
2: Buah pinang tukup mana?
4: Pinta hari siapa tu tadi? Hari Lanjat Nik Agang tu. Hari
2: sebut betul-betul.
4: Iya. Hari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita nominasi lagu hari Rikin Rusan Bungai Pinang.

0: Ari Ricky Anderson Bungay Pinang. Nasabang ang po Flora ko ya dia.
1: Naday mo niya tre ko may naninga ko lirik.
0: Naday na ne. Okay.
1: Naday.
2: Nika sa buhay dia o may sapag po sa po.
0: Iya. Kada na nik tadi deh kemesan lagunya ne. Okay. Isi. Mari kami doi Flora.
2: Okay, jam kita 9 minit lagi. Jadi waktu Flora meh nemunan. Awak kenal sama Flora? Nutup awak kita ke sekali tu berkenai ke kami tu macam pesan dulu sekali ke kenai.
1: Pulai
0: macam ni ya,
2: Ome. Anak pulai. Dah
0: lah. Buru terus.
2: Coba lagu kepenodi meh Flora neh.
1: Okay.
2: Jadi noan meh siapa baik nan? Baik semua sekali ke kate?
1: Baik semua sekali meh ngai ke tanya geringat kena ada baik
2: lagi. Ya, amat.
3: Ibian ke pun ringat ibian. Nah, lebih ringat dah umur ringat.
4: Nah, ringat. Nah, nah mentah.
3: Ngai sorry ringat ibian.
1: Lagi ni aku ibian terus ke?
4: Lagi. Tapi ya. Okay.
1: Terus ke Ibian.
3: Noan
1: macam Siti Pesan ya.
2: Siti Pesan dan yang pesan
1: kemudian. Alu tutup.
2: Alu tutup. Alu pun lagi.
4: Pesan kalau saya dari Dayang Jega. Empai tu.
0: Apa?
4: Dayang Jega. Selamat ngalih hari kakak kita enam. Selamat berjalan pengawa. Selamat ujung minggu. Terima kasih. Nyajak ku ya. Pesan kemudian itu. Selamat ujung minggu semua kakak kita ya kebisi lapang pengawa. Lepas pengawal di perangsang sama sampal datang kakai Sarawak ku sayang dibagi menua betuang kaki mengkang di perjalanan untuk kelemah itu lagi temu baru bawa ke bukai nyak Flora ngasuh kami nutup pintu bye bye
2: bye
1: tutup ni ame baru berjaya kau ni bien okay
4: lagu
1: lagi sibu okay sibu tu kata takut okay. Nak tu berani nak.
3: Okay. Oh, nak belakang sikit kali nala ya tadi.
5: Okey, pesan penuh dari Sibu ne hari Clara Ross sudah tu tadi bedau.
2: Bedau.
3: Sampai.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor ke minta putar ke lagu Florence High bujang peuran kena merenang semua orang ke ngelala aku ya. Dan tinggal bega agak bala menyadi ya bala petunggal ya serta bala kawan yang bega ke bala kawan FB ngawase TikTok serta ngagak nama ke DJ sama pecalek ke pengawal. Oke, nya tadi Ari Clara Rose. Oke, ngonyamre sama Jo Minggu guys semua harap ke terpindah mengau lagu-lagu kudah di. Ya, pas yang kami kena merindang kita bakal ke tengah reto. Tu baru kita bawa ke bukai. Mupo akan beri sibu. Bye-bye.
2: Bye-bye na.
1: Bye-bye.
5: Assalamualaikum.
1: Oke. Halo, ane ninga baik pangga tadi ne.
0: Wah, tadi ada tinggal.
1: Wah, tadi.
5: Angkat baru.
1: Berangkut baru. Okay, boga. Okay, B.
0: Apo?
3: Oh, lainnya nyok nama yang tarik pembuatku. Bo. Par, nama kita nama par bo.
1: Bukan. Par bo. Sama B.
0: Iga agak prihatin aku flow. Jadi bo nama aku.
3: Kayaknya B. Abang ipar tu, B.
0: Iya, pelabak ke bo nya.
3: Abang ipar ditanya.
0: Asaiku nama ya Broda pelabakku.
1: Nadai nak kan nama. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Okay B.
3: Bukan rainbow nama ya.
0: Bro.
1: Okay B.
0: Okay jadi tu Siti pesan dari Jimmy Ringkai selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu dari Alex Wan Bidang Melalai menuju yang ngagai Senabung Petrus di Julau Pakandin benung ngembuah ladang harap kestuai gerai selalu nya aja hari aku DJ okay ngau pesan ke penuh hari aku terima kasih ngagai kita sebuah lapan sama belang mujur ke program kita serito Ninja Sarawak ngau lagu peminta anticipation ngau awak tu mari selamat hari Minggu. Ngai kita di miri anak-anak datang ngai program Sarawak Literature Festival ngau hari kata subis ngau jom heboh laban serito hari ke penuh di. Okey Flora, hari anyak kami di miri.
1: Terima kasih Bi, ngagainya Bibo. Okey. Ngagain Wan
3: Tuan Babo. Okey. Ma, ya. Terima kasih Allah.
0: Ama Babo nak kita itu pengujur.
1: Sebenarnya Wan Babo terus ke dia.
4: Nah, baik.
1: Okey. Nah, baik kita. Dia nak kau ibian dah tutup dah tadi.
3: Oh, ini cuma auto ri dom TikTok itu hello DJ lawan ku sarito ayan ke berdua sama jalai ke pengawal DJ selamat ujung minggu ngopi yang pegang maksu ini ku maksu ngau mega akik keloi tetare kasih Allah sida sesuai sida baru buk lalang aku baru lalang aku itu au jadi terima kasih ke kita semua menyik menyik be tetare pesan ke prodi ungku minggu tu au ngarap ke kita lebih akik kita di limbang teke di mendamit dia sama belah tai leban dari 3000 bulan tu enam tu bisi agro tamu menamit Limbang pihak megak bisi kejaran main street soccer untuk perindu 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 kena dekat berkaitan jam 7 pagi buat gelanggang futsal pekan menamit dia jadi menyanyi kaku bersama terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke diri pu pihak megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak ngau pengelurus hati jadi ngajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baji imulikun tucum pendiau nyingkum sampai di galau di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh semua kita merampal lele. Terima kasih ya.
0: Esai.
4: Tadi ngono aku.
3: Dai ku ngono. Sik ngono, dai ngono di ben.
0: Iya.
3: Minta ampun ben.
0: Oke. Sebedo babone.
3: Ke babone isi tadi. Nak nyawa isi.
1: Oke, terima kasih. Macam kena hidung isi bejako.
2: Benar hidung ku tu.
3: Benar bunyi.
2: Oke, selamat selamat.
0: Bukan nyamai ni si. Benar bukannya akai.
1: Ya, baik mu selamat.
2: Selamat. Pengadam. Oh.
4: Lindu itu lindu itu.
2: Mak aku ke bejako tu dah.
1: Umas ngibin umas.
2: Oke, terima kasih kita semua dah ngemujur ke program kita ya Abang Ella tengah hari itu.
0: Sama-sama.
2: Jadi, selamat
0: hujung gerai.
2: Minggu selamat belalak. Terima kasih ya Habib, Bo, Flo,
0: Nana, Alamat namanya lagi
4: Kelopo. Kelopo.
2: Okay.
1: Terima kasih bangga semua anuka ambis dah jam tu ne. Tau melagu penudi kita nama tu tadi biar mati di tangan Sulu. Okay.
3: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

La Rahman Talalim yang mencuri dan Tuhan di tamdang persuklaan Dau Anih ngitulah segmen peci dahin kelo. Unala ku semerasa kena mandi DJ ialah ugeri ita mengejala segmen alang unala yaitu segmen ngelarang lu andahin hapan ala upah mau matoh men pukun peludak men adik atang pukun telur levi. Lahu hati ngejala segmen pejidin kelo pejidahik di jerin alang sengkeri ita mati matoh men pukun telur anin atang pukun nam levi. Dan ni hati gate pulu 20 tusu ya kasi 20 tusu do bulan pitan duman 2026 hati megate dau migo menitam alang teh ha kucing lahu menitam alang teh ha serian halundu habau itam dang paen peci kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu lahu napa menitam alang teh ha miri lahu menitam alang teh ha marudi ha telangusan lemting apo tuto asap tubau lahu hitam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh FM pitan puluh 5.7 dan FM pitan puluh saya puan kusuk yunan paman kelo alang teh hudik lahu hitam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kilohertz. Lahu mengkelau alang hipun Astro, lahu mengkelau alang hipun My TV, tamdang peji kelehi radio kayan Miri FM ani, nyati ngejeloh Astro, saya tusuji dahin My TV tusuji kusung ya. Lahu manita malang hipun Hava, ya tamdang ni peji, ni kelihat dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan, lahu mengkelau hadau, ni kungsi dengah kelau peji dahik alang teh konti jaka ni, lahu kelau dan kungsi kenan kahadui kelau jaka lebih ni. Ya teh menhang kelo nabin teh kalau hamiri men adi teh kata tangavan alang ngeleme teh kata tangavan alang usan ya teh jam nun jam tak teh men kelo ni halam kelo na kupi lasu ka kuman hilu tikun wah kelo teh kuman dino ka ya kelo dang nek kunsi pencidek nek nek kunsi gaban lahu jasa kue dang kira tiran mandelo bake bake ta malang teh kelenghi redo kayan caka ani ya. Lahu mengkelualang hati menalesu, mengkelualang tehas menanjung Malaysia kaya. Lahu mengkelualang tehas Sabah lahu itam dang peji kelengi radio kaya nani. Ngejeloh radio online hati RTM klik. Teguh kalau payang pala page radio kaya nanti link u akung si tinan. Keladang tina keladang peji dahik ngejeloh matoh men pukun. Puluh dua atang pukun nam levi putong-putong dau. Lalu ampan aku geri tam hati kelenghi kenan ka ano program tam ngejeloh segmen peci dahin kelo tam lebih ani hati lagu alang buka lasan tam menadi yati ci lagu alang kenan pastor Leonard Chuk yati keluan kenap kui. Lalu kereni aku senggeri tam kelenghi lagu alang kenan hati Alex Lihan tapah akui pelem mana ampan aku geri tam hati kelenghi kenan ka ano program tam ngejeloh segmen peci dahin kelo lebih ani.

0: Rin, usan lan jarun ane. Jan tatu juk do ane au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan. Nun alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam mandui atak alang hipun Kevin.
3: Belaga dahin hat langusan pakai

Nana mari tampa ji hati kelih lagu alang kena Alex lihan lagu kreni. Aku pelalu segeri itam tak inang kenungka anu program tam ngejala segmen. Yati segmen peci dahin kelo lovey ani ya. Yati tepat pukun telo jenang ai tam peci alam segmen surat dengar. Lahu hati men pukun telo 45 tam peci alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu men pukun pat yati tam peci alam segmen ngelarah jaki hati peci kelihidun kunan ayah alang mayak. Lahu men pukun 40 minit yati tam peci alam segmen bitung urip tamya. Lahu men pukun 4 junang itam peci kelengi surat tengah lewi alang pahmau men radio kayan Miri FM. Nunana hati pukun 4.45 itam peci kelengi hati info alang nai men hawang dale. Lahu men pukun 5 itam peci hati kelengi dengan alang pahmau men paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu men kelo alang peji alang dang kelengi ngajalo FM pitan pulu 5.7 dan FM pitan pulu saya puan kusung. Una paham menitam alang peji ngajalo Astro saya tu suji dan tu suji kusung itam sang peji dan dalo baketam. Yati alam radio kenyabi tunggu mengkelo sang kelengi laan. Hati radio kalian ni itam dang peji ngajalo radio online yati ngajalo RTM klik ya. Lalu kelo dang tay peji dahik ngajalo live alang tay hapes radio kayan. Lalu hati menitam alam peji ngajalo FMG0G.2 dan FMG06.G itam sang pejoh atang pukul 6 lebih lalu hati men pukul 5 junang itam peci alam segmen dengah kelia. Nunana ano program tam hati matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Lalu ini aku sengkri tam hati kelengi lagu penghakai bakit tam hati Taman David Peter alang baras sayu Dau Migu DJ Tuhan Yesus memberkati itam lim te Dau Migu alang sayu ani. Sayuka Dau ha kame ha hudik ni leviani DJ ha long bomang ni bi pukun pitan ji himadi usan bahut bahut kena. Lahu akai kata lagu DJ aku iklunan tua lagu hati lungan wan di ini ku sembara kai si una lo hati nusika te lagu alang kena lungan wan. Aku iklunan tua bi aku semedak ya te lagu alang kenan jirin baya aku iklunan tua ya. Lahu ini sengkato nak mendalo panak-panak na alang tahinu atau dalo te nurepa manhi to alang kira jamiha nurepa lahu mendalo harik alang te hasibu habelaga habintulu hamire nurepa alang te hamulu nginah limna ala batung alang mageh paen-paen Tuhan Yesus mayak pe petubuh urip itam lim. Nana hati alang Neman Taman David Peter ya. Kerana itam pala pejoh hati kelengi lagu kepnu penghakai bakitam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan, barang alang perlu tek alam kelitak tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelitak, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spare taya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Oh, duyur. No nikah ni deh. Salat tim. Tim mau buat ring. Ia nak apa ring? Baik, mau buat tutung nak.
3: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik ti teguh kak hitup. Tak atak yang baru ti deh lebuy. Peran, peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
2: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak?
3: Upi tak pahat lalik sang biti kenan perah bukong gareh.
2: Salat tim.
3: Kelalu lalik. Om dah lalik maru atak nak kupi putung duk. Duin atak tua ti. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula ti.
2: Wai, temu apa ring?
3: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna ti. Menegah menau gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
2: Wai, temu apa ring? Tutung mamuk tu nak duyu. Yu jarun aku eh. Nganyu jalak ni tim. Salat tim.
3: Dey. Lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok talam mamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Kerana aku sendiri tam pejalam segmen tam lebih ni, yaitu segmen surat dengar. Dengan alang una los engkusi menitam yaitu je dengar alang naiman bintango, hadu mipet mendaha alang meloh haji amin, ha alang sungai janting, udang maram tutung melawin ji taring kanan, bangsa karen ampain apun apuyanan, tenganap. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintango, Mahmudin Nauruddin Bara dalam ladah buka tetok ani alam pukul 6.50 minit lebih, Komander Operasi Pengawai Bomba Kanan BBK2 Zulfaizal Muhammad dahin 4 anggota bomba adha tentai Palangavan Anan udahlah tengah Palangavan Anan dalam mengelan tutung melawin taring kanan bangsa karen dahin usika tega amin dahin tutunganan udang andalo alang meloha amin anan aram dalam menpasukan bomba utaina hadui pelesa hangavan anan ja menglan limna sayu dahin usite hipun risiko sang net tutung ngelua operasi anan uh alam pukul 10.30 minit malam men uh hadui pelesa uh enalim. Yunana dengar alang una loh kunci menitam hati dengar alang naiman bintango. Lalu dengar alang kedua, dengar alang naiman miri. Dua doh ga pulis takep, jeleng balai bomba sentro miri tapi dalam ini mesak sang tenakau kabel alang Sarawak Energy Berhad SEB hipun. Pulis daerah miri ngejala daho alang entai ha Facebook bara daho alang naiman pihak SEB empayananan te terima isyarat alang naiman kabel alang te hatatahinan alam pukun tusu malam empayan te bara palap dalam pihak polis menhadu hipet lim dalam tolong ini dan kata kebahin lim ubung-ubung lahu gak hile jatulung alam hadui sesatan menhadui pelesa ala ena lim dalam tolong ini hipun rekod alang darah melalui nahadui jiak dahin salah pakai dada kerani lim dalam tolong enan katahan darah telok dau ateng 20 pitan 2 bulan pitan ini dahin ansiasat haida section 430 GA kanun keseksaan alang denggajin ateng 2 doma ni hapaga denda ni hapah manau 2 hukum enan ji hangun pelalau teguh endah menglan salah. Nana hati dengar halang kedua dengar alang naiman miri. Lalu dengar halang ketelur alang bayar loh asang kusi menitam alang naiman bau. Polis nakep jilake mandaletam alang umun 26 duman dahin te pesuk 5 liap zing alang an pesaya ganakau menji amin kebun hak kampung Skiat Baru. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi E. Rahman Bara kes alang galeput 24 bulan pitan alang lalu menu dah alang hipun umat kebunanan tai menglan yaiti ten 5 liap sing tai padek. Pesuluh tetokani bahagian sesatan jenayah daerah BSJD IPD Bau peralau manau hadu pikap dahin hadu sesatan empayan tai takap lakianan hak kampung Skiat Baru dah halem di. Menhadui sesatan alang unaloh, menglan laki anan hati dah percaya ihak dapka alang tena hadu nakau, zing anan, empayan tejuan, nak teha kedai hata sek biru. Pesuluh terima maklumat melaki je akan ini, dalam polis peralau tai pala ji kedai hak kampung ta sek biru, dah halam ni dahin udang hilek lim lima liap zing peji dahin ji risit. Hadui hilianan ena haida section 27 akta keterangan pelupitan 50 dahin kes ani ena siasat haida section telu atu tusu pelupitan kanun keseksaan. Lakianan kereni gatahan jadang tulung alam hadui sesatan dahin polis lahu manau sesatan bahi lakiani tehipun kaitan dahin kes alang abeh alang pakai operandi alang piah. Yunana hati surat dengan lebih alang kuikunsi menitam lim, hitam dan pecil analam segmen anite jaka alang pialan te dau jima.

0: Jan tak nyada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lai lah liang ku.
0: Jam kat serita mariang ya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebui nen. Ya upas sekolah. Ya senglarah ku ni nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke-pika pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habis ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri, jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpah sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri, jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

0: Tanpa ci hati kelengi lagu alang kenan mawat hati lagu dayang bintang ni hana lagu ngepnu penghakai baketam Afian Mahius alang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin guna ini saya lebih melupaga DJ Rin lahu menbake alang teh radio kayan Miri FM hahino tua hati dalote jam lu pagat lebih ya ni hu sayu lebih lagu Rin yati dayang bintang mawat saya kena menika DJ Rin sayu manau hadu ya saya kena menika Afian Mahius alang ake lagu anandi hati paha pali mita malang kelingi radio kayan lebih ya ni ya. Kali ini aku sengkiri tam pentu pejauh alam segmen Bitung Urip Tam ini hati kelingi ji lagu okay, si, hati ji info bantuan lesen membantu BLM motosika B2 ani hana jihadui alang dai mendun N70 sama laju. Hati menhalang sangakai ni menkelo alang umun 26 duman tai ha hujung dahin hati hipun batung alang mage nusite hipun nun tuan senara hitam alang ida JPJ PDRM dahin Uma Bisara ya. Lahu ani anda ok wina mendaha alang nei men golongan B40 ya pad halang terima sin perintah tia STR dahin i kasih. Ati tokla dau pah bayar maten arani hana gate 32 bulan pitan doman 2026 ni. Ati jika kalau tema maten arani kalau ni menghadau kalau mesti geri hana fotokopi 2 liap tiki kalau dahin kalau dang teh ala borang ani ha upis dun ya pa kalau dang teh pala akademik memandu Surya Bintulu Sandrian Berhad lalu kalau senjap ante tok adu ani kalau dang pahabung ha lubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 ya kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 nana hati marung tulung nalise mutau BLM mat motosikal B2 alang dun N70 sama lajuna. Lahu info lang kedua hati menita malang teh habin tulu jaka ni alam dahana Sarawak Agrofest ani hana ji hadu alang paling dekaya alang dahana alam Sarawak ya. Ani dahana matoh men 25 dua bulan pitan alang lalau di ya tidak sengnana darah puluh daum atang 4 do bulan 10 duman 2026 ha padang bilun dara bintulu ejekanin a hati teka hum naan hadui sendhana yati menhangna tena pemiran tiada lo men agrofresh tena laman padi laman ternakan laman ikan laman nanas lahu tena laman komoditi laman sagu dahin nipah dahin laman hadu tubuh pinta peladangan ish shop dahin Sarawak kitchen hati lahu hati agrotrack dahin kahum an hadui endahana jakani men kelolang teh bintulu hala hawa halang teh ni hati teh inang dahana hadui tubuh hati Sarawak agrofest alang dahana hati atang 40 ni ha padang bilun dara bintulu lahu hati menitam jima 21 bulan pitan lahu mengkelau alang teh agrofest hati dah sengna konsert pembukaan Sarawak agrofest 2026 alang sapa-apa nitam jakanan ai hana dalam masterpiece Pretty Nina Hailey Robson dahin tena PB Chloe dahin baby Shima ya anana hati info Sarawak agrofest.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ad ku alam ji grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hun datai lubun akan.
1: Ne, mak ima semasem skamer si anandu. Kami nongkrong lan dengan skamer kere ni.
2: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbretik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan Rin Seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
2: ba nuno to kani mang ga plu wat ku yo tena jangun ani dalo bara imnaji hadu ya ni tena sin da ok aku ikar sin utung di la kun hana ku eti apna na tua tena jangun ani di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan jase kahum laan utung alang kelam na Ak nanak, baka uha nandi pade na dalong, si tadalong na niya mau. Ak meses, nung si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nung si dahan yung ayakoy.
1: Nay, nunun na si ka, aku pa ubaray ka di, skemanan, na nupay kang pesadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Ay, nunan na kurin dahadi, pagkulikod na, nusin natin gunah na.
1: Ja, tena ito si ka, ika am jiha, nusin na kujam laan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andahak peluvat. Dah barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlale. Kalau men Redo Kayan bara sayu keneplan menitam

Kali ni aku bersama rasa kena manlim kalau bakai-bakai kualang ni peci dahi kalau hati mengkualang ni nyamau ngejelah. Pes radio kayanya hendak lok sama rasa kena mengkualang ni mejusu dahi naik mauk husu halam. Unaloh mengkualang hati menbakai tam ulau ing saya kena men Clarence Salong. Saya kena men Andy ngang Andy lalu saya kena men Derry Usun. Saya kena menjalung lawing ya. Hati mengkelolaan baki-baki kuelang ni peci dahik menghadau ni mejusu lho. Hati ni mauk husu hala menghadau kunci. Pes radikan ni halasan Facebook lo jasi lim do baki-baki lang maring ni nalana hitam. Ni peci dahin hitam lho hati dang ni jadi baki kliah tam haut-haut daw ya. Lalu ini hati teji baki tam lang nyamau ngejeloh WhatsApp tam ha kunti. Hati baki tam James. Ini ha kungsi dengah alang ni menlong pilah lebih ni. Sang usan dahin te ngelidam guna lho. La suka menjih madih atang ngadawani di. Ya sekenap menikah alang ni kunsi dengah alang teh halong sepiling jaka ni ya. Kerani aku sepalau segeritam hati pecah halam segmen tam hati segmen Bitung Urip. Aku segeritam hati kelihi. Khotbah halang naiman Pastor Nicholas Tingan hati iman yang memancarkan harapan sayu lebih menitam lima.

Shalom. Dayon salamat domingo, manitamlim, panakpaharin, lakanyalam, malang Tuhan tam, Yesus Kristus. Mulo genap, pasok din talo lim, lampat talo, alam, alam maya, ya. Bidawani, aku sanggeri, itam pia-pia pakalay. Dahun surat Tuhan, alam Ibrani, tulam pluji, joji atang talo. Ya aku manu ni, kuri-kuri kata mensepuntam marung kina. Joji, tepa kina ati hakna itam menglan kat alang tam nekyang sangala. Dahin menglan kat alang amtula. Awin, kenan kina ati dahak sepuntam tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihati lim kat alang entam ninang ani nusihak laong men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kereni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dihendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhannya, duilam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini subayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip leng agreement telok tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku seng jam nolot tuk translate nak tel daun kayan mentelok kasi kui. Jadi kenulung telok sung pengalai hakna itam jam alam murib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menitam murib alam tusah te palang naku mahume te patakut amdang nunam palahu takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kereni pa. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bi melepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dehin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kebaharannya akan nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanu ni. Tininah surat Tuhan terang baram menitam ihanah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja. Atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu tolok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang hati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan hati atau sinaran hati bilahu menkelunan alang behtam tawin aninah surat Ibrani bara marung kinah adih menitam. Lebih-lebih dah alam joh
ji anande. Dehin tro tini sang pakalai te telok tuk marung tuk iman yang memancarkan harapan ani. Alang lubunji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tabit ananda alam Ibrani alam joh ji ini u ngetadeng telok barat telok meruntuk maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan harapan hitam kuna Kristen nusia hak nai menhadui usun tanah ni nusia apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Anan men usun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahom itam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi itam kecewa tawit harapan itam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu itam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam sendiri. Bila nah tuk ati am tagang harapan itam pah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak nun nak menitam. Jadi anilah telah inang. Panak parinlah kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Te dengar sayu ni. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempat alai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lah asang geri te telok. Ini hak nah. Telok sang inang. Alam 2 Korintus 4. 26 atang puluh saya. Tinan kualat jikata jilung meruntuk Rasul Paulus. Jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak. Itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abin ni hapaan tertolak jekati. Murid kate anda hak jin ada penjara. Lengpaan pindah halu jekanan. Nusi apa sukti tetok kati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan banuti palus paan kuma nusi kuisang bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah kuyanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Ihak jam urip kate ati. Ihak nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepa anteha. Ananah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai mentuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangih. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nu si itam kehilangan arah. Nunana, pada kembali nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tamati, marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengseng mekekenep. Mengseng kalah te pergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ini, lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Lo pakalai hakna, lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan, menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, kemana nih? Ikam anina, hia usun tanah, awi hia, tebeleh, tenun ngaban nak mi

dahin medyo taman kam alang hak syurga. Haleluya. Men Injil Matius 5 ani u niratok marung itam kelunan alang nginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alam kinah te Tuhan, lanpah itam nelungak tusah, kejujuran te tengah-tengah terkanan taman ni, tak setia lanpah tok ati kate, memang kelunan beh, seakan-akan meteng, atau ngenihang, meninok pengharapan kelunan anih ni. Wow, luar biasa. Kedua barang metulat ini, hana, lampet lo, paan kate, tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang itam tulung ngak tiusun tanah ni bidah beti oh senang turip dah bi usite pengharapan dah te Tuhan usite kinah lelan lah te Tuhan lampah itam minang dah hati oh senang turip dah libai turip dah ngun hitam ni ke bi telo ani ke eh tusah tua te ni hinang telo tusah tua telo di Jakarta om cukup lan kekuman telo di Jakarta masalah terjadi pantai telo bitam ni pan melu tua pan mage tua lan pai tam ni ala murid tam ni inangi pasti tua bi pan melu telo ya amin telo belajar bersyukur lim masalah amin tam jam kelunan alanginah ti Tuhan ni itam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atina kina. Itam menjadi kesaksian alang dakaya menusun tanah ini. Mendahas sekeliling tam. Alam Roma purtelo. Roma 25 ayat purtelo komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Jai kam sa jai kam sa nei nyungai te alam kinah kam ati alam tegang belua maang alam tingan belua maang usun tana kreni nusi kekurangan melukmat oh ni lang taminang ustek kekurangan alam usun tana kreni lim lim te ya lim dang hana manitam itam ngiwah te tok tok ati ya oi kerene ke oi hendak ni berjudi pakai daun kerene berjudi pakai online nah ani melukmat lang terjadi te usun tanah alang nan tam pejat te ga urip usun tanah bi tangkut ini heno nak kinah tam itam seng jadi sutuk sinaran mendah lang beh nah alam hanuti lampah tuk-tuk hati melumat terjadi te alam musun tanah. Bialang am te alam musun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tuk alam tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Antih alam musun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maokatuk hati. Bi itam lahu sang jadi katah alang sayu alam urip kinah tam dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni jikatah alang sayu man kinah tam nono tukna nono carana itam gi na jikatah alang sayu man kinah tam memang lan itam kinah jate mujizat ne alam urip tam alam bat ne membatong tam ne menamin tam mujizat alang telok biasa telok ngihi, alang sakit hendak sembuh, alang buta dilihat. Bikinah tini laksa barama telok panak parinak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batung telok tua. Usia sayu men ageh telok tua. Bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti. Mendahun telok, krek teurip telok, ya. Nenotuk carana, ya. Talak telok ni kalau nalang Pak Andui, ya mabuk paan tua kenapa lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih-lebih nelahan petuyang ninjar eh petuyang ninjar ti laki dindo nenonotuk telok kumak terus nginah ti Tuhan

terus menjadi sinaran, pancaran, mendahak pelunan, lembeh, lem suntan ini, tanak telok nih, pelunan alang, pianu nih, alang dui, ngelobuk di sunjako, petu yang ngerehti, ya, sabung ngerehti laan. Jadi, panak parin akan nyalam dalam Tuhan Tami Yesus Kristus. Perlu tuh inang tiktok kan nih. Jadi, hana, daun Tuhan ini ngajian telok pia-pia. Marung urip kita telok pancaran menkelunan lembeh. Kinah alang sejati nusi sang tesiho. Kinah ati haknah alang ma'uk Allah. Terterang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia. Harapan nusi tai matai. Lanpah to ati empayan sang tai pasan. Dawa nih. Parak parin akan nyala malam Tuhan tamis khusus. Tuhan mawe hitam lim. Hipun harapan ati atas dasar kinah tamtek Tuhan. Bukan pada keadaan. Pa'en tek kinah lanpah telungak usun tanah alang katek. Itam sang pa'en jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang la'ai dan teluka. Panak parinal nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dan ma'uk Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

Sekarang ni hati tepat pukul 4 junang itang palos yang pejoh peji kelengi dengan lebih ala'an Winifred Livan Salin dahin enam basah.

0: dalam peji dah ini je hari yang telok nguak alang ngetawin dalam hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross. Kita peji din hari yang telok ni.
1: Aku ni malung bedian aran panggilan ku memang kero lah. Bi aran lain ku kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai tenah mereka tak hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awi nun kah pun tengayat na hadui awi nun deh.
1: Visi kui hana ngenap beri tam komuniti orang ulu hui na menitam bangsa kayang ja tu adin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak hui na menitam orang ulu hati lebih na menitam bangsa kayang lah itam uhi pun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadui ni man minat ka una tawin dalam hadui nak bek ni.
1: Memang aku sebelum ini kan memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang na ngeri aku suka menyembek
0: itu naran produk kan eh?
1: Oh aran produk aku yang ang nak kerai ini Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak Rose Bag.
1: Abin aku naran na Rose abin piah rose bab di
0: di bunga
1: bunga punan eh
0: tak lang back like nat
1: eh so I create the name
0: pakai pakai aktiviti kak nyenang nala
1: ya
0: jadi reti nak kerani semua rose bag dan aman ni kak nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak dah alai kamu tamu pakai dah sentang prabu menahin.
1: Okay, man kalau alang ngenap jam sang pabong dahik, dan kalau ilaw aku itu WhatsApp, lebun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni dah jadi produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulak tu kaya sang jadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya, kita mesti pun kena pelang tengayat. Kenapa lang tangayat ita mesti pun nak perlu lan yuto livo peluang awi tek dah nak kursus dehin na bengkel atau na bengkel dehin perlu lan tam hipun kenap along kreatif sabar dehin paan pat mai kekurangan tam
0: harapan ka te komuniti tam orang luno hina tam kayane lah te jo hadui usun ne.
1: Harapan ku jai tamdang hipun kenap lang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contohna alanghaman katuk ti alanghaman ti harus katuk yang slow lana biar dok man adi so kita harus peju lah nyepeda ti alam telok peju ti telok harus nyepeda ti jiji sentiasa mengulurus utam tidak alang memerlukan. So kita harus pejoh membangun atau meju kerftangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga quality. So anina nunde harapan ku itu community telok.
0: Iya, aku niyo dah anak murid ke apa lah ke home kerana Korea.
1: Ya.
0: Si kadang pujab dah kuri dah. Ya, dah mana alang oh pernah ni pakai nak back dah emna.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat amin nabe kan kita usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari bekane usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul tu ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah.
0: Ya saya tu nak mereka sekarang kita apa puji tengaran tejo hadi bek beha ni lang kelunan lang andare tam Sarawak ni nerana dini pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya. Jadi tak dah menang be alon.
1: Usik kata dah kahom bi lim kelo lang o ajan di takayat na telo na bag ni aku harap kelo lebih haman men o aku. Ure sayo kena kui. So tangayat kelo na me hadui telo mong beloh-beloh ja anak tuana.
0: Iya, saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena hadang peji dihin kelok nguak dalam mendengar halang jak panguak. Ya, saya kena men kelok lim. Bye. awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG,
2: kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Temah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

Tadahan kelengi lagu, alang kenan tadahan hati lagu sayulan ya. Kerana aku sengkritam, hati pecah halam pesta ha Facebook hati una log sambara sa kena malim kalau bakke-bakke ku alang ne peji dahik lahu alang ne meju su ma ukhusu halam ya una log sambara sa kena man Priscilla Patrick alang ne nyamau lahu sa kena man Michael Almi dahin sa kena man Ming Sijak lahu sa kena man Jalung Lawing ya lahu hini hati te baketa malang ne nyamau ma tendengar ya tiba kita Michael Almi bara hello DJ Rin sayu lovey dan sayu manau hadui lovey ani taga lo kalau alang teh halong teru tinja jaka ni kuna lahu ya lo saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati ya saya kena menikah Michael Almi alang ne kunsi dengan halang ne mentata long teru tinja jaka ni lahu hati baketam tena hati Sisilia Lulau matan emoji peace kena ya peace lahu lahu habara sayu lovey dau migu DJ kami hadalat usad kena ya lahu aku dan nyuai ha keraman adi usad kahamiri bite kaku te nula jaki hawang kira umato lasuna kalau alang ha miri ni bi kerana ni pa dap kada usan ni teh kata tangaban alang usan teh kata tangaban alang taga lahu tugu kenungkah dengah kalau alang teh ha kelengi radio kanjakani mengkalau hadau nei kunsi dengah kalau peji dahik ya lawan panaku sangkira hati mekap mengkalau alang peji dahik ngajalo FM pitan puluh lima bentu sudahin FM pitan puluh saya pun kusung lahu mengkalau alang peji dahik ngajalo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong hati tepat pukul 5 lebih na hitam sang peji dahin dalam baketa hati alam teledio kenya bi man kelau langsung peji lah dahi keladang naik lenghi hati radio ngejeloh radio online hati RTM klik lahu keladang naik peji dahi ngejeloh page alang teh radio kayan ngejeloh live ya hati keladang naik peji dahi atang pukul 6 lebih lahu man kelau alam peji dahi ngejeloh Astro lagi sih ngejelah radio G0G.G06.G itam sampai G atang pukul 6 lebih lho nampak manita malang ati ngejelah radio online man adi lalu lagu senggeri tam kelengi lebih ani hati je lagu alang kenan Steve Balang Yesus kui kelalo sayu sekena man kelalahu bakai-bakai kolam pejidahi hati alang kelengi ngejelah miri lahu ya. Ini aku hati lagu ni dang-dang papan lim kalau love ya ni.

Larah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep kamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Banyak tiga selamat tetap dengan selamat pemungkejaya ke usai taridio tenidup 7 tebulan PN nomor 2026 siut tau minggu. Ilu kok ngeringa dengar cinta radio kenyamin rafem pembungan ini bungan.

0: Ja Jawatan Kuasa Khas Keentak Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Uman Pelopian 63 Gunalan Pejadat Kidi dan bagi kajian cadangan nambah laa pengadu ahli Dewan Rakyat Cin Sabah dan Sarawang. Menteri Kad Jabatan Perdana Menteri bagi Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Yakuma kajian pekuat kaum dengan garis semasa yang idak kepejadik dengan jawatan kuasa Hasina dan gunalan wakil keunsuruhan jaya pilihan raya SPR bahagian hal ehwal undang-undang bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak BHESS dengan wakil perintah negeri. Tadua ialah pada BHESS dengan Jabatan Perdana Menteri lepas nadeng libat urus dengan SPR bagi petirak pasen hala 7 dengan mekanisme pejadik na cadangan nambah pengadu ahli Dewan Rakyat Cin Sabah dan Sarawang. Belian Dayang Bintang menang Anugerah Industri Muzik AIM 25 peluak se belian niat peluak se identiti Borneo sukat ke tai ke pentas nasional. Penyanyi bintang Dayang Bintang mawat ia kuma pengiktirafan inahinana capuyan niat biolan bagi ia menang midan kategori inapa ia pejadik bagi jaka ya adang lan liwa ini ngan belian Dayang Bintang kaum ngan elemen tradisional impan ngan bagi un music modern ya sukat menat pengelok kelunan kado karya ina hinana ala cin serita puun ngan un unsur budaya impan cina o kaum ngan kuda-kuda elemen music tradisional puyan ini nak sasaran bagi mawat ke engkin karya ina tenang tang antara bangsa ngan ia Araplan kategori lagu Borneo terbaik penco idanan kidi bagi ubana tem kado penggiat seni Borneo ya on karya ya sukat ke ida metik tai nang tak ya lebih empau la a. Elo pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miria FM. Gayang pakai teknologi drone bagi sektor pertanian ngan kena capuyan yang madiang bagi ngempau la apuyan pengurusan ngan keluhan hasil pula ke bahagian betong. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma, gayang pakai teknologi ina gunalan bagi usaha nak gayang moden dalam sektor pula. Nak berpikina pakai drone perlu un tenaga mahir ya un pengencam bagi kelayakan ya un kaitan bagi nak penuken teknologi ina pakai ngan berkesan. Puyan ina perlu dalam sektor pula ngan ngempaula produktiviti Cina OO Mepo Sarawak nagap laga yang ina keluhan penguman bagi pasaran tempatan ngan pekinapa awang negara. Ya petirak pekina dau siap program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian betong nyabda. Gayang jagak penusa tutung ngan gayang kecemasan guna lantik ngebayak penisen ngan latihan keselamatan. Puan ini nak penuhkan apan kelunan kadok sukat pegayang ngan tenang medana pejumangan insiden niak bionnya dalam kiok dam. Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam E. Siusang Yakuma, keselamatan penusa tutung bion sukat alat lebo tua dalam gayang seti kesedia ngan pengencam yak tenang sukat kemapo keselamatan udip dalam penusa kecemasan. Ya petirak penginadau jinana tai siok kursus kesedaran keselamatan penusa tutung ngan kesihatan kat balai bomba dan penyelamat lopeng kat Miri. Program ina ya alat bagi kuona cak atau peluk lemah ada peserta. Adun pujud ina pe kuma program ina hina nabi un patut naat sek palak nak penisen palak gayang pakai pengekat ngan mata tutung tua. Tapi gunalan alat bad bagi nuyan budaya keselamatan yang sukat pakai jinan ka ukuk pegayang ka umak ngan pekinapa dalam komuniti. Peruntukan bagi program jala program Jelajah Rahmah Madani P PJRM inana harap lan sukar kenyukong la ngan nambah la pengado bajet 2027. Puyan ini apa na sukat ngekado la apa na nak penika palak kelunan kado ngan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dalam kos Sara Hidup Dato Armizan Muhammad Ali Yakuma sukung Cina kelunan kado ngan sukat nak peniga pala rakyat ya jadi jelasan jena perintah ya kepencoh ngan nati peniga la pala kelunan kado cin puyan ini cin bulan jauh man 2023 abe uman 23 tebulan PN uman 2026 PJRM rekod kio ayah puluh capai 5 juta transaksi yakti kak petipu negara. Ina tu dengar tau ini dengar yang lepas sedia kon Muhammad Al Hadi Samsawi ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching pencuba pemong kejayaan mek ka usai tali dia kenya Mir FM selama sempat ngan penok kon dengar selamat tetap salam Malaysia merani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Naik pemungkejayaan DJ Annie Bungan.

Ya, okey, tiga sana ke kumekam ni kita tem kejahing lah ke usia tali dia kenyam FM. Selamat tetap kumekam. Selamat minggu sekarang ya 27 tahun bulan PN umat 2026. Ya, biar kita kata kat tahu ini sekarang ke unku tak tahu lah lai lutai napa tekelap bulan PN ini nang umat ini nganai lu ke ngena kenai bulan ya madi yang lah bulan puluk sekarang ke ya. Hindu dengar cenikam harap tiga sengelah tu lah. Hindu dengar uko, hindu dengar empek, no dengar tuyang, no dengar sengana, ino dengar sadin anak tepat kawang kena. Harap ikan pegeto dan nak tawai tiga sengela. Harap na ino ya ikan merancang dalam minggu ini dapat ikan suka alak kiri, ikan suka capai kiri. Ngan na pegina apa rancangan-rancangan ya ikan kelok keti nang minggu bayak lah. Okey. Tiga tawailan lah aku mereka dia lepas mata mesej kat live chat Jalung pemukajai dengan Laura lepas mata mesej kini Aswan Mahayus Benny Ustaz Imang Sapo Clarence Selong Anjok Kiduk Lahjok Michael Almi Dabin ke baja ya lepas mata mesej dengan DJ ini kini hanya tiga tawai kau mereka mong sana ke ya ngan apa kena pelakik ke baca hikam dia like lu ke usai tali dia kenyak mir FM kelepa ini sana ke mana kelepa ini oh lu pencong ring ada wa program pengelan minggu ini ngan ilu nyuak tiga tawalan kuma Father Damian ni lepas dia program pengelan dalam minggu ini sengan nakik nyuak tiga tawai pa kuma ikam dia peketuh nyukong ilu dalam siaran lah ka use tali dia kenyah Mir FM jadi nang jam telu abek jam lemah ini ora ikam lepas ngeringa dawa siaran cin Radio Kayan ngan tu yang ke DJ Rin tak bersih kena ya mereka suka nanti tak bersih kena ya dah berkena apa nyak dikatawai lan kumekam dia pencoh nyukong ilo lah nang siaran tali dia kenya cina jam lemah habis jam 6 tetap tau ini sengah nakik ngana kena ini orang apa ilo ngeringa ikam nak tamai ngebayar siaran Live FB Cina jam telur abek jam lemah ini ngana nak kini lah apa una kang ikam dek nak tilu ngebayar RTM klik tain atau apa ikam dek kejaya ngala ngebayar saluran Astro ayat 7 ca tiga tawelan kuma ikam mong ya ok tiga apa pencet tepat tengah ringa ada program pengelan tepat minggu ini nang tau minggu tau buat tepat tahun ni sengah nak pemongan Father Damian ok pencet tepat ngeringa ada program pengelan minggu ini.

bersamamu, inilah Injil Suci menurut Matius. Yesus berkata kepada ketua imam dan tua-tua, "Bagaimana pandanganmu? Seorang ada dua orang anak lelaki. Dia mendapatkan yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja hari ini di ladang anggurku.' Anak itu menjawab, 'Aku tidak mahu.' Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi bekerja di ladang bapanya. Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-kata yang sama. Anak itu menjawab, 'Baiklah aku pergi, ayah.' Tetapi dia tidak pergi. Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapanya?" Mereka menjawab, "Yang sulung." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. Yohanes datang kepadamu untuk menunjukkan hal yang benar, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Manakala pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Setelah melihat hal ini pun, kamu tetap tidak menyesal dan percaya kepadanya." Injil Tuhan.

cara ilu sukat petenang ngodi pilu asa tilu teka surga. Inu maksud pertobatan ini sengana kemung inana menerima pengamala Tuhan ngebaya katuk Tuhan ngelan dalam katuk Tuhan. Pertobatan ini bukan cajanan yang senang koma kelunan ni adang on tisala ataupun lepa biasa ngan cara pengudip ia lama. Jadi sengana ke terlalu ngening dalam Injil tahu ini ida pemengucukai ngan pelacur ini sebab ida memilih jalan ina jalan yang lama ini ana bagi ida mungkin ina ya tenang koma ida ini na cara ida alat pengudip ida mungkin tujuannya untuk pita rezeki yang lebih rezeki yang sukat na ida cap pengudip ya tiga. Tapi dalam hal yang sama sangat nake, Tuhan Yesus pada komeda dengan teguh Yohanes Pembaptis paun pada komeda menesan kemat nayule pala Tuhan bertobatlah uban kerajaan Allah nainyang ke dalam pengudip lu sangat nake, Tuhan Yesus pada ini apa nida naat pengembala ya Tuhan sukat na komeda. Adang lan dalam dunia ilu tau ini pa sengana ke un kado cara ngan sumber koma ilu pita kesenangan pita harta pita rezeki ya ilu sukat pita ke dunia ini tapi un ka semuanya un ka ketua ina dalam keadaan yang sesuai ataupun dalam pengemeluk Tuhan dalam pengemeluk Tuhan. Jadi sengana ke tiga ilu berkhidmat dengan tahu ini ilu merenung terak Tuhan ini dan belum terlambat kuma ilumu untuk manasan khidmat. Jadi dalam tahu ini pa Tuhan nak janji kuma ilu kelunan yang manasan khidmat yang bertobat akan tahan pengembala dengan pengendana ya Tuhan kelunan kuma ilu inana ke dalam syurga. Tuhan pamongenikem alhamai biar kuasa limiwani kemong dalam kedan hamai kan anak kan berwabwe amin.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ayo ketika sana ke kumai kem datam ke jai ngilai ka usai tali do kenyamir FM. Selamat tahun minggu kumah hilubung lah. Jadi ambil nawai patani nyukung nang program-program ya ti ka pasun be mirek ya kumai kem danai ka pasun be mirek. Badanyang nak ke pisu pagi nadau. Ya dalam pagi napa kadok lah program-program ya ti ka petipo negeri Sarawang. Ngan nak ke mirek kini kumah nilu nasik kini ajin o konsert ngau nak ka nang program jom heboh ngan on paka ca program ya ti ka stadium pekep ya stadium pekep mirek jadi ini biun kurang hebat mong lah program-program ini kemilek yang pi kemtai dengan nake ngana nyukong lah inu-inu program yang ini ya ti ka dalam ka ukok lah ban ini baca puyan ya ke ngempau lah pengulek dalam negeri lelok ya okey ngana hake kusi kuma ilumong nyo tiga tawai kem dia lepas like ilu ka usai tali dia kenyamir FM tiga tawai tu yang ke Sabina Lunga Alexandria Anyi Michael Elmi Dabrin Ke Baja William Lian Chan Petrus Wan Alexa Khan Jackson Dukan Selin Avon Jenny Lian Angkat Belare Henry Jatum Dari Usun Kat Marcos Benny Usun Imang Ngan Jalung Lawing Irene Wang Kejai Ngala Tiga tawai Sengen Angkat Selamat Tahun Minggu Selamat tetap apa kuma ilumong on sing nak sana tepat dia kejai ngelacin dalam kereta nak kini tain ialah bana tau ini tau minggu jadi nampam tau ca nak anak lepa kena ada yang sekolah ilu pun ada yang ke pegayang atau pe unkang ikem dia baru alat kerja sukat alat kerja lah ya nampam pun ada yang kem tai pegayang ya tahniah kuma ikem sengen nake ya harap nak kali uliwa ini suka mungkin capa ngemanyi biok dalam udip kamlah sengen nake jadi pekerja anda tiga-tiga ya tina hinu tanggungjawab ya lepa nak kumaikem apa nak suka kinca kebanggaan ya bioklan dalam udip kem ya inulah dalam on kerja-kerja ya ilu sukat ala dalam udip lena ca kerja ya adang ilu kelok cenad yang danya on kangikem dia pegayang on palai da dalam kimet da cenaan ni da kelok cenaan kerja ya nai dalam udip da on dia on palai lah kira beruntung lah ya kerja ya ida kadang kelok dalam udip da ina ya ida ala ngan arep nah kerja nah kin capa ngemanyi dalam pengajian cem pegayang ngan pekina pula arep nah ikem ti gayang kem ngan tiga-tiga banikem sukat alat kerja ya ikem pengelok kem kena ini dengan ikam sukat alak kidi jadi naca kejaya Allah kumai kem okey tiga pas dengan nak kumai kem nak kejaya ngalah ke usia tali dia dalam ungkang ikam dia tem kelok mata mesej kat live chat lah mata tok mesej cem kena hakik ke baca kidi kumai ikam bong lah sengen nak okey tempat ngeringa ada tip belian-belian rohani nang tau minggu tau buat tempat tau ni sengen nak ku dah parang dalam cem minggu cat tau tak ilu ngeringa ada tip belian-belian ini di jam tip kumai ilu mong ya selamat ujung minggu kumai ilu.

Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini seumuran 2004, Lembaga Pelabuhan Miri MPA lepas lancar sistem aplikasi e-port. Ya, ada yang lain bagi perkhidmatan pelabuhan kat Miri dengan pakai teknologi maklumat dengan komunikasi ICT. Majlis Pejadik Puyan Ina lepas Pejadik Kuun Timbalan Ketua Menteri Sarawak dengan ia Pementeri Pembangunan Infrastruktur dengan Komunikasi. Aplikasi web e-port lepas metik Kuun Portrait.com Berhad dengan ini cia penyelesaian teknologi yang ada yang lain pendengar kat Filipina siuk bulan 7, 2003. Sistem ina kelepak ina pakai kat Pulau Telu depasen bio yang urus Kuun Port Authority Filipina ngebayar e-port kelunan kaduk sukat metuk dengan pelabuhan-pelabuhan dia cia kat Malaysia dengan sistem maklumat custom SMK nak perjinan ina sistem ina bio libut kat pelabuhan-pelabuhan dia cia kat Sarawak. Miko Dawa, aplikasi e-port sukat ngebuat la masa dengan pekena perkos ngebayar gatik transaksi yang pakai kelatat dengan urusan pakai digital. Cina Oina, agensi perintah dengan organisasi swasta kat Petipo Malaysia, pekuat un peniga cin sistem ina yang alat maklumat yang un kaitan dengan statistik pelabuhan dengan data dia cah yang ida alat cin MPA.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Ya tiga persen nak kau mai kemudian tem kerja yang lagi kau usai tali dia kenyam merafem. Yang selamat tetap kau mahi lumbung langgan dan selamat pemun kerja kau mai kemudian madang bersiaran yang lagi tali dia kenyam merafem. Jadi ayo nasi kau ini lah dengan nak kau medan Malaysia nambah lah pingat mat tahun ini. Gelanggang squash. Jadi ilu nasib ke ini medan Siva sang mungkin dengar dan orang ya sang garing dan bikin apa yang yau ha ya ada dua na ya ada ilu ngena-ngena lah ya ilu Arab-Arab lan mungkin ala pingat mat kuma Malaysia dan ida dua nyukup ke jabaran Malaysia apa na ala kurang-kurang lah 6 pingat mat kuma Malaysia ngan ada dua lepas ala kita tahu ini orang ya dak cina gelanggang squash. Okay, tahniah kuma atlet ilu Malaysia. Ya dalam pekina plus ngan ake ya ake mungkin kuma ilu lah. Nasi nang info-info akik kusi kumai kem dia kejai ngala ka use tali dia kenyah Mir FM. Jadi lu nasi ke ini midan ja info apa sentuk ke AIM dengan akhir atau Pak Anugerah Industri Music dan Kementerian Komunikasi ada alat balal lah yang nak sokong apa nak lebih kadok lah artis Cina Borneo yang peluak se bakat dalam industri music ke dalam negara ya. Nada tirai lepas ni Cina Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi Tio Ni Ching yang badak ke ini peluak se nang penganjuran Anugerah Industri Music ke 25 AIM 25 liwat ini ya ya adanglah ya tika kucing nyap dah atau petaup dah hilun nasis kan ke ya dengan tiga tahun lah aku mai kembung sekarang ke kem dia tem kerja dengan lah kat usia tali dia hak ingkin ilu tenasi info-info ke ini info yang naik kat surat dengar medan ke kusi ku mai lumung naca penusa umak ya ya tutung kat Sibu ya jadi Dati Rakyat Necin Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ada terima telefon kecemasan siut jam puluk dua puluk ca Blue Alam penusa ini jadik sekarang ke jinan dulu tem jenak luntuk ini ya. Dan kenapa biar on penusa ya kes patai ya siut nang penusa ini dengan calah ke kusi ku mai lumong tem pas entuk penusa tutung tapi ini nang ca penusa tutung ya sio nang set komputer ya. Jadi nang penusa ini medan penusa ya jadi nang ca kedai ka uko beli barang kat Bintulu lah ya jadi Dautirak yang naikin Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak ida terima tereput pas untuk ini sejak jam 4.20 PM minit mempam ngana kena ca pasukan Cin Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu teka uko penusa ini ngana penusa ya sio nang bion sio nang struktur bangunan lah ataupun bion on mangsa ban ini ya sio nang ca penusa ca unit komputer jadi puyan ini dah alat selau lah
uban tindakan ya ti cina dua ada pegawai keselamatan ya pegayang jinan inah ya. Nah jadi inah ni tiga sing nakek selau ilu naat se apa nabi untai purat nang uku-uku dia ca ya. Okey, nasi info ke kusi kuma ilumong dalam kalau on meses lah ke kebaca kelepas inilah os ngena ke ya bi on si meses si nai lepa jina nak kini ilu pencung ringa dotik belian ni sengena ke engkin tempat ngeringa dotik belian cin udip apa ijan ngau.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, tiga sana ke kumai kemda kejaya ngan lah ke usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai lumong ngan selamat pemung kejaya lah kumai kemda madang bersiaran ngan lah ke usai tali dia kenyam. Ya, tiga pas ngan lah ke ya kumai kemda pemung kejaya ngan lah singkat-singkat liwai. Mungkin tepan asyik ke inilah info ya meses biar langsung ngan lah ke ya dan pergi napa ke kusi kumai lumong. Jadi ya banyaklah nak ke kursi kumah hilumong senake ya hake mungkin tepat nasi ke ini hadang info pas untuk una caton nam da peserta ya tainang cabaran memanah tradisional siok pas pesta regata Batang Kayan 2026 ke pedang Sekolah Kebangsaan Bumi Putra Lunduk. Jadi pemprok cara peserta ya tainang kategori memanah tradisional dengan puluh lemah ada peserta kategori recurve ya. Jadi program ini ya penjadi kuun ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Jadi ina info ya bayaklah nakik kursi kumai lomo dengan begini apa yang biar nawai atas dengan nakik nang tahu pengbayaklah dan nyukur no program-program ya jadi ka mirik kini ya dengan bagaimana apa nyuat tiga tawai kumekam dia pemung kejaya ngelah singkat-singkat liwai ka usai tali dia kenyah Miri FM ya. Kira apa ini terakhir suka bersiaran dengan jam nyuat tiga tawai kumas dengan sangat tepat dia pemung kejaya ngelah cina jam telu orang abis jam 6 tetap tak ini jam 6 hello pencong ring ada siaran cin YFM impan kucing. Jadi tiga tawai kumekam mong senaki ngana belian pengbayalah nakik napai kem cablian cin Jonas Gang ya dalam kira apa jaga tiga gacam jaga tiga pengumuman jam jaga tiga tirak lemong senakit. Selamat tetap, selamat tau minggu, selamat tau buat kumai lumong elup tegoklah nempam ngana tiga tau kumai kemong senakit nyait nak kena bye bye.

Matahari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikenal ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai itu. Jadi nerus ke awak sadar lemai hari Minggu kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi abah tusun program kita ke lemai itu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai itu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai itu. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemai itu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggot baru lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam ngabala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusida, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sida, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sidaklah belabuah pecahkah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumai kuasanya datang hari Allah Ta'ala, ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nak harap ke John. Tang nanti kita ngumai hari manusia, kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Tawan sidak ngumai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak nyawut Jesus, ndak kami nemu nyawut tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngau sidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundiang kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki, ia mansang di anak itu tuai ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kediri ngai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri lalu nurun gawak ngai kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nya madah kediri dekak, tang lalu ndak nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai du ikutnya ti ngasi kejaku apa is duai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang hingga kita, nunjuk ke kita jalan ti lurus. Tang kita nak harap ke ya. Nyadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ya. Lebuh kita medak utainya, kita nak melengkak ke dosa serta harap ke ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak,

berdua area ti anak Allah Ta'ala. Tajam kemainya, Jesus berdau kemadah kenya ngoterang ngaga sida. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sida tentu munuh yang tiang umbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk de kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala de kerja ia habis. Bok Tuan Jesus menyadi kita medok ia berjimat benar. Ngenak peluang ngejam awak ke semua tugas ia habis de kerja ni cakap neka apa ia diserga hari Allah Ta'ala. Timpuah yang reja nan itiak ketimpuah terkeletak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawak ia, ia nyawak sidak ngetanya Aryampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang ngereja pengawak ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiap ke pengirau di mensia tak kelawan sidak nyawut iring ke kangau Allah Ta'ala. Utai di ngasuh palak bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John pembaptisa tu ndang berpuan dari Allah Ta'ala. Sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar setengah aku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sedang ngumai pengawak ngekuasa John ukai datai Allah Ta'ala tu tentu ngeringat ke orang mayuh tiarap setengah aku John tu ndang penyuruh Allah Ta'ala. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino ndak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap pura judah. Serta raban bala kunsil orang judah ke dekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak ndak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai dia tu kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadah kejeringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu sikut temadah kejeri dekat ngerja, tan udahnya ndak lalu ngerja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikenal yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang ti madah kejeri dekong nitih keadat ngepeneka Allah Ta'ala. Tan kebendar sidak ndak nitih. Tan bala sidak ti jai serta dikumbai orang berdosa baka pengumpul cukai ngebala induk sundal ngaku diri ndak tetitih keadat Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu ianya kita mesti merti ke ditu Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai itu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung, sikuk tingasi sedang ngerja tugas ia. Nyata benar mana lagi risiko tindak ngerja tugas ia. Ia kebenar menjadi, anak tinggal muas kati apa ia, ianya anak tindrimo tugas kediberi apa ia, ngau nadai jaku, timayuh, serta lalu ngerja tugas ia, ngau pengasih ia. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansanya. Tang menyadik sempama tu,

besi ajar di dalam kesemua kita mengga. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah inya orang ke berjaku lebih reutai ke kerja sedak. Jaku anang main munyi ku kita nyong labo langit. Sidak sedia bersemaya ke semua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar. Tang buat pengawak sidak jauh benar ada utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri urabu pengarap. Tang buat ulah ngau pengawak sidak, sidak jampak ringat, sumbung serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah ke diri ndak harap kalah talo. Tak ke orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap ngau pengasih. Baulah ngau perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalai kita tahu nyeremin tak kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai seduai. Utai ti kedekak Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang, atau ketugas yang, ngawati ti sedia serta rindu. Lupa kenyak megak kita lalu ngerja penekak yang, ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati apa kita itu disergak. Lalu buat pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat ke utai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan dia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngau tak kita karap kita mesti de kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah melalui Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngau tu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lu bersampi dengan aku, agaklah tala tip taro dengan apa kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah tala tip maduk berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pintar temu, seta, terpanggai bernuan. Ajar kami meri dirimpu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nuan serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus nak nuan tuan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Okey, hanya tadi peninga kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya, berkulai dengan Bishop area Sumpiang Jingan. Hanya di terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kalai pukul 7 lemah itu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi sudah terlebih maka dekat ngatai ke dulu ya, pesan berat ke bisik diterima hari peninga kita.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam pesan ke BC diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah itu dari tuan rumah Seli anak judi. Jadi pesan itu madah kengeta sulit ni yang bini ya. Enyak ni yang Julia anak nuyeng ke dekat diatur. Enyak nguan ulit ke ni yang itu 3 bulan 10 itu ialah. Lalu pagi 4 hari bulan 10 ianya ngupas ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat Bata Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai, ke Nda Ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Ngeta Sulit, Niang, Julia anak nuyang tau ke Inai Empiang ya ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke Sangin anak uka tau ke Apai Ceria udah nadai ya. Lalu ni yang tu di Sengai Pala Mayu malam pergila ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kucai Palingian, nanga tada, nanga kabah, nanga iran song, nanga selepung, skim skuau, sibu jaya, di bintulu, tatau ngau meka kaban belayan ke bukai. Hanya di penerang ke sili akib kawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai kisi anak sangin, balumur 010-700-7877. Nya tadi pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria, udah nada ya. Lalu di Sengai Pala Mayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya, ianya niang Elista Engkamat anak Rama kalai pengawak tu dekat diatur 3 bulan 10 2026 ianya pagi hari 6. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Rama Rantau Dangih Batang Uya Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Uya Paku Bunau Sebindang Bakiki Nanga Skuau Skim Gampuro Skuau Setapang, Tamin, Diji, Selangau, Bintulu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih dia sebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Rama 011-400-5213 atau kenuju Cikgu Jelai anak berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke Siti tu ianya hari Aci yang anak Ujai madah ke Tampang anak Ujai ya, Tampang anak Ujai tau ke Apai Miri udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 28 hari bulan 9 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, tembung, kejemut, di beram, pematuh, pais, teban, pelasau, talun, buno, paloi, jengin, ngau muka kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke tampang anak ujai ya, tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai. Lalu niang tampang anak ujai tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang, lalu dekat kubur ke pagi hari dua atau ilah. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda Chun. Kalai pengawak tu dekat diatur 3/10/2026. Ianya hari 6 ya, pukul 9.30 pagi perutan ingli ke Cemetery Seburan. Lalu muak ke malamnya dekat diatur sembiang ba rumah Sida Empu. Ianya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketiga Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggalan Ari Taman Builder Build Jalan Stephen Yong Kuching. Kaban belayan ba Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nangga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam Diasa Jaya Semarahan Semunjan Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jo Anak Hindang Abak Lumur 019-827-5215. Ya, tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3/10/2026 kalai 9.30 pagi Semiang diatur bak perutan Anglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malam diatur bak rumah sedempu ya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Ya udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai. Merindang kita ngau lagu hari tu dia bersumpah masuk neraka.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Aku Diali, terus menyanyi ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Segulai, Sejalai.

Okey, terima kasih kita ke Hakim Liang ke YFM angkanya ngena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai tu ya. Jadi lagi macam pesan ke Bukai berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi pesan ke sekali tu hari anturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang anak ya, enyak niang Christopher Kalui atau ke buai anak anturan ke dekat diatur enyak pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu apa Pulau Rian nang Sangan tak tahu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sangan Muput, Lubuk, Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durian, Entajum, Pasir, Nangka, Batang Anap, Sebawah Jelalung, Bintulu, ngamaka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Christopher Kalui atau ke niang boy anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba Pulau Rian nanga Sangan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Veronica Ula anak Ayub. Jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya, tau ke Indai Roslin. Bayi yang anak guha tau ke Indai Roslin udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila apa rumah sidampu inya apa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilak ya, 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Berjahit Ulu Pedai Tua Bawan Kemuyang Rantau Dilang Pasai Batu 18,000 Rumah Musa Ngau Rumah Use Ulu Balingian Mapai ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke bayang anak guha tau ke Indai Roslin udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya pa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawin lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ilak. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting udah nadai muka. Lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stola Julau lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ilak. Jadi penerang tu pesan tu nuju Kaban Belayan Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawin Aik Muju Nanggagat Kapit ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang berumur 019-229-8219 tahu kenuju Lenti anak Cuan berumur 011-463-2113. Yang tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang nak janting udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu apa rumah sidampu inya apa rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Culau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilak. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu ya.
Kabisi pesan ke bukai berdau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro udah tu lagi kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu ke Gawai Misa, lama itu. Menyedi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedi akhdiri ingin tu, misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balai berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balat udu. Nyaku buah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyedih aku. Bersembayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan, bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku nuan utai tidak kerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai tidak salah. Jalai kita kesalah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmu antara, Saud, O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan, timeruan belamaya.
3: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan, timeruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
3: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerino nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerino nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang kebedosa jalai ti patut di tengah sida. Ia ngulu ke orang kebaru hati nengah jalai ti ngena, lalu ngajar sida peneka ia.
3: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerino nuan timeruan belamaya. Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, enti kita berasai diperansang laban kita begempuang ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerino ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebah karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku meninggalkan nyawa aku. Aku melalui sidak, lalu sidak nitiahkah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca ari Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bekeni ko rundian kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua igi lalu berjaku. Anak, alai non gawak ke kebun anggur saritau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah rundian terdulu nurun gawak. Udahnya apa yang mansang ngagai anak ya kebiak igi lalu berjaku munyinyak megak ngau ya. Au tuan. Ku anak ya nyak nyawut tang ya nak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Yesus selalu berjakuk ngagai sida ngau benar ku mendagi kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu getak nak Arab kaya tang sida pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh meda berkena ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebuh kita ku dah kengesalati. Jadi kita semua nemu pengawak di kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hagi hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua ikut anak ke tadi. Sikut madah ngai tang udah nyak ya gawak lalu sikut madah ka tang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke berkenai ku ulah atau ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu tu kesempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak bati ngau pemutus kedi gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tu kan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengawak tai kedi Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngau mata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawak ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu okay, minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai itu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah di serta kita yang jaku lalu di kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap sedar rasul aku harap kalau talong
1: apa itu pemandu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung ari Roh Kudus tiada kemaria darah bungas merinsa rambau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ya nurun ngakai neraka bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita lemai tu, kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambil ke bempu ke hati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani berjakup ngau gereja pengawak, ngari ke nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata-lapai dengar kesemayang peminta kami terdekat ngereja pengawal terkeutan nitiah kependekat nuan nitiah ngari nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristiau berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban dari pengaraja nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengeraja nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepada yang aku ngau ngik kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima pilih yang bacari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi beri ke kami untuk Allah Ta'ala tiba pengasih. Awak kepiran kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiran tu jadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi enak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerenuan Yesus Kristus dijakunan oleh ya nong aga semua tai tadi asunan datai jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh roh kudus lu diada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu ngulih kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai engkau sedar melekan engkau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita.

0: kenaan datai baru.
1: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengambil bagi, bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang, nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu baik ya ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami, ngambil ke begulai, ngau Maria dara bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala, ngau Joseph tadi berkat lakia, ngau sedar rasul tadi berkat, ngau semua santai, tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan, lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerakub Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan, datai keselama-lama ya.
0: Amin.
1: Semayang Tuhan, daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara, kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tidak berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebur ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami, tanpa pengharap gereja Nuan, lalu ngau maneh, kemendar kia pemayak ngau penyaraku, nitih kia penekat Nuan, tidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merit tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Taala. Tu mehya tenanggung dosa dunia. De berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut normal datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumunyinin bersemayang kitai. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus ti uliah pemerisak ya kami disarakup ke. Kenap kali kami merita ke pemaraya tidup lalu merintah dia tu datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Tutup gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Kalau telah timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima.

0: サラダマイスナビ YFM。
1: Selamat lemai peningah, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang di sadang tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Edito isi berita. Agih belanja untuk program berjual barang rahmah madani PJRM dikarap oleh ditambah bahawa bajet 2027 ngambil oleh dikerembai serta mayuh agih rakyat nerima penguntung hari programnya. Menteri Dagang dalam Nua Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah ke nerima sambut ke cukup maneh serta ngurang ke tatiang belanja rakyat nyadi batang tuju perintah terus serta ngerembai ke program tu. Hari bulan 1 tahun 2023 nyentuk ke 23 hari bulan 9 tu, PJRM ngerikut ke kira 81.5 juta transaksi hari serata Malaysia. Ngenang perkara ke sama, Dato' Armizan madah ke akses rakyat nguliah ke penerang berkawal ngau ngatur PJRM mega diangkat setipak ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh merasa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM bak laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu, KPDN megah dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM berpalan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan tau ke orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agik di pansir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke bisi tu dekat merik penguntung ngagai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke pansir nur hingga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau dilawas. Pansirnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. Tujuh pansir tu nur berarti ke hasil hidrokarbon berdua bengkah manuanya. Berupa ngunya Dato' Dr. Abdul Rahman kemegak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kawam projek jematan kedua Sungai Limbang tidi sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Link Road tidi sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup boleh muka peluang ekonomi ke baru ngagai peranak menuanya. Antara sektor tulih meri penguntung ianya dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil pengandik cari serta servis. Ia ngarap keraya terlimbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita ada tu penung mending ke berita lemai Ari YFM. Langgur pemansang baru Bukit Asia di Sibu dia tu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah Ari 497 lot asal ngagai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asih Joseph Chiang Jin Eng madah ke langgur pemansang barunya boleh pemendar ari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun siti tu kemari ditangkan ke siti agi pemendar dalam bulan 3 tahun tu. Langgurnya megah berunding ke gaya potensi empas ari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun ti dekat datai. Raban biak ba Mas Gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih ti ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Morti Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alin nampung pelajar kus tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai raban biak nyengkaum disemaya
mudah boleh kerja tau ke bergaji besar. Ia mengkak ingat kepala dia ngambil merasa penyampau semua yuran kos tambah pengiktirafan program isi kos ngau peluang semudah tembuk belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawal TBC Penglandi dikena numbuh ke ekosistem aero angkasa di tegap agi. Ketujuhnya, Kolej Universiti ICATS diberi kuasa nyedia ke pengerja pengawal ke diguna. Vice Chancellor Kolej Universiti ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi madah ke industri aero angkasa yang siti ar industri tiba guna gempung kerjasama rimah macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. Tiga komponen besar di kemeratka ianya pemansang pengelandi teknologi ngau industri. Bala nebiak mereka diberi penerang berkawal ngau industri ke aman yang kaum diberi peluang berlatih berkulai ngau company besar serta multinational baka Boeing, Airbus ngau Dassault. 106 ikut orang besik ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regata Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk pekitnya mereka setiap hari cara kena sidak nemu ngau siri berkawal ngau sukan memanah tradisional. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PGRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang disadan tembu ujung tahun itu. Langgur pemansang baru Bukit Asih dikerembai.

Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Alinda Suhail. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalai.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ada yang bintang hari mawat tahan lagu ke dekat di paket ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tila ya bak Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi mari pengagak hati meka ya ngakai lagu Dayang Bintang hari mawat ke malam tadi udah menang bak kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya bak BCCK Kucing. Jadi ngarap kena lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi terus mujur ukai semina bak rengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabangsa ya. Okeynya berita mana ke berkawal ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi bak BCCK Kucing. Jadi akik bak awak sada lemai di YFM ke lemai tu peninga nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bak jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngobala peninggal kita ya. Jadi lemai tu tadi bisik hujan banget di Kucing di tu. Ngarap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal kau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergila kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan mereka ya ke malam tu di Kucing Serian Semarahan Kapit Bintulu Miri ngau mereka di Limbang lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Hanya sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari utara timur laun sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput dari timur laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ngau Tasik bergelombang sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari pemesai rupis meteorologi Sarawak ke berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peningan. Merindang kita ngau lagu Ari Acan, Aku Ukai Penyangkai.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Nyengkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Statistik bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, ngeruma nomor hari Stanley Puah angka bisik kita akan itu hari pengada sarito ya 27 hari bulan 9. Berapa ndak kini umur kita ke sarito? Nak ngira ni maya umur kita ke pemadu bergunanya nyaga pengerai kita empu, nyaga rundi yang kita empu, ngomega kawal kita ingat orang buka ya. Seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya. Semampai ngembuan nanti ke lantang ngambil ke hidup kita yang ke lantang lalu lihat ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bisik itu hari pengada sarito. Selamat hari pengada meh ngagai kita ya. Okey, lalu pihak megak lagu dikena merindang kita ke benong bebelah makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Araban bisik kumada bala kaban benong mantai ke lawak tekuyung ke malam tu. Cukup nyama ya. Lawak babas. Selamat berbelah makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur sarito. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai ngulu program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu tai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup betuah boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup betuah ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nya ke boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup betuah ni. Jadi prisenya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Datuk Kirel Rentap Jabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawak Ku Sayang ke Sarito tadi. Ya ke mega Sapit Menteri Lumpa Ngomain Nembia ngau mega Mansar Dagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tau ngayan ke Mansia Mayuh nang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngagai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyedia harap ke ngau servis ke disedia ke Mansia Mayuh oleh bambik peluang laban macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke tembu diatur sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam untuk peninggal. Munyi kaku nyentuh ke pukul 9 malam untuk lagi. Untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Aku Ditempayak.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang kebugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
1: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utek kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari urang ti bak dunia tu.
0: Ya.
1: Nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita, kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okey, lagu hari Fazil berkali hati. Maka lagu dia kena merindang kita ke malam tu pening. Merindang kita ke benung deriba barantu jalai jam ke dia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkap pengangkut kita ke dia tau. Nyari tau penerang atau kejaku gerah hari polis diraja Malaysia PDRM. Kalau madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tila berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyeromba hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexanaka Cabuk madah ke pengawak nutup jalainya dekat dipun kengau jalai McDougall hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilah ya nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah Nur Meri awak pengawak masang nyedia ke perengkah serta ngatur logistik program tu ilah. Lalu berbak ngunya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan Nur ngatur latih atau ke rehearsal ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ilah. Lalu kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Jalai dekat ditutup berengkah dari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari. Nungatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup dari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam. Nur Amri awak ngatur konsert rakyat. Jadi polis ngelalau mensiam ayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu. Lalu ngenak jalai bukai ya, atau kenengah jalai bukai ngambil ke jalai alun dah berdedat mayanya ilah. Akhirnya pengawal atau ke penerang berkawal ngau nutup sekedar jalai alun Nur beri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Okey, Siti, maka info atau kebenaran kadi kongsi ngobala peninggal kita yang...

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, perawak mayat dari Dara Helena maka lagu ke dekat dipekit ke ba ACSJ ke 9.3010 tu ila ya. Jadi tak perasai jam kita semak pukul 9 malam. Nak tak boleh pukul lain pa awak sadar lama hari Minggu. Bertemu baru kita pagi pergi lah peningah apa awak pengerak pagi bakal selama hari satu. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak bukulai baru kau kaban aku MA nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Okey, dua buah lagu nutup awak kita ke malam tu. Tu hari Shane Evan Enggai Berumban. Nangkan kenyak lagi hari Hani J Anang Laju. Nuju kita ke Benung bertengah ke Jalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Ninga ke WiFan 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Mohd Nor Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kebenarnya lagu hari menuah lagu keterbahaya pemerindang malam kita. Okey, nampung penduduk di JSM kita tadi ya. Sada lemai di 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdul baru ngau tudafangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu agar ke program kita terang di tengah ya. Ya, kemudian terbang ke jam ke detu berjujimat ba jalai alun anang ke lalu laju anam ga kita nya ke lalu lubah ya. Mansa ba kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projek nya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalainya tahu berubah alur ya. Ngai kita nya nyau saru sama-samalah kita berjujimat lebih ke baik ke peringkat pengangkut di kebelah rumah dengan kami. Terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikena nurun gawa pagila ya. Tau ke benungnya dia kerban bala anak kita ke bersekolah bala ucuk kita kini wai. Terima kasih dengan kami tentu ya YFM. Hari lagu menuah kebenar ya mendingkan lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kak berlagu ke nuan Tuhan udahnya mendingkan program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ia malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

bala menyadi dalam Kristus. Begulai baru kita iba program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tidak keluar ke bawah FM Iban nintiang hari Minggu mega oleh di pedak kita bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Engkau bisik sekedak cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempat didinga kita bab program tu, bisik di ayan ke mega bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Hari page Facebooknya mega kita tahu inbox page Facebook tu nanti bisik perkara program Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita mega uliah ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati. Semua kita ti hidup di dunia tu dekat mati tau ke parai magang. Seminak kemaya serta bakani pemati sikuk-sikuk kitanya endak sebakal. Pemarai kita mensia mega endak nitiah ke umur. Bisik ke parai tuai, bisik ke parai biak, lalu bisik ke parai tajak pen endak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita impu megak suah medak engau suah ninga. Ninga paindai, kelenyau anak maya dalam kandung, tau ke maya anaknya ke agi mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak ke baru ada? Tau ke ia kelenyau anak dalam kandung, tau ke anak ke baru berumur setahun dua. Kelebih lagi kecukup berasainya tadi, induk ti ngandung, ngada ke anaknya. Tebal lagi, enti ia kenyaunya anak keterubah bak penghidup. Anak keterubah bak ruang bilik. Ari penusah kenyadinya megak, suah kitai medak induk atau keindai kemerampaunya, ngenang anak ia keudah nadai, nyentuh ke nyau bisik nadai entu pengerai. Bisik ti ngujuang ke yang pu sakit, serta bisik megak ngujuang ke gila. Bisik megak, kalak dipedak, sidak ti merampau ke anak mit udah midang tu, nyau ndak peduli ke anak ia kebukai ti agi meruan hidup. Jadi cerita tidak dikunci ke sekali tu, engka uleh muka rundian kita, apa indai? Kebisi udah ditinggal ke anak lesi bebadi, maya sidak ke gimit, tau ke agi dalam kandung, tau ke parai lulus ke orang. Dekat dikunci ke bak program Aku Boleh Penampak tu, nyadi bak siti gereja di Kuching ditu. Maya tu gereja tu bisi ngatur pengawak, nyuman ke orang ti sakit. Engkau nyuman ke penusah penyakit dalam hati. Bak program nyuman ke diatur ke sekali tu, bisi dua iku melaki bini datai. Jadi sedua itu kalak udah napi penusah ditinggal ke anak ti agi emit. Anak kesminak sempat ada ke dunia tu. Berengkah harinya deh, indai ya tu tadi nyau ndak rindang. Suah ingat ke anak ia tiparai. Merampau, ndak uleh ngereja pengawak bukai. Enggai tentu masuk makai. Enggai tentu masuk ngirup. Ngujuang ke ia tu tadi, nyau sakit. Bertahun-tahun yang ngenang anak ia kudah parai tu tadi, dalam mati ia, endang agi sinuk ke anak mit ti udah nyau. Nyadi maya semiang nyuman, engau ngerai ke orang, ia kebenung diatur dalam gereja tu tadi. Lebuh, padri benung bersemiang, dia deh tak luput induk tu tadi. Lebuh maya ia luput, ia medak siku nemiak induk, mana amai gamau. Nemia induk tu begawun burak, lalu berjalai bandur kemayu bunga ngau rumput, baka padang. Dia dehi nemia induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan indai, aku lantang hidup ditu. Dia deh ku nemia tu tadi, nyak baru ia nemu, nemia ke dipedak inya tadi, anak ia ke udah parai, maya agi emet banyak. Udah induk tu tenggeleda ari luput, dia deh ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai ke dipeda ia maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman gau ngerai ketuk. Induk tu lalu merik kesaksian,
nusi ke cerita nusi kutai ti udah dipeda ke udah nyadi lebuah ia kelupa tadi. Ati ia cukup lantang meda anak ia hidup ngau lantang bak serga. Ati sedua ia melaki bini meka berasai suman ari pemedis ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Ke udah tusah ati ngenang anak sedua ia ke udah parai agi mit sebedau tu. Nyadi peninga cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai ke bisik ngau pengawak nyuman ngau ngerai bak gereja maya tu. Cerita kenyadi beberapa tahun tu kudah. Cerita ketau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang tidak kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Tang perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang ti sebilik ngau kitai. Tang kitai patut seluruhan bersampi ke semangat orang ti udah ninggal ke kitainya. Ngambil kesemangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai lebuah kitai parai ilak. Bekanya megah anak mengit ke parai, bedau bisi dosa, semangat sidak sigi diangkat ke serga. Tang kitai ti agi nguan menua tu, agi berperang dalam dunia injau, bedau temu tujuh kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi garap ke cerita ia ke bisik dikunci ke bak program aku boleh penampak pak awak ke sekali tu. Nyadi ketenggau, nyadi kelalau. Bala kita yang lebih lagi bala apa indai dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi mit. Jadi hari cerita tadi apa indai ke bisik udah kalak nyawa nak agi mit. Kita nang irau leban anak kita nya tadi nang diau di serga. Datang bab mujung program serarak kita ke sekali tu peninga ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerinduk Nuan. Nana ingat kunci ke cerita kesaksian kita ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak jadi ni.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu rancangan Nick Referensi Engkau Sila King Adan Pengerindu. Ya, mai jam kita 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nol kami nabur ke berita malam Mari YFM. Okey, berkongsi ke gaya kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Sehari tu 27 hari bulan 9 malam tu di pelawak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Engau, Limbang. Kalai gaya angin di mula kita ya berpuput di barat Sarawak, berpuput dari utara timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tungak ke utara Sarawak dia angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di mula kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Diharapkan dah tersat bungai lah. Kita banyak ujung minggu lagu Kedisa dan Shima. Enggak lagu tersat madang bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan menit ke lagu lama The Moses. Enggak lagu sidak ya Oh Adinda Sayang. Pukul 10, 10 menit ke berita malam. Hari kami di YFM.

0: Jom kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC Ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Sapin Menteri Communication Tio Ni Ching madah pemujur tu dijapai dengan pengawal jalan ke inisiatif inter-operator spoofing gateway itu dah dijalan ke kenyari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu organisasi kena cara caller ID spoofing dia kena mandang ke lumur telefon ti ayahnya ianya Ari Raban penyedia servis telecommunication menua tu dia kena nipu mangsa Ari menua tu. Ia masa ke jaku tu lebuah ke ditemu bak program tonton wayang begulang gau kaban parlimen Kulai sari tu tadi. Besi 270 ekor Raban Anambi Ari Mas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 hari baru skim insentif penampung pelajar Anambi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantu melempuang ke ungkus belajar Raban penerima. Ia moga merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading nyadi karnival Anambi Mas Gading dingempur ke palan pelajar agensi perintah pemain industri orang dagang gau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar latih pengelandi kerjaya pengawal dagang teknologi lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Ia masuk ke jangka tubak program insentif pelajar Mas Gading kediatur Badewan Serbaguna Centex Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedajak ngam marina bak genderung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang madah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap oleh nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tidi pedak ngembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebagai hari perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi. Yang masuk ke jaga tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Bidang penemu antara gerempuang mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur berbahasa ngau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati-hati ngau kerjasama. Communication terbuka serta rasional berguna amat. Dia kena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke jadi cara timeri penguntung ngagai komuniti. Yang masa ke jaku tu lebuah berjaku bak awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering manyuh bengkah serakup. Tubuh guna amat kelebih lagi lebih mutar ke isu berkaul ngau pelajar budaya pemansang anbiak pengelantang Raban Bangsa ke pengelantang semua. Pengawal ngintu pesaka asal endak patut seminat berpanggai bak perkara documentation aja tang ia mesti dikembaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindarinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan biar rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu teknak. Tengembuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai seminat pengawak pemerintang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa kayan keliak. Ia mantai ke jaku tulebuah berjadi ke pekit teknak lagu tradisional Kayan kediatu berserimbang ngau pengurami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Bapakitu, Long Baweng Nakong mujur nampak gelar champion lalu ditangkan Tiling Madang bak penduduk nomor 2 ngau buat jama Ida Baran bak penduduk nomor 3. Menujung ke berita malam kita ungkap ya malam hari Minggu hari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kuching 0.3 FM.

0: Istriaman 89.5.
1: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita. Lagi aku nyapa pada kita. Ya, berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi. Ya, mending kelanggari finalis kita ACSJ ke-9 Romless Walter. Gau lagu ya dirantai pengingat manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35. Mending kelanggari Empat Lala Terengkah Madang Melai. Berjam ketiga, Country and Western. Lagi kita bertemu baru.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Now see, katrubah, ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakut tu, arti jakut tu Kristus mesti bah tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ketanggam tikah ketegut tan serta puh di tempat berplasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirempu bisik komunikasi ke mana berbasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih dengan guys semua bala peningat keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah titegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
2: Berita mana Pastor nya?
0: Mana, mana awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
2: Ya, lebih tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke me?

0: ubat ti bisa ianya tucu abne pasta.
1: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, senyum-senyum selalu.
0: Nanti bini nuan tok ke tangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito padah ke asu tucum dulu nah.
1: Aman aman.
0: Okey, aku percaya kita udah tucum ke sarito timpai tucum-tucum eh hal. Hanya di pasta tua pulai ngagai topik kita sarito tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mengka nyebut bekawa ngau pengerami tang sarito tu berandau ke orang kudah jadi melaki bini matok de pasta.
1: Kau.
0: Sebedau tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C tu. 3C nama nang nyangka sekedak nyudah bisik peragam bakti dari pun nama nak 3C tu de pasta. Awak kasidak ya berperagam dulu meh pasta. Aku kat nanya nuan dulu tu pasta.
1: Kau.
0: Jadi apakah ke ditemu kita megak deh. Lalu perkara tu megak diasai ke semua orang, penghidup, pengudah berumah tangga, utai ke nak ulih dijangka atau ke disagam tua. Tua nak nemu nama utai dekat, dekat nyadi dia pasta.
1: Betul.
0: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup, pengudah berumah tangga, nak selalu manis, nak selalu berbungai atau ke ngerembai belama. Baka maya kita ke empai jadi melaki bini tak pasta. Nama reti jakok tu kini pasta.
1: Aman, aman. Terima kasih atuk jakok. Tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebah maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang na ya. Ba kerja, ba ulah, ba mua. Okey, lalu pihak megak maya utai ti di semaya. Utai ti no bintang di langit no maya macam tadi semaya kena utai kak debeli megak kak nguliah kati menyada tang lebah udah kawin nyau maya pengelemi lagi depeda ba siku-siku dulu suba semua utai badas magang depeda udah kawin ya nyau layan lagi utai ke depeda tang udah begulai nyau maya pengurang nyau maya penimpang semaya megak nak diingat bak bakih kita ingat tadi. So pengerinok penyau pudal, pengerinok penyau tabal, pemajiak penyigat nyau nadai lagi depeda nyau mayu lagi tusuat peniau megak bisai mayu macam utai utai ti depeda ianya pengelemi penyalah pangan disebut nuan bekuruah mutai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tenguang mutai mayuh macam mutai nuan tu nau tu suat peniau nak bakau orang bukai kadang-kadang sebut leka jakok tu depadah ngaga pangan diri ya tidak patut naya na nemu ngintu diri mayuh macam mutai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat naya. Nyadi kepemuan tik kuat, nyadi kepemuan tik kukuah. Bak gereja, pengawak kaunseling mesti wajib dikerja. Ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri, berini bak batu pemuan Jesus Kristus, ukai bak pengelmi, ya, nyak tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap, lebuh ditempuh biau balai, ribut kabut, penguji datai, ya nyak tan. Ia nak tumbang apa laban pemuan ia tegap.
0: Mayu-mayu teh kejadi ni pasta.
1: Nang amat mayu handal teh kejadi.
0: Nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi dia pasta mayu dekat ngasai ke fasa penghidup berbungai maya baru jadi lelaki bini dia pasta.
1: Betul.
0: Tucum bala peninga kita ini aku nyebut bunyi tu ada pasta. Semua utai daripada kita manah magang.
1: Ya. Yeah.
0: Berbungai ku kita ini.
1: Betul.
0: Maka bungai pagi hari ini.
1: Ya. Yeah.
0: Pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kali yang penghidup kita itu tadi pun diasai ke kita perkara ke amat besar. Perkara itu cukup ngerinduk hati kita pasta. Nanti kita berarti ke dalam psikologi itu ada pasta. Utai ke bakat itu nang bisik itu ada pasta. Lalu dikumai kita early stage romantic love.
1: Betul, betul.
0: Atau ketebal lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita.
1: Betul, betul.
0: Atau ketegau hormon ketua amnya tadi ada pasta.
1: Betul,
0: nangamak. Hormon kebisik bagi kita mensia tu deh. Kita megak nemu honeymoon phase tu nak kekal. Udah beberapa bulan nyentuk ke setahun atau ke dua tahun. hal-hal miat kenyadi buat rumah tangga ulih nyadi hal besar, Pastor. Lalu kita megak ngasai ke pengerindu atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak baka pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini.
1: Betul.
0: Maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya, Pastor. Ha, maya tu meh nyangka bisik mansak baru niang sidak, Pastor. Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini. Hanya utai ke mansak baru niang sidak ya. Hanya berubah penyanyau iya ke aku. Berubah penyanyau apa sanu inai sanu ke aku. Bukan ni deh bapa penemuan deh, Pastor.
1: Amat. Terima kasih amat. Nang amat. Utai ti bakatuk selalu nyadi. Nyak kebuah aku madah tadi. Counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat. Nyami ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai. Lalu keran kepangan diri aja. Tanti nadai pemun ti kuat, ya nak kuat, ya nak keriang. Ruang bilik tiba kenyak mudah runtuh, mudah megak rubuh. Ya, nyak kebuah kita mesti ngajal sida namerti niri ke rumah tangga. Nuju ngage mahligai pengelantang. Enti pemunnya betul. Rumah tangganya dekat tegap. Rumah tangganya dekat kering. Tanti pemunnya nak betul. Nama penyadi jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil. Datai biau balai tusul miada. Rebah miada. Teng lebuah penguji datai bak rumah tangga tik tan. Bak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus. Rumah tangganya tan. Ingat jakuk Tuhan madah. Nadai mensia oleh melah, oleh mecah, seminak pemati aja. Nah ya, leka jaku sarak, tau ke leka jaku rugi aku jadi ngau nuan. Nadai jaku pakanya. Anang sekali-kali nerima atau ke entertain rundi yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali, atau ke salah tu tadi, salah pilih. Anang nerima otai teban sana. Jaku tibakanya nak tahu disebut ngagai pangan diri. Laban jaku tibakanya ukai ngeriang. Leka jaku teban sana, ianya leka jaku ti melah. Leka jaku ti mecah. Jaku Tuhan madah bakbuk Melakai 2 ayat ke 16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok jaku Tuhan dia madah. Aku bergedik ke pengawak sarak. Tuhan bergedik bala peninga. Erti jakunya. Ya, nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang bisik. Belama kitai ke laki lalu pihak megak ke bini megak mesti ngigak cara, ngigak peluang nambah ke madunya. Anda ngasuh penyengat aja datai. Anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyumayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya, tuh sekedar cara tik ngasuh madu mayuh bala peninga. Suggestion aku, ingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli metudah ada bungainya nama. Nah ya, ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya. Lalu nakak uliah membeli yang kau tak bukai kini dah beli. Ngambil ke ngemau pengerinduk di keterubahnya. Ya, kedua, ingat ke birthday ya. Pelabak aku bala peringat bisik nak nemu ke dah birthday-nya tadi dah. Pangan diri. Tahu ke nah, hari kahwinnya tadi. Ingat ke bapuan hari dia tu. Anda berketil-ketil sepiak au. Ingat ke nyak. Lalu awak ke mau belama pi pengerinduk. Ketiga, nah aku nyebut tu laban minggu tiku dah. Ianya orang itu Valentine. Ingat kemaya Valentine ya. Namanya lah kita ini medak orang mayu berjual ke bungai bat tisi-tisi jalai. Diperdak kita aja anang pia au beli sitiknya nadainya mal. Lebuh nuan pulai lagi. Lalu sebut cakup tu, I love you I sulau. Nah nak ke ya. Pelabak aku tekan panduak ya. Mana lagi lemai ya pelabak aku dah. Ya. Okay. So kena caranya pengerindu megak uleh gawak lagi. Pengerindu tu nak milih tuai biak. Ya. Ketuai nguna pengerindu mah. Nah ya. So kerja utai tu au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama. Anang sekali-kali ngasol tai menghalang ya. Wai sulu uliah rapat agi lebuah kita nemu nguliah ke hati ya.
0: Kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerindu kita ngopangan diri deh pastor.
1: Betul, betul.
0: Kayak nama tua tu tadi kadang kala lebuah umur tua tu nyo majak nama senambah perkara kebakanya di pedak tua bakal nak penting deko kita pastor.
1: Aman.
0: Anaknya mayu nyangkanya tadinya ngingat hari pengada anak aja. Jadi hari pengada kali yang tua tu tadi di igno tu aja.
1: Betul, betul.
0: Ya jadi bakanya ne pastor.
1: Ya jadi.
0: Ya jadi ngage kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa hari bulan hari pengada laki itu ke bini kita kalian kita perasa dulu nanti sampai datang maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerindu yangnya tadi semampai mayong belama
1: betul betul.
0: Okey malam peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang gerejanya deh. Jadi nanti bisik pedis mimit di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang gereja ya. Nak ibu ke drastik ke kita deh. Bala peningan aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama sebelum kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi ba program pelasa jurai berjurai ke topik tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C.

0: kasih, terima kasih kita Agi Pegolengo kami. Bak program Plaza Jurai 635 Agi Pegolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Uchang. Hanya di tok de Pastor Agi nampu ranau tu atau babak pun tadi aku bisik nyebut, aku ngasu bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agi bak tiga seduai. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi siti hari hapuin kebisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penanggul, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tu pastor.
1: Au, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu au. Now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama reti jakut tu, reti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay, now si ti kedua berjakob pasal krisis. So krisis bak ruang bilik nak uliah dikelari ke kita bala peninga, nak uliah inah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu, inah batu tungkuk megak nemu besengke. Ya, apatah lagi kita mensia ti bisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya ha tu berguna. Saya tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu tik mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu de kena mutal ke penanggul nyak tadi utai tinggal suah besengkik nyak tadi. Dengar bala pendengar, tentu kita nadai pengerindu Jesus Kristus mimet besengkik ada datai menjaku sumpah nyak tadi. Salahnya, okay, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk. Nemu jakuk melintuk kita bala peninga perni yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya kediri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengurang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah si ti ketiga bala peninga ianya change, tau ke berubah. So cara kita ngemetul ke krisis, cara kita meredeng penghidup kita bak ruang bilik. Okey, dengar tu, perni yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak kanal berundi yang bak utai ti bak pengelmi pengan diri kini. Runi yang ti keliak dekat nyalah pengan diri kini. Anang, dia tu ubah, au ubah. Ukai merenyang ngagai pengelmi pengandiri anang. Labanti nuan seminak merenyang ngagai pengelmi ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelminya. Nyak lai perenyang Jesus Kristus. Tau change dia tu berubah. Nyak tik ngasuh. Kitai uleh mutal ke utai tik pedis. Nyadi nyamai. Ya tik mal nyadi mudah. Nuan nak uleh berubah. Tang enti Jesus tik ngau nuan, dalam nuan, ya uleh ngubah nuan. Jesus uleh ngasuh, ati tik keras, nyadi lembut. Ati tik bingkiang, nyadi mana. Ati tik begede, ati tik ringan, dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita, penghidup kita. Dia tu cara kita mendak krisisnya berubah. Krisisnya tau nyadi kepeluang. Ngasuh nuan bertumbuh, bertumbuh mansang kriang agai, bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggang gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggang krisis lalu bertanya ngau orang ti mayoh macam lagi nyau tak kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, Crisis and Change ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita. Dinga to utai ti cukup balat mana amat dipegai kita. Labania oleh mantau ruang bilia nuju ngagai pemenang, ngagai berkat iaitu dari semaya ke Tuhan, ngagai ruang bilianya ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita. Christ, Crisis ngau change. Jadi ya ke tengah-tengahnya tadi pastor crisis. Munyi kenuannya tadi udah megak nuan nerang tentang nanti kita berarti ke buat perkara tu pastor. Mayu pasangan aku kita lebuh bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang lalu ngemana ke utainya baru pasta. Biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul, betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinset ko ketai kau laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah ko aku tu tadi yang nak bakal pengerinduk ke terubah matu tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lapan titik kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi siti hari kebuah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngau bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu deh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirimpu. Jadi nanti utai ke bakal tu diasai ke tau ke nyadi bak tikah seduai. Bakal ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru apa mana kawal seduai ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor. Nyangka ulih nerang ke ngau silik lagi kini.
1: Mana Ahmad Jakob tanya nuan tu Puan Penny. Mana Ahmad ya laban mayu utai nyadi ba umul mayanya tu terkumai aku mid life crisis tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita umul kita bahkan di kecara mutal ke ya sebedau terlambat sebedau yang lawan minta bantu tumu bala peninga minta bantu tumu anang ngawak ke penanggulnya berterusan tu amat-amat patut dipegai kita anang napuak ke penanggulnya ke diri beranau bertemu ngau pastor nuan awak kaya oleh bersampi begolai ngau nuan ya begolai ngau nuan ngau suruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk dan dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kena mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey kenti kita now khusus renew marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mayu seminar ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngelurus ke midlife crisis ku aku tu tadi baka dia tu alpha marriage seminar ya inah aku mampu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami bak KMF ngaunya cukup balat badas ngemau ke baru pengerindu nyak tadi okay? Udah nyak bisik mega seminar siti dia siti dak dikumai Married for Life okay? Married for Life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik ngadu ku tetok kuno nando sebut ku tadi nyauka semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kucing ritau laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu dikena ngemau ke agi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah anang ngasuh kawalnya nyau celap lalu oleh becah ke rumah tangga anang anang megak nyebut nadayari tau ke malu anang sekali-kali bekanya ya anang ngasuh hutai nyudah nyadi baru kita dekat mutal kaya andang terlambat gigak mah peluang dikena nuan ngemau kage api pengerindoknya lalu mempal ke semua seliang ya mempal mampul okey semua seliang penyerkang nya ngau pengerindok Allah Taala ingat nama kena kita mempal ya pengerindok Allah Taala pengerindok Allah Taala nya tinge mau ke pengerindok kita awak kaya terus mau datai ketuai lebuh nuan kebisik belanja bisik cuti mimet baik ya holiday okey anda ngomai pun ada hari ingat ke hari bulan anniversary seduai beli hadiah lebuh maya birthday ya beli ke bungai lebuh maya valentine semua pengawak tu ianya kena ngemau ke pengerindok seduai dengar semua reta tingkira ti diuliah ke nuan nadai reti nadai guna mimet ti ruang bilik nuan pecah amat nak nadai reti mimet na ya reta nak uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan ruang bilik nuan cukup ya berga berga gi ari mas berga gi ari pirak berga gi ari batu pemata ingat bini kita ianya buah hati kita rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uli dikenak kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: How?
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu atau Pastor?
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagai tiap ikut kita awak ke penghidup kita berpun ngau badas lalu ngujuang ke ngau badas anak ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepertengahan kita nyak nyadi ke ngasuh penghidup pengerinduk nyau tabal ngagai pengendiri anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat putal kaya lebuah ya baru ditemu kita lebuh kita medak tabis tanda-tanda ya awak ke pengerinduk Tuhan mempal semua utainya lalu sampai aku awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri sampai aku awak ke yes I do nya datai ngagai garis penamat ya lebuh kita ninggal ke dunia tu tau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpul nuannya tadi bak topik tu ah tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Hanya di kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya bak tikah nuan bala menjadi. Hanya di Pastor minta nuan ngiring kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami utai ke nyadi kelalau nyadi ketengau kami lalu nyak ti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung kami mengkangengkah ke si ti keterubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami lalu si ti kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan kami merenyang ngagai nuan ukai merenyang ngagai pengandiri penglemik pengandiri lalu si ketiga awak ke kami berubah lalu berubah merenyang ngagai nuan mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan tu sampai ku ngagai semua bala peningal Tuhan awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami datai ke pengujuang ya Tuhan berkat ruang bilik semua bala peningal itu berkat kau sidak ya laki ngobini megak Tuhan awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerinduk tik datai rinuan siku aja awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rinduk ke pengandiri ya hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap iku ruang bilia. Di dalam nama Jesus, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Nonya bala peninga tu nak program Plaza Jurai 635 kita ungkap ke minggu tu. Minggu baru kita mulai ngorebran Pastor Tony. Terus ke pengerindu mulai ngor kami di YFM. Mupa dolaku tu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Yang alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik, cakenya.
5: Kok lop menanam.
7: Oku, nyaa bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo si huaren.
10: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, hari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita country and western gaun lagu keterubahnya Eba dengan lagu Zidaya Dancing Queen. Okey, ya kepada tindu. Hagi dengan kami, bak rumah kini tahu kebapalan kawak, bak bilik sewa kini wai. Hagi dengan kami, pemerintah malam. Terima kasih ya, DJ MA. Tahu ke tiu berkalian kau kita bak lubang ribut atau baga didengar secara online. RTM Klik. Tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita bak fanpage kami ya. YFM Station pemerintah kita. Sera kita ke agi berperindang untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt, Don't Speak. Udah tu, aku maca peminta bala kita ungkep ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. Nuyo na miya kabang ako. Kisirma mo ako. Kisamamit mo ako. Kisula baka ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay Dibere Chico. Anang kalo main game. Naman na mag-game ba hempon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nuron school. Ngay kita dano, dano, dano, chico.
2: Ya, lawan tindu enggak ke pagi labun tahu lembau kita nyangkat nih. Pesan dari jabut kita, okay? Agnes Indai Robin Wewe sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan minta lagu kena merindang hati dirimpu meh gak semua peringat kita ke beda tindu tang yang minta lagu Winnie Albert, okay? Utang dulu Serena Sendai jana megadi 100 MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia Richa Unavga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu nak merindang dirimpu engkau kawan-kawan FB Mami Abang Mega minta lagu ini Albert ke Kia kena merindang semua penyakit kita ke malam tu lebih lagi ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unum Gau kawan-kawan kebukaan ngagai Nuan Mega selamat bertugas terima kasih Rosliau. Selamat juga SMA dengan Wan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu ke Kia Winnie sabai juga selamat hujung minggu bisi hujan bak serikai lemai tu tadi MA Henry Orlando Niram gasi nyapa kita selamat bertugas terima kasih di Bandaraya Petaling Jaya Selangor kawan kita Ibra Mat Akib Ninga secara online terima kasih selamat bertugas ke Kia Bulan Pegari Mega Naura Piling di Batu Niah MA Ujan minta lagu kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih ya. Juni Band di Miri Mega Manah Gari MA berundingan Wan Mas Diana di Limbang MA minta lagu Ujan keganti air mata hutang dulu kena merindang dari Pumeh kekian dah tinggal dengan Mak ya. Di Sabah Din Edwin Win Stanley Watikoni Christina Juliana Elizabeth Lily Marina Rudison di Miri kebagi kawan-kawan FB Kang Lalameh. Ajak aku pesan dengar ke semua kita nyak terperindang malam tu. Salam sayau, salam rindu hari masa Diana. Kekia berjimat pulai lagi tiga tawai MA kekia. Terima kasih ya. Masa Diana. Mendekarin lagu country and western kita ngau lagu hari Elvis Presley ngau lagu ya Wooden Heart. Kedua lagi kita nginjau lagu Del Shannon ngau lagu ya Runaway.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, kini kami pemerintah malam kita hingga biar malam itu di Kamboja. Phnom Penh kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk area penanggul. Okey, penusah ampuh bah kembali penanggul dengan kira 25,500.

461 ruang bilik nak ke dia tu hari 10 bengkah wilayah di Kemboja ni tiah ke penerang hari pengari raban berkuasa penguasa penusah asam nuanya Sot Kim Kolmoni yang madah ke penusah ampuh banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah ngatai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai penusah ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelabak ke agi dekat hujan banget jentuk ke ngagai ujung bulan tu tajap pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran ok tambisi ngayan ke tren airnya majak surut ya nitih ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari itu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton dengan lagu ya Unbreak My Heart. Kalau lagi Bee Gees, Don't Forget to Remember.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru mendengar kita Smith Hujum Tumbang MA sama tugas di konti. Terima kasih juga Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai Pakan Ninganuan ke malam tu ya. Okey, minta lagu Ari Niang Dominic Christie. Okey, hutang dulu kena merindang menjadi ya permata hati Song Lesha Ganyun Dominic Dasi David Rabika Giman Gau Selina Jura garap kata perindang pembega Anita Nawai bisik nyapa kita ke malam tu. Terima kasih ya ke bisik nganjong pesan. Okey, hagi dengar kami ungkap ya pemerindang malam kita Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke benang kawak malam tu MA. Selamat hari Minggu ngagai semua ke kia. Selamat bertugas moga ya. Ngarap ke gawak-gaw hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam ditangkan gaw timang kerbat tawas 12 ngagai pukul 6 pagi pagi lah ya. Ben B. King ngagai lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones Love Me Tonight dalam program kita Country and Western.

0: 门当你怕。来 FM
1: 三度呼吸，三度回击，三度配合。
2: Ya, berapa minit lagi ni? Okey, 14 minit lagi sudah lengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okey, 3 lagi lagu durintai gaku. Ungkap ya malam hari Minggu Pemerindang Malam kita Country and Western. Ya, okey. Lagu ketiga ya perudi Connie Carroll. Enggak lagu ya Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke penudi Rod Stewart dengan lagu ya Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke dah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali yang ngau tu dah mangan 3 jam dengan lubar ribut kita ungkap ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya. Malam tu kita belelak ngau hati kecukupi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ia pagilah 28 hari bulan 9 ya. Pagilah kita bertemu baru jam ke sama Pemerindang Malam 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagilah ya. Terus ke merindang hati diri ninga kami nintiang hari nintiang jam tentu ia YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

9 ringgit final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 ringgit final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni aja aku lala orang beradio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, namun ngasuh kita sakit. Yep, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu diklala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke

0: Tuhan. Nah, laki itu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu, utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kanak, nadari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

USJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayuh megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
3: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi enggak perangai. Mayu hagi enggak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama aku buah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar katul nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan, ikat, jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan seti hari masuah hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muda. Yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makan atau dia dalam perut nene sudah lundung sudahnya
2: nene. Kebawa masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang mere. Kadang sida yang pu nyebut deh mail atau bau rabukai nak ku nyual beketok sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.

troli dengkah bak sengah pandut bekal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngap nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Yakinlah, bakal jadi misi yang ahli.
3: Semua kita mensia dan misi banyak pedih hati. Tension kita bingung dan kerja ke sedih-sedih mengawal. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu hari aku, Golden John, bergulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak tabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
1: YFM, segulai sejalan.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

penyakit di pemaduk mayo munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: Hashtag nimm die aktiv dir du. Udah dengar kita Intan hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif. Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau ari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Minyak ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku,

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asa aku ngenang layak tuasar itu. Ketegar
2: sana. Nama dia muai urat banyak.
1: Nama itu mutung steam. Nama tai.
2: Anang muai urat banyak. Dan orang kita.
1: Nama hal dia kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
2: Anak-anak yang mampu mampu kenyak. Nadai pura medak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisik tanggung pengawal. Nyaga pemesi rempah penuh kita ini. Nuan, nanti Nuan berkata, pura bukain unak.
1: Biar ya.
2: Ya, biar.

0: Top kita yang semua. Yeah.
1: Safa, kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terdik sayau, kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai, kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu, laban beribu aik mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Lemban Baadan.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, duluk begulai semiang pagi tu, besampi Kitai. Oh Tuhan Petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap ke aku ngena roh kudus, awak ke aku ulih ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyaduang berita pengaga penatai dunia Nuan, bak mensia mayu. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri basa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasian Nuan. Oh Tuhan, gaga aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdu Baha. Sehari tu kitai dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kitai tu. Nadai siti menua dekat tulih ke pengaya. Semadi me ia merik pelajar, jadi siti ari batang pengawa. Kebuah kebendar mensia surut ianya, ketegal kurang akses ngagai pemandai. Pelajar mesti berengkah ari maya anak agit mit. Tu endang tangkup pengawa apai engau indai. Naka ulih merik pelajar ngagai anak sida. Ngalus ke perangai sida nitiah ke adat spiritual engau moral. Serta nentu ke sida dilatih dalam penemu arts engau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja ti diguna. Sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rindu ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai bak dunia mensia. Ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketega berbendar dekat ngemansang ke pemayak nge penyerakup serta ngemeran ke pelajar. Nyiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut. Sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngemuan pemandai tau ke pengelandir. Laban enti berkenyak. Ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga kemensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengaga, peninggi, pengelantang, engkau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga Petara. Oh Petara-petaraku, terabai bala pengasuh, ti dikarap Nuan ari semua penyaik diri ngau pengingin. Jaga sida ngena mata pengelansia, pengerinduk penelap Nuan, ari semua pengeringat, dengki ngau kepapas.
Linduang sida dalam pengebal kuta ibunuan, lalu selamat ari lajak pengakang. Asuah sida nyadi pengayan semua tanda mulia nuan. Terang kemua sida ngena perencing pancar tinurun ari terebak tawas suci. Penyerakup nuan, kelantang kati sida ngena genteran ti dipegari ke ari perintah kudus nuan. Gering kepunggung sida ngena semua ayun kuasa perintah nuan, ti datai ari dunia mulia nuan. Nuan meh ti pemaduk pemisi, ti penyaga, ti pemaduk tegap, ti mentas. Abdul Baha. Oh anak mensia, anak nanggal ari nuan pu, kelambi aku ti mana. Lalu anang muai, ungkup nuan, ari pancur pemanah aku, enggai kenuan aus belamaya. Nya ajak terima kasih ya.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, anti pengerino udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dia kena ngepun kawak pengerak pagi hari 1 ke hari itu, ya, 28 hari bulan 9, 2026. Berisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi ke ngena frekuensi FM. Lupiak mega ngena RTM klik ngau mega hari channel Astro ke pagi itu. Nak ngira mega hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Gulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1 begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi. Ngarap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang. Anu pihak mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur di pejalai ya. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi itu. Bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Yang bergulai program 2 pagi Y. Enang bakal selama mereka. Habis topik ke dekat di baik ngobala peninggal kita. Gik merindang kita ke pagi tu. Kena lalu ke kita gulai bawa pengerak pagi. Ari Nelson Nehru. Busung nak merawak.

0: Bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

lagu Ari Marina Jarah, lagu maka ada kena merindang kita tumu pagi tu peninga seraya. Kita akan nyedia ke diri dekat Nurun Negawa atau ke bisik dekat Mindah ke Sari tau. Bisik maka ke udah barang tu jalai harap ke berjimat mai kereta kita tumu pagi tau ya. Tentu bah sekedar jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke mayuh perengkah pengangkut. Tak boleh diseliahkan kita ya laban sama dekat BC dekat Nurun Gawa nganjung bala nembiak ke bersekolah kalau BC pejalai ke bukai meh ke pagi tu diharap ke sama-sama berbahasa ke pangan diri lebih lagi kita ke deripa Pak Rantu jalai ke pagi tu. Okey, nyandi tu berkongsi ke dulu ya servis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita ini dalam bulan 10 tilak ya. Jadi dibagi menua Serikai 2010 tilak lutur terbaik bisik ke berjalai nemuai ke SRK Kota Muak ke pagi. Lalu tiga hari bulan 10 2026 inya hari 2 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai SRK Jambu. Lalu dibagi menua Sibu 2010 2026 hari 1 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah kayut muak ke pagi lalu muak ke ngali hari tau ke lemai ngakai nanga arau. 3 hari bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah Hansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai rumah Asun. Di pagi menua Limbang 2010 2026 tilah lutur terbaik dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi lalu 3 hari bulan 10 2026 ngagai Sungai Adang. Di pagi menua Miri ya 4 hari bulan 10 2026 lutur terbaik dekat berjalan ke servis penemuai ngagai Luang Lamai muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai Luang Banga. Okey, hanya tadi sekedar hari servis atau ke pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam pun bulan 10 tilah. Jadi kami dekat berkongsi ke hari bulan ke buka ya. 7 atau ke pejalai servis penemuan lutur terbaik ngagai sekedar kanandur. Okey, nyok tadi penerang ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke pagi tu. Okey, berperindang ngau lagu hari What Rock terabai ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

SJ ke 9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, awak Nur maca pesan berat ke BC diterima Ari Peninga kita. Nyadi pesan ke terubah tu Ari layah anak sibat. Madah ke Indai Sida ya. Ianya gangiang anak andua. Gangiang anak andua. Udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila ba rumah sidampu. Ianya ba pelajau 2C. Jalai Bukit Guram Kapit. Lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa ba Skayu Aiyung ngemah nangadap Baterjang Merirai Kapit nanga Lacan nanga Balang Gad Kapit Belawai Musah Suang ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 atau kenuju 013-300-6124. Yang tadi pesan madah ke gangiang anak anduk ya. Gangiang anak anduk atau ke ini dia udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit lalu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu Ari Subdeacon Leo nak jembu madah ke ngeta sulit ni yang Kately Desi tau ke ni yang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Bala Buntu Sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Skayu Batang Lintang Undu pangau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang madah ke pengawak ngeta saulit niang Kately Desi atau keniang Ici anak small ke deka diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya. Hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah Bala Buntu Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John kalai pengawak tu dekat diatur ianya 3 bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang Perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur rumah Niang Tumpu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kucing. Jadi pesan tu menuju Anggas anak ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalai Steven Yong Kucing pihak mega Kaban Belayan ke Bukai di Kucing Seratu Krian Ruban Batang Ai Nanga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Joe anak Ngindang abak lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau mega sembiang ke regang niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur hari 6 tilah 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti itu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawi nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau si bujaya di bintulu tatau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siliak ke kita tahu berlipun ngagai kesi anak sangin ba lumur kusung 1 0 7 0 0 7 8 7 7. Jadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ciang anak ujai madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang Tisak Ulu Tisak Langkung Duri Lidung Tabut Penti Batu Lapan Temuang Kejemut Diberam Pematuh Pais Teban Pelasu Entaluan Buno Baloi Jengin ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke silia kita tahu berlipun ngakai lumur kusung 1 1 1 2 6 2 7 5 4 8. Ya, tadi pesan madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi rumah sidampu ianya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur dia bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, akibat awak pengerap pagi di YFM, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari tuai rumah sebi anak pawa, madah ke ngetah sulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Greena kalai malam 3 bulan 10 2026 nyak nguan ulit, lalu pagi 4 bulan 10 ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu nyak rumah lumur 2E lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rantau limau rayah hulu ngau rayah hili kerangan rian kerangan bau penyangkai akai rasan matau tanjung pungkang lesih bunut rantau ging jagoi dikenawit lipus naman maung pedai batu nam sibu engau meka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Charles Gerina berlumur 014-605-3315 tau kenuju Lincoln Bunya berlumur 012-565-3315. Nyadinya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang Pretty and Power anak Charles Greena ke dekat diatur pagi 4 bulan 10 2026 bak rumah sidampu nya rumah lumur 2E lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan ke Siti tu hari Michael Nanang anak Jackson Gree madah ke apai sida enya pegawai waran dua besara Jackson Gree anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 29 bulan 9 bak rumah sidampu enya bak rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selancan Lacau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ilah. Bak pendam St. Thomas Sebemban. Nyadi pesan tu nuju kaban belayan bak Selancan Lacau. Encia pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, Bakuang Gua, bak Sungai Tengah, Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Gayau, Karak, ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Michael Nanang inya 019-648-9329 tau kenuju Sicilia yang 014-886-8542. Nya tadi pesan madah ke pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah bak rumah sidampu inya bak rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selanjan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ilah bak pendam St. Thomas Sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Lau anak Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban. Tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega Lalu Niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu, ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai lawan Adin pu inya ba lumur kusung 14 581 6621. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkelili sebatu nia dimiri stuka seruas bakuang semuru Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baru, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekalu, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, ngomka kaban belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang, madah ke Tuai Rumah Adin, Anak Jamban, Tuai Rumah Hadir Anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba Rumah Sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang lalu dekat dikubur ke ba Pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu Arya Badang Anak Lamat madah ke ngeta sulit niang menyadik sida ianya niang lorha nak lamat ke dekat diatur 3 10 2026 pukul 8 malam ba rumah Sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu Jalai Bintulu tatau ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bau Rumah Hunggai Dijih, Rumah Belayuang Bintulu, Rumah Nyuak, Rumah Layuh, Rumah Meluda, Rumah Bajing, Rumah Jilan, Indai Jennifer Stapang, ngomega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai badang anak laman pu abak lumur 019-567-1421. Jadinya tadi pesan madah ke ngetas sulit niang lorha dak lamat ke dekat diatur 3 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah Sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu. Okey, nya ke pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan polai baru.

Walter Bana minta Nuana pulai baru hanya di 7:30 pagi tu lagi peningah. Nuana bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti Agil lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Ari Mawat ya. Lalu lagu tu maka dekat di pekiat ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 kena 3 bulan 10 tu ila.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imelda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingik Tanjung Datu jadi pematak mensia mayuh datai titau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuah tik panjai. Nyak megak disukung nengah pengawak ti ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai ti uliah matak penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngonya bak pengerami sebaka adun Tanjung Datu, Azizu Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau marina bergenturung ngelingik jematan rambungan di Sampadi. Ia madah ke jematan rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tu dipedak ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah perintah Sarawak jadi sebagi ari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 tahunnya di plaza ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus sebagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bangsanya patut dikermai ke dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuh

Jaku ba pengerami nutup kanivernya. Kaban Parlimen Kota Semarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembia milih bidang berplasa keminat penau ngau peminta guna industri. Kaniver tok boknya 3.0 diatur pengelama 3 hari dipasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua dito. Cara perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri Bukai kelebih lagi dengan pengawak berjalan ke ujian penilaian program Dui Bahasa Sarawak UPDLP ke Diatu udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagi nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains di nyedia tanya ngena dua jako. Pengawak berjalan ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ketikas pengelandian nembiak barengga tumu agi lalu arinya oleh muka peluang ngemanah ke agi sebedau sidak ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai mansut ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkawut ngau isu kemaya ari ngedegap ke UPDLP Sarawak Bak Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemujur tu dijapai dengan pengawak berjalan ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalan ke Kenyau hari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu hari menua tasik mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya ianya hari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa hari menua tu. Ia maksud ke Jakarta lebuah ke ditemu bak program tonton wayang begulai ngau kaban Parlimen Kulai kemari. Berobak ngaunya, Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju hendung uliah ke penerang tik silik agi senentang penanggungnya. MCMC sebedau tu diriput ke benung berarti ke sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti itu madah ke sida udah nganjung kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penerang tik silik ngau berjalai ke atur tipatur. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbasa ngau pangandiri. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, penyerekang penemu hendang suah nyadi, tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempuang ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke Jakutu lebuah berjaku ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadian yang mega ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawak ngau pelajar, budaya, pemansang nembiak, pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Bisik 270 ikut raban nembia hari Mas Gading nerima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026.
Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantu ngelempung ke ungkus belajar Raban Penerima. Ia maga merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi kaniva nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Kaniva tu dekat meri penerang pasal pelajar, latih pengelandik, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngomain serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakutu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundo. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semena berpanggai bak perkara dokumentation ajak. Tang ia patut dikemaran serta diajar ngagai rebak dudi ari. Berindi arinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan, Temenggung Elizabeth Deng ngarap ke nembiak rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka lagu asal tetna. Tunggumbuan tuju dekanentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, tetna ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tangnya di medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan Kelia. Ia mantai ke jaku tu lebuah berjadi ke pekit tetna lagu tradisional Kayan ke diatur berserimai ngau pengerami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Bak pekit tu long baweng nakung mujo nampak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penuduk nombor 2 ngau buah jama Ida Beran bak penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang yang dipalang ngintai Recreation Sarawak. Kaniva tok boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandia matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jakuk sarito, ianya tanduang. T A N D U N G, tanduang. Reti tanduang ianya intak, nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang, sigina jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya tanduang.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi riwayat.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam pengidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai perlebah ne namanya bisa perlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi